0: dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
0: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.

0: ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
1: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ketika berkomunikasi hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, akan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
3: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
4: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saleran, ya, itu saleran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak. Ya, siap gitu ya.
2: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
5: Aku pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah-sekolah presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi yang hanya terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
2: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI, dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan, jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya, Syarifulalam.
7: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
8: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
7: Membutuhkan treatment apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham, jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan di duit ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, dikutip, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
8: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
9: Kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis ini misalnya membangun dapur. Makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi.
8: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
11: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
12: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200, atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
11: Ya, menurut Mufti Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini cuma jemaah diberi dengan aman dan lancar, dan mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
10: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
13: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43 ribu lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
14: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
15: Senang sih Mas pastinya, sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
16: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
15: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
13: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Uter.
17: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
18: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
17: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. penjualan semua hasil sumber daya alam kita. Kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
18: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
19: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPU 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
18: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
20: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti

0: transaksi.
1: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
3: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, itu mas, menurut saya mas.
4: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
5: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit.

Timnya olahraga klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar. Dan tadi kita sudah ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Kembali akan kami hadirkan untuk Anda sajian lagu dan informasi pagi hari ini hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Menjelang kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan. Kita akan ke informasi terkait Harkitnas Momentum Percepatan Digitalisasi dan Smart Government. Ya, pemerintah Kabupaten Malinau menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Malinau, Rabu 20 Mei 2026. Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Digital dan Transformasi Pemerintahan, Kemenkodigi, dan dihadiri pejabat Forkopimda dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Malinau, ASN dan TNI dan Polri serta pelajar. Wabup yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merefleksikan secara berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Peristiwa tersebut disebut sebagai fajar menyingsing kesadaran bangsa, di mana semangat perjuangan mulai berubah dari perlawanan fisik menjadi generasi pemikir, organisasi dan diplomasi yang melampaui sekat kedaerahan. Wabup juga menambahkan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperdalam program digitalisasi dan penerapan smart government di seluruh lingkungan pemerintah. Demikian untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.co.id.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca, hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal di

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Kembali masih di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Kita akan ke informasi selanjutnya, pendengar, untuk siang, maksud pagi, untuk pagi hari ini. Kali ini terkait gerakan pangan murah jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan Malinau tekan inflasi dan dorong produk lokal. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau kembali menggelar kegiatan gerakan pangan murah. Kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari bertujuan untuk menstabilkan harga pasar serta menekan angka inflasi daerah di tengah meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Fred Tommy Lukas, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis pemerintah daerah menjelang Hari Besar Keagamaan. Berbagai kebutuhan pokok masyarakat disediakan dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran umum. Berbagai jenis bahan pokok disediakan dalam kegiatan kali ini meliputi beras, SPHP, beras premium, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, telur lokal, hingga kebutuhan dapur seperti cabai dan tomat. Lebih jauh dikatakannya bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan barang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya produk-produk unggulan lokal. Sebagian besar komoditas yang dijual, terutama beras dan sayur-sayuran, merupakan hasil produksi warga setempat. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda dapat membaca di rri.go.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen.
2: Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 9, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti dialog Sapa Kaltara.

0: dan Morgan Rogers. Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan status Unai Emery sebagai
1: 1 Mei 2026 bersama saya Esti Murdiastuti yang menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dan untuk tema dialog hari ini adalah terkait dengan isi dompet ini pendengar ya, yaitu rupiah lesu di batas negeri, isi dompet jangan sampai keki, kayak gitu maksudnya, jangan sampai bikin sebel gitu ya. Nah, jika kita bicara tentang melemahnya rupiah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah, dan per hari ini pada Kamis 21 Mei kurs dolar menyentuh 17.667. Masyarakat makin bersiap mengencangkan ikat pinggang karena sejumlah pakar meneropong harga kebutuhan sehari-hari pastinya bakal ikut terdampak, dan apalagi ekonomi Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor yang nilainya mencapai 70%. Dan di studio saat ini sudah hadir narasumber kita, narasumber tunggal ya, yaitu Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Ibu Dr. Ana Sri Ekaningsih. Selamat pagi Bu Ana.
2: Selamat pagi Mbak Esti. Ya, selamat pagi juga pendengar RRI Kaltara ya.
1: Tarakan.
2: Tarakan ya.
1: Iya. Ya Bu, jadi hari ini kita bicara soal uang ya, soal uang ini terkait dengan melemahnya rupiah. Nah, sebetulnya apa sih penyebab dari melemahnya rupiah itu, Bu?
2: Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara terhadap ini ya, kurs ataupun nilai tukar rupiah, itu kan kita berbicara berkaitan dengan moneter. Tapi itu kebijakan bagaimana supaya menguat, bagaimana supaya stabil, itu berkaitan dengan moneter. Tapi nggak hanya sekedar itu. Nah, rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal. Namun apakah internal yang lebih kuat memberikan dorongan lemah atau eksternal? Nah, itu yang perlu dipahami dulu oleh kita semuanya gitu. Jadi, oh ini udah 17 ini, gimana sih pemerintah, gimana sih Bank Indonesia? Enggak harus seperti itu gitu ya. Kelemahan itu juga sebenarnya ada sisi positifnya kalau kita mampu mencerna gitu ya, dan kreatif. Nah, eksternal tadi yang saya maksud eksternal. Saat ini itu kan ada kondisi geopolitik yang di Timur Tengah nggak kunjung-kunjung reda, itu pengaruh banget ya. Terus kemudian Bank Sentral Amerika, The Fed, itu juga memberikan suku bunga tinggi yang terus-menerus gitu ya. Jadi akhirnya membuat orang-orang ataupun investor itu menarik dananya, uangnya itu untuk lebih aman, safe haven gitu ya, ke otomatis ya bentuk dolar atau emas gitu. Karena kan kondisi seperti ini, nah mereka akan diuntungkan ya kalau mereka itu memiliki simpanan dalam bentuk dolar, karena tadi itu suku bunganya tinggi kan gitu. Nah, terus yang di kita, kenapa kok internalnya gitu ya, ikut menyumbang nggak sih? Ikut, karena ada beberapa komoditas yang harus diambil dari luar, bahan bakunya ya, kita harus impor gitu kan. Nah, itu kan kalau impor pakai kurs dolar otomatis, terus kemudian tadi yang geopolitik, harga minyak naik otomatis. Nah, banyak hal yang mengkaitkan dengan bahan minyak tadi yang tidak bersubsidi ikut naik. Nah, kalau ikut naik otomatis bahan bakunya atau dari belinya aja udah naik. Terus nanti dianya untuk membuat bahan bakunya, terus jadi bahan jadi dan lain sebagainya, otomatis akan dimasukkan ke harga jual. Nah, akan naik. Nah, terus kemudian masyarakat mampu nggak beli? Nah, pasti ada penurunan pembelian, ya kan? Itu rentetannya begitu, jadi panjang banget juga sih Mbak, gitu ya. Mampu nggak dia beli? Oh, berkurang, ada yang mampu, ada yang nggak. Otomatis, transaksi ini, jadi awalnya misalkan bisa 50 kali, jadi mungkin bisa hanya 30 kali mengurangi daya beli tadi, tahu, karena hal seperti itu. Nah, itulah rentetannya kenapa kalau dolar itu melemah, melemah, rupiah itu melemah gitu ya, dolar menguat gitu ya. Jadinya rentetannya seperti itu tadi terhadap daya beli, terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok melemah tadi itu eksternal maupun internal? Nah, ternyata tidak hanya internal. Nah, internalnya sebenarnya bisa disikapi. Nah, tapi yang eksternal itu yang kita tidak bisa mengintervensi itu, karena itu kalau sekarang Amerika mau naikkan suku bunganya The Fed tinggi, nah, gimana kita mau ngatur-ngatur Amerika, kan enggak. Terus kemudian lagi ini adanya perang yang entah kapan selesainya, pasti enggak bakal cepat mempengaruhi minyak, karena mereka butuh, ya kan, kondisi perang membutuhkan bahan itu semuanya, jadi akhirnya naik. Nah, gitulah Mbak.
1: Ya, lalu akhirnya menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat di luar sana, kalau misalnya rupiah melemah di angka 17.000, sebetulnya nominal yang ideal untuk kondisi ekonomi kita ini stabil itu di angka berapa gitu, Bu?
2: Nah, kalau itu ya kemarin saya sempat ikut Paripurna dan juga RGD ya, itu pemerintah maupun Bank Indonesia itu memberikan 16.800 sampai 17.500 kalau nggak salah. Nah, itu nanti mungkin kemampuan di untuk menstabilkan nilai tukar. Nah, tapi Mbak, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih positif meskipun kondisi dolar menguat, rupiah melemah gitu ya. Nah, itu ekonomi kita masih baik, dan juga wisatawan dari luar ke Indonesia juga masih banyak gitu ya. Lah, itu perlu yang memang kita sikapi gitu ya. Saya baru saja juga mendengarkan ada beberapa penelitian itu yang menyampaikan bahwa untuk ekonomi di Indonesia itu sementara masih bergerak secara positif. Nah, itu tadi yang kita harus menyikapi, tentunya moneter dan fiskal itu harus saling berkompak lah gitu ya, yang menstabilkan nilai tukar Bank Indonesia, yang mensupport untuk daya beli masyarakat itu fiskal pemerintah. Jadi harus bergandengan, nggak bisa sendiri-sendiri. Itu lah, kebetulan kan Indonesia juga punya yang Komite Kestabilan apa itu ya, KSSK itu loh. Ah, itu dari OJK, dari pemerintah dan juga Bank Indonesia itu selalu memikirkan bagaimana sih agar kestabilan nilai rupiah itu tetap berjalan baik dan daya beli masyarakat juga tetap berjalan baik, sehingga tetap ada perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nggak bisa diem begitu, kalau kita diem ya udah. Nah, jadi kalau misalkan ada nanti 3 bulan lagi chaos dan lain sebagainya, saya rasa saya optimis sih nggak sampai di situ gitu.
1: Bu, kalau ciri-ciri ya suatu negara atau suatu daerah itu ekonominya kuat ataupun sehat itu seperti apa sih, Bu?
2: Nah, otomatis juga pertumbuhan ekonomi naik terus ya, masyarakatnya pendapatannya juga stabil, artinya daya beli itu baik gitu ya. Dengan kondisi seperti ini misalkan, nah tadi misalkan daerah lah ya, Altara gitu, dengan adanya kenaikan bahan bakar atau BBM itu tadi, atau minyak ya, minyak. Terus kemudian pemerintah kan mensubsidi, ada yang disubsidi, artinya itu termasuk bahwa bahwa daerah atau pemerintah juga memberikan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki daya beli. Nah, akhirnya daya beli ini nanti kan pemerataan pendapatan juga. Nah, pemerataan pendapatan peredaran lalu lintas uang, peredaran lalu lintas barang dan jasa itu baik. Nah, inilah nanti akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang dikatakan suatu daerah itu sehat gitu ya. Nah, jadi misalkan saya contohkan untuk yang non subsidi itu naik kan otomatis karena harga minyak naik. Yang subsidi kan tetap daya beli itu berjalan baik. Nah, misalkan yang non subsidi itu 5,5 kalau LPG ya, terus sama 12 ya kilogram. Terus kemudian lagi jika yang BBM itu yang disubsidi kan Pertalite itu ya. Nah, itu jangan sampai masyarakat yang harusnya tidak menggunakan subsidi itu nantinya karena naik hijrah gitu, migrasi. Nah, itu yang harus dijaga supayanya akan subsidinya itu tidak memberatkan sekali gitu kan. Nah, ini yang harus memang Indonesia perlu gitu ya, benar disiplin itu yang perlu diterapkan ke masyarakat dan juga pemangku kebijakan. Nanti bisa saja kan tutup mata ya gitu-gitu yang kayak gitu supayanya ekonomi itu tetap sehat.
1: Bu, dalam kondisi seperti sekarang ini dengan melemahnya rupiah ini, siapa nih yang diuntungkan dan yang dirugikan dengan kondisi ini, Bu?
2: Nah, sekarang kalau yang diuntungkan sebenarnya kalau kita bisa dari kacamata yang positif ya, kita kan juga mengekspor barang-barang ya, kayak batu bara dan lain sebagainya. Negara ataupun mereka yang membutuhkan barang-barang seperti itu, otomatis kita kan lebih murah. Daya ekspor kita jadi meningkat. Tuh, kalau rupiah melemah, ya. Terus, yang mengambil barang dari impor kan bisa berpikir untuk kreatif, untuk barang pengganti itu ya, nyari bahan barang pengganti yang lokal. Nah, ini nanti akan menumbuhkan pos-pos baru transaksi ekonomi domestik dalam negeri, sehingga akan bisa berkembang, akan bisa juga hidup semua dari sisi satu dan lainnya gitu ya. Akan timbul-timbul lagi usaha-usaha baru, justru akan lebih memberikan daya beli yang lebih merata itu kalau mampu menyikapi. Tapi memang kita ini banyak hal yang diambil dari impor, contoh gandum ya, terus kita nggak punya gitu. Nah, penggantinya apa sih supaya nih kita sudah harus mulai memikir, tentu juga didukung oleh pemerintah yang juga harus sangat peduli di situ gitu, tidak masyarakat saja gitu ya. Masyarakat kan nanti tinggal mengambil ya apa kebijakan-kebijakan tersebut, tapi tetap dari pemerintah. Terus kemudian lagi apalagi yang dari plastik, bahan baku plastik. Nah, itu bagaimana gitu ya, supaya mulai sudah saat ini, karena kalau kita akan terus tergantung dengan kondisi global, itu kita bisa saja ya kelaparan sendiri gitu ya. Nah, begitu. Nah, itu harus dipikirkan lah yang sekarang saat ini.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Anda yang berada di 95.3 MHz ya, atau untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya, selamat beraktivitas untuk hari ini dan masih bersama dengan Ermalina tentunya Lintas Malino Siang. Dan para pendengar yang di luar Kabupaten Malino juga yang tentunya mendengarkan program siaran kita ya, terima kasih banyak karena masih terus pantengin Ermalinau ya, dan selamat beraktivitas, semoga hari ini menyenangkan untuk Anda jalani seperti hari-hari sebelumnya, dan tentunya tambah semangat lagi ya, udah di pertengahan bulan Mei ini, jadi melanjutkan dan tentunya menjalankan segala planning-planning yang udah direncanakan dari awal bulan ya. Dan di hari ini tentunya sepanjang hari ini kita akan temani para pendengar dengan info-info terbaru dan terupdate ya, untuk para pendengar walaupun masih sibuk-sibuk dengan kegiatan dan aktivitasnya kan, yang pastinya para pendengar gak akan ketinggalan info karena kita temani ya, dan kita spill informasinya, apalagi kalau itu berkaitan dengan kayak kenaikan kenaikan dan penurunan dan berbau dengan cuan-cuan gitu ya infonya. Nah, kali ini Diana mau nge-spill ataupun mau berbagi informasi berkaitan dengan emas Antam. Siapa nih para pemburu emas dan para penimbun para penabung emas ya. Kayaknya kabar bahagia ya. Jadi emas Antam kembali menguat pendengar, naik Rp35.000 per gramnya. Itu kabar baik apa kabar buruk nih? Kalau beli kayaknya agak berat ya, tapi kalau ngejual kayaknya untung banyak nih ya, kalau udah naik harganya kalau dijual. Nah, jadi pendengar, harga emas batangan ya bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang Tbk terpantau naik pada hari ini Kamis 21 Mei 2026, dan kenaikan harga sebesar Rp35.000 per gram membuat harga emas kembali lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat melemah. Dan seperti dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.800.000. Ini berarti naik dibandingkan dengan harga sehari sebelumnya, yakni Rp2.765.000 per gramnya. Nah, kenaikan harga ini turut mempengaruhi nilai jual kembali ataupun buyback emas Antam di pasar domestik. Dan kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika harga emas yang dipengaruhi pergerakan pasar global, pendengar. Logam Mulia juga menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat ya. Mulai dari 0,5 gram hingga 1 gram ya. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku tentunya. Ada beberapa draft harga emas Antam terbaru yang diperbaharui secara Logam Mulia pada edisi Kamis 21 Mei 2026 ini ya, yaitu harga emas Antam 0,5 gram itu Rp1.450.000, yang 1 gram Rp2.800.000, yang 2 gram Rp5.540.000, dan yang 3 gram itu Rp8.285.000. Kalau sampai di kisaran harga emas Antam 100 gram ya, sampai yang 500 apa nih yang se ya yang kisaran 50 gram lah ya. Adakah yang bisa beli sampai 1 kilogram? 1 kilo. Itu udah itu harganya udah bukan lagi ratus M ya. Yang 50 gram aja sudah Rp137.145.000. Tuh. 10 gram 27.000, 27 juta ya, 27.495. Jadi kisarannya kayak yang 0,5 gram itu Rp1.450.000 ya, dikalikan aja sudah gitu ya. Nah, jadi
Kalau dibeli kayaknya tinggi amat gitu ya, tapi kalau dijual kayaknya untung banyak gitu ya. Jadi bisa dibilang ini harga ini apa ya, kabar menyenangkan dan kabar yang meresahkan juga ya. Kalau ada yang terniat membeli harga emas karena naik gitu kan harganya, jadi kayaknya agak mikir-mikir gimana gitu kan. Tapi kalau mau ngejual kayaknya cepet banget kurasa. Tapi it's okay. Ini untuk informasi tambahan untuk kita semua di update-annya ya. Jadi bisa menambah lagi dan memperbaharui lagi informasi para pendengar yang tentunya butuh informasi yang akurat, valid dan terpercaya tentunya. Di mana lagi kalau bukan bersama dengan RRI ya. Kanal informasi tentunya untuk Anda semuanya. Dan untuk para pendengar ya, nanti di pukul 12 siang bagi para pecinta dunia olahraga akan kita hadirkan untuk informasi olahraga ya, berita dari dunia olahraga untuk Anda semuanya dalam program Dinamika Olahraga ya, warta berita Dinamika Olahraga nanti di pukul 12 siang. Dan masih ada sejumlah informasi penting dan menarik lainnya yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Jadi jangan pindahkan frekuensi Anda, tetap stay bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help. Pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan ya, terima kasih tentunya untuk para pendengar yang masih stay bersama dengan Ermino di 95.3 MHz ya. Dan untuk siang hari ini kita masih hadirkan di ruang dengar Anda sajian lagu-lagu, dan kali ini akan kami hadirkan sajian lagu daerah di ruang dengar Anda. Jadi tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.

lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan, sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membawa topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarak ngigil, jumbi, baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Peringatan Malinau 95.3 MHz dimanapun Anda berada, akan kita ikuti dan dengarkan bersama untuk informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.
0: Dinamika olahraga. Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang
2: experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan, namun kami tidak akan berhenti di sini. Sementara man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Iya.
1: Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pebulu bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Karena tidak punya tiket miliar, rela datang tidak menonton, tidak punya apa-apa dulu di luar. Kita minta para pemotor yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tapi semua jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena ada juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lagi juga, kesibukan bekerja. Jadi khusus saya ya, semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa anak dan keluarga yang tetap menunggu.
1: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan Sifayer disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing. scouting untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
5: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier fisik.

NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melapor.

0: Beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang Sport Tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kisah.

0: Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Lumantara, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Lukman. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Kamis 21 Mei 2026, diantaranya akan kami hadirkan topik mengenai pemerintah membenahi sistem ekspor-impor melalui satu pintu, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menerbitkan peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam untuk membendung kebocoran dana negara. Kebijakan ekspor satu pintu tersebut nantinya dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai upaya mengatasi kerugian negara akibat praktik curang seperti pelarian devisa hasil ekspor. Selengkapnya nanti akan kami hadirkan perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai memahami aturan laut internasional dalam misi kemanusiaan Gaza, di mana dalam beberapa waktu terakhir misi solidaritas menuju Palestina ini dilakukan melalui beragam jalur, mulai dari bantuan medis, konvoi darat hingga armada sipil internasional melalui laut. Salah satu gerakan yang belakangan ini menjadi perhatian dunia adalah Global Sumut Flotilla atau GSF, jaringan armada sipil internasional yang berupaya membawa bantuan kemanusiaan langsung menuju Gaza melalui laut Mediterania. Nanti akan kami soroti mengenai aturan laut internasional dalam misi kemanusiaan Gaza selengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan di ruang dengar Anda dialog sudut dengar parlemen dengan topik isu guru non ASN dilarang mengajar mulai 2026. Nanti akan kami hadirkan di pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan juga serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan tentunya penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 dengan mengirimkan pesan ke nomor 081-399-399-888. Demikian Lukman.
0: Terima kasih rekan Siva.

0: Pendengar, kami hadirkan video potensi daerah. Dan kali ini kita awali di wilayah Samarinda, di mana potensi pasar buah lokal seperti jambu, salak, kelapa muda, dan pisang masih memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan ekonomi warga sekitar. Selengkapnya bersama reporter Denny Kartikasari dalam liputan video potensi daerah dari RRI Samarinda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Simpang 4 Batapus Samarinda Utara, Kota Samarinda, di mana di sini merupakan pusat pasar ya yang ada di Batapus atau lokasi ini untuk menjajakan berbagai hasil tanaman lokal dari masyarakat yang ada di Sempaja Utara ini. Salah satunya dengan berbagai buah-buah yang ada di sini, ada jambu, ada kelapa muda, ada salak, ada pisang, dan beberapa tanaman buah-buahan yang dipasarkan di sini hasil dari para petani yang ada di Batapus ini, dan di sini tempat pusat penampungan buah-buahan. Dan seperti apa? Ikuti kami dalam wawancara kami bersama dengan Ibu Nur Hidayah.

0: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Karena semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Kimora, featuring dengan Ray and Nine Ball, Sanggupkah, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka, dan Anda juga dapat menyaksikan berita Paguntaka melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk siang hari ini, terima kasih banyak karena masih terus stay bersama dengan Ermalina di 95.3 MHz. Dan pendengar, jelang untuk program Pro Dangdut di ruang dengar Anda tepat di pukul 13.30 nantinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk sajian lagu mancanegara ya, selang 30 menit ke depan di ruang dengar Anda. Dan langsung aja di siang hari ini, lagu yang akan menjadi awal kebersamaan kita di siang hari ini, lagu dari Alexander Short dengan Shallow.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Tahukah Anda hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam.

Tahukah Anda mengapa burung merpati memakan kerikil? Burung merpati memakan kerikil untuk membantu pencernaannya. Burung tidak memiliki gigi, sedangkan makanannya keras seperti biji-bijian. Oleh karena itu, burung memakan kerikil untuk membantu menggiling biji-bijian agar

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pecantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan. Namun, pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim pencernaan secara optimal, sehingga penyerapan makanan pun terganggu. Gangguan pada pankreas juga bisa menyebabkan beberapa penyakit berbahaya. Pseudokista pankreas. Rongga berisi cairan yang disebut dengan pseudokista dapat berbentuk setelah terjadinya serangan pankreatitis. Kondisi ini dapat diatasi dengan melakukan bedah drainase, namun pada sebagian penderita dapat sembuh dengan sendirinya.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata

Oke, kembali lagi bersama kami di 95.3 MHz ya untuk siang hari ini. Ya, mungkin untuk yang ada di 95.3 MHz dan warga Malinau dan sekitarnya ya yang udah ngedengar tadi beberapa saja lagu dangdut yang udah kita hadirkan ya, selamat siang dan selamat beraktivitas di tengah cuaca yang lagi cetar membahana ya. Dan untuk warga TikTok ya, mohon maaf mungkin tadi udah nunggu-nunggu ya, cuman karena ada beberapa hal tadi jadi baru ke spill dan baru on ya, tapi tidak akan mengurangi rasa bahagia dan rasa senang dan happy-nya bisa ketemu dan menyapa kita semua yang ada ya di jagat maya yang tentunya udah nunggu-nunggu dan menantikan kehadiran sesi pro dangdut. Dangdut adalah kita, asik. Yang mau nge-request boleh ya, sekalipun kayak kebersamaan kita tuh seberasa kayak persekian hitungan itu kayak gimana, minim gitu ya. Cuman kata orang, sedetik pun waktu itu sangatlah berharga, asik gitu. Jadi ibaratnya masih 40 menit di kebersamaan kita tuh masih kayak sangat berarti untuk bisa menyapa dan mau mendengarkan kabar apa sih kalian hari ini, kayak gitu. Yang pastinya bahagia ya, saya berharapnya hari ini itu hatinya semuanya pada bahagia, gak ada yang galau, gak ada yang sedih, gak ada yang pikiran negatif gitu ya. Kalau masalah sakit ya itu ya hal-hal yang gak bisa dihindarin gitu ya. Tapi kalau kayak pikiran negatif itu bisa dihindarin. Hati yang sedih itu bisa dihindarin gitu ya. Tergantung kitanya lagi nih mau arahnya kemana. Apalagi kalau dihibur dengan sajian lagu-lagu dangdut ya, yang buat semuanya tambah apa ya, tambah happy gitu ya. Tambah happy, tambah semangat, pokoknya tambah-tambah deh gitu. Apalagi kalau rekeningnya nambah, asik. Kalau rekeningnya nambah, mau dong gitu ya. Nah, untuk kalian yang hari ini lagi sibuk-sibuk dengan segala kegiatannya dan segala rutinitasnya, semoga bisa terselesaikan. Seperempatnya udah terselesaikan dari mana nih? Dari pagi gitu ya, jadi jangan nggak sama sekali gitu. Nah, apalagi ini kan udah OTW sore gitu ya, udah OTW sore, pastinya semakin semangat lagi karena mendekati jam pulang kerja. Oke, ya untuk yang warga di TikTok juga ya, langsung saya disambar ya dengan siapa ini? King goyang dumang kakak, katanya asik, boleh ya. Jadi langsung aja GPL, nggak pakai lama dan nggak pakai gitu ya kan. Kita langsung play cita-cita ta goyang dumang.

beredar melalui kontak dan perilaku seksual. HIV/AIDS belum memiliki penawar untuk menghilangkan dampak yang teramat bahaya. Tapi HIV/AIDS dapat dicegah penularannya.

0: Osaka FM。
1: Iya, lagu tadi dari siapa tuh? Lagu dari Doyok featuring dengan Ernie Armindi ya, nyut. Ya kan? Bagus kan? Suka kan lagunya kan? Gitu. Zaman dulu kan lagi senang banget dengar lagu-lagu yang kayak gitu ya. Pokoknya lagu-lagu jadul itu kayak happy gitu. Bukan berarti lagu sekarang itu enggak happy, enggak. Cuman ya mungkin beda angkatan, beda genre yang disuka ataupun beda apa ya? Ya, gitulah ya. Tapi masnya terima kasih banyak nih untuk para pendengar yang masih terus stay bersama dengan Ermalinau ya. Dan untuk siang hari ini yang ada yang lagi ngantuk, ada yang lagi lapar, ada yang lagi semangat-semangatnya kerja gitu ya. Apalagi nih warga TikTok nih ada yang apa nih? Ada yang ngantuk katanya. Tenang. Kalau ngantuk nanti Diana puterin dan kasih lagu-lagu yang bikin tambah semangat gitu ya. Apalagi yang lagi galau-galau gitu. Jangan

Galau, apakah galaunya terpengaruh dengan cuaca? Soalnya cuacanya kalau coba kalau kita lihat nih ya, kalau dia lihat nih kan apa nih kaca besar di samping gitu ya. Awan hitam, putih dan terik matahari itu bergabung jadi satu gitu. Dan ini cuacanya nggak bisa diprediksi. Apakah dia akan terus panas? Apakah dia akan hujan? Atau kok dia mendung aja gitu kan? Jadi ya udah, masyarakat pendengar nggak usah terpengaruh dengan cuaca ya. Kita tetap konsisten dengan keadaan hati kita yang sekarang lagi happy ya. Dengar lagu-lagu dangdut. Nah, apalagi lagu yang satu ini, Diana mau play lagu Pamer Bojo. Ayo, siapa yang suka Pamer Bojo? Iya, tadi ada yang request ya by WhatsApp ya. Yang di TikTok ya rada-rada naik tekanan nih. Iya, jadi tak play dulu nih lagu Didi Kempot dengan salah satu lagu hitsnya Pamer Bojo. Check it

Bagi pendengar RRI Malinau di mana saja, saya Endah Pamorada Akademi tetap pentengin radio kesayang kita ya, hanya di 95,3 RRI.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan

Oke, Arjunanya Buaya ya sudah mengalun indah di ruang dengar kita ya untuk siang hari ini dan yang pastinya menjelang akhir kebersamaan kita. Tersisa 10 menit lagi di sesi pro dangdut, dangdutnya dangdut. Kan keselak. Salah-salah telan ya. Terima kasih banyak yang udah denger RRI Malinau ya di 95.3 MHz ya di sesi pro dangdut. Dangdut adalah kita. Ya kalau bukan kita yang dangdut siapa lagi gitu ya. Dan tentunya terima kasih untuk para pendengar yang masih terus monitor RRI Malinau dari subuh sampai sekarang di siang ini ya. Siang udah OTW sore nih ya, OTW sore malah ya. Dan apalagi program siaran kita masih terus sampai nanti jam 12 malam ya, sampai jam 12 malam. Dengan beberapa teman-teman penyiar nanti juga yang akan nemenin kalian semua ya, dan tentunya info-info update ya. Tadi di siang di awal kebersamaan kita udah banyak banget info yang udah ke-spill gitu ya. Nah, kali ini spesial untuk menghibur kalian dengan lagu-lagu dangdut ya, biar kalian tuh tambah apa ya, kayak nge-charge energi untuk persiapan OTW sore ke malam gitu. Jadi nanti akan kita tuangin kembali nih info-info nantinya gitu ya. Jadi makanya spesial untuk Edi yang edisi dangdutnya, kita ngehibur, bikin matanya tambah gonjreng, melek gitu kan. Takutnya kalau dengan matahari kayak gini tuh matanya tambah sayu gitu. Apalagi kalau udah perut kenyang, udahlah ya. Tapi untuk para pendengar semuanya, waktu bersama Diana dengan kalian di sesi Pro Dangdut untuk hari ini gak panjang-panjang lagi, sisa kurang lebih 9 menit lagi ya. Dan masih ada waktu untuk Diana play lagu dari listnya para pendengar ya, lagu Melinda Ada Bayangmu. Iya, siapa yang tahu lagu ini? Mari kita playkan untuk kita semua ya. Jadi jangan kemana-mana sampai di detik-detik akhir kebersamaan kita nantinya, sampai Diana nanti close order, close request maksudnya ya. Kali ini langsung kita play dulu Melinda Ada Bayangmu.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus saya bersama dengan Ermalina. Dan ya, untuk sesi pro dangdut adalah kita tanpa terasa udah di penghujung akhir kebersamaan kita. Dan yang hari ini mungkin gak sempat untuk request lagu, terus gak sempat kayak apa ya, nggak sempat lama-lama nih barengan kita di live-nya TikTok juga ya, Adam Sorry Mori ya, tadi agak telatan sih ya join ya, karena ada beberapa hal dan lain hal, but it's okay ya, happy banget Diana udah bisa menyapa untuk para pendengar semuanya. Diana cuma pengen kita semuanya sehat, bahagia, dan tentunya bisa terus melakukan aktivitas dan kegiatan kita masing-masing dimanapun berada gitu ya. Dan untuk apa nih, untuk sesi pro dangdut pun tenang aja, itu akan selalu ada dan setiap harinya akan selalu muncul untuk para pendengar semuanya ya, dan akan selalu ada untuk para pendengar. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu karena limited tuh anu time bilang gitu ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Yang penting adalah lagu dangdutnya udah bikin kita goyang-goyang ya. Goyang-goyang bilang orang Malinau tuh kan gitu ya. Tapi terima kasih untuk yang udah tap-tap layar, yang udah request-request lagu, baik itu yang dari WhatsApp-nya, baik yang ada di layar TikTok RR Malinau juga, terima kasih banyak ya. Besok kita akan jumpa lagi dari sisi siaran untuk sesi pro dangdutnya. Jadi pantengin terus ya dari setengah dua. Ya, dari setengah dua sampai jam tiga ya. Dan setelah ini nanti masih ada kan program-program Ermeno yang akan terus mengudara di ruang tanda semuanya sampai nanti malam di jam 12 ya. Nah, Diana yang bertugas di sesi siang hari ini ataupun di lintas Maino siang, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Kami ucapkan salam beraktivitas. Salam RRI. Lagu terakhir, satu jam aja.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer Haimo Shiriji membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Apa kabar semua? Prosap RRI Tarakan masih bersama Anda dalam komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi. Di Tihangra ini telah menuntaskan tugasnya dan saatnya saya Ervi Febrianti melanjutkan tugas untuk menemani Anda dari saat ini hingga pukul 20 malam nanti ya. Peralihan yang cukup panjang dari sinar matahari ke bulan. Dan pendengar, untuk Anda semua, kebersamaan kita ini masih akan terus terjalin dengan berbagai program yang sudah disiapkan ya. Musik dan info senantiasa ada di setiap sesi. Lalu kita juga menantikan kumandang azan asyar di menit ke-33 mendatang. Juga nanti kita akan mengikuti beranda Astacita berjaringan. Kita akan terkoneksi langsung dengan Pro 1 RRI Jakarta, melibatkan sejumlah satker dengan tema besar kita adalah energi terbarukan berbasis alam. Lalu juga akan kami jadwalkan lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 18 kita memasuki program religi Islam, baik dari lagu-lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan azan Maghrib. Setelahnya kita menantikan untuk azan Isya dan musik dan info kembali. Nah, dari Jalan Sri Mahakam 10 Kota Tarakan, saat ini cuaca Kota Tarakan terbilang panas ya. Jadi jika tidak ada urgensi yang tinggi untuk suatu kepentingan atau keperluan, maka di rumah saja adalah opsi yang bijak. Sembari kami temani dengan ragam lagu pilihan ini sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya Ervi dan Mas Manto siap menjadi teman Anda pendengar dalam segala suasana dari sore hingga malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir.

0: 100.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Enggak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, enggak. Jadul banget.
1: Enggak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Dewi berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur, dimulai

0: Kok salah Mbak Cerina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

pendengar dimanapun Anda berada, umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya pada khususnya, kami telah menghadirkan kumandang azan asyar untuk mengingatkan Anda bahwa sudah masuk waktunya beribadah sholat.

pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kami masih menghadirkan ragam lagu selingan untuk mengisi suasana sore Anda yang ada di rumah, di perjalanan, ataupun yang masih di tempat kerja. Beberapa tempat kerja telah menerapkan jam kerja yang berbeda ya. Ada yang pukul 16 baru pulang, ada yang pukul 15 sudah pulang ya. Dan besok ada juga beberapa yang menerapkan WFH ya. Nah, jadi vibes akhir pekannya sudah mulai terasa, apalagi nanti ketemu lagi sama long weekend menuju Idul Adha ya. Sangat menyenangkan, dan mudah-mudahan kita semua disehatkan terus supaya bisa berbagi waktu yang menyenangkan dengan orang-orang terdekat. Amin. Oke, pendengar menemani Anda dalam kesibukan apapun itu. Kita masih habiskan waktu kurang lebih 16 menit lagi dengan lagu-lagu yang sudah disusun Mas Ai, penata musik kita, untuk nanti menuju RRI Pro 1 Jakarta. Kita akan mengikuti siaran Beranda Cita Berjaringan, di mana nanti akan ada beberapa RRI yang berkontribusi dengan mengangkat tema besar terkait energi terbarukan berbasis alam. Saat ini kami sudah siap untuk menghibur Anda dengan Jerok, Falling in Love.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Indonesia Barat. Berbagi beragam informasi untuk Anda di hari ini, salah satunya kami hadirkan dalam kilas berita. Di mana pendengar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap dua pelaku begal berinisial MA dan BR yang membawa senjata tajam saat patroli di Jalan Raya Pluit Karang Utara Tanjung Priok. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Pandu Prabawa. Menurutnya penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal bersenjata menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan keduanya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret bijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atas Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.

setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi.

0: Haji Dinas SDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau yang dilakukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu, dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Contohnya kayak energi sebenarnya tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Yeah, tapi kalau di kementerian kan nomenklatur energi baru kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, kita buat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi jadi pulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya di alam itu. Kayak energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu di alam. Kita itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.

0: Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
1: Di Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah berdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu manfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau itu dengar B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan itu potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari, nah, berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekan Baru kan Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air, energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA otomatis itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Daru Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti lebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian beli. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

Kian beranda serta dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Fitri, beserta tim teknik, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DRH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Deli.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah jadi energi listrik itu biasa kita singkat PSL ya, biar lebih ini ya, PSL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi inserasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan nanti energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya. Atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologi kebelakang sebentar ya. Kenapa nanti apa GOR kemudian akan melaksanakan program PSL ini? Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak penuh gitu ya. SL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian yang timbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. Seliter per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, baik. Kita ke manfaat ya, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya. Kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran ya, gitu ya.
2: Masih dicampur masih
1: ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, ya. Masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insyaallah akan dibersih karena insyaallah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian dia ya, mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pola energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, jadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi sumber tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi itu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan yang lama menjadi yang baru. Yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat itu penting ya, Ibu,
1: penting
2: ya
1: banget,
2: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2005 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali, Bu, ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk

0: keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor, yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Mbak Lies.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.

Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal.

0: diperlukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Dan kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa

0: bersih dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi.

Dan kita membuang, jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya, ya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari POS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari NC Indonesia yang bantuannya dari USA itu.

0: untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadap pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Nah, memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistrik, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan

0: hanya terambun.
1: Dengar Nusantara, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fendi Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tuh mira gitu kan? Nenek cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua tuh apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi tuh kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian selagi sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara. Jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan bu dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya membantu masyarakat dalam menyediakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan, tetapi juga mendorong kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
3: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada pasang nyalanya, panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat terus dikembangkan ke depan hingga mampu diproduksi dalam skala industri dan membuka peluang usaha baru bagi warga Papua.
0: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
4: Ini hasil semua dari kompor briket, kita masak
1: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan Upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan.

0: Ananda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isu di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Kan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat

telepon 021-344-1499. WhatsApp 0811-79-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Pendengar dimanapun Anda berada dari Pro 1 RRI Jakarta, tuntas dengan siaran berjaringan beranda Astacita. Kita selanjutnya akan mempersiapkan Lintas Banjar Nusantaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Kami kembali menjumpai Anda siaran berjaringan Koordinator Nusantara ya 8 edisi Kamis 21 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan saya menjumpai Rista. Rista.
1: Halo Kak Ervi, selamat sore.
0: Sore, apa kabar cinta?
1: Alhamdulillah sehat Kak, cuman cuacanya panas banget ini di sini, super gerah. Kalau di sana gimana?
0: Sama loh, kayaknya bukan mataharinya satu orang satu lagi. Satu gratis tiga. Satu kayaknya. Oke, okay. Rista dari Nunukan ada info apa nih yang bisa di-share untuk sore ini?
1: Oke, untuk sore ini ada info soal stok golongan darah AB di Kabupaten Nunukan mengalami kekosongan nih Kak.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan. Kekurangan stok dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida menjelaskan, tingginya permintaan membuat stok golongan darah AB tidak bertahan lama. Bahkan, darah yang masuk dari pendonor akan langsung didistribusikan ke rumah sakit untuk kebutuhan pasien.
3: Masuk-masuk, tiap hari kadang masuk nyampe 7-10 kantong tiap hari. Tapi gitu keluar lagi, besok kosong lagi, seperti itu.
2: Selain golongan darah AB, kekurangan stok juga terjadi pada golongan darah O. Saat ini, persediaan golongan darah O tercatat hanya tersisa 13 kantong darah. Kondisi tersebut turut dipengaruhi tingginya permintaan darah dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan medis. Kebutuhan darah banyak digunakan untuk pasien melahirkan, pasien cuci darah, hingga penderita penyakit tertentu yang rutin membutuhkan transfusi darah.
3: Untuk status golongan darah O ada 13 kantong, di kondisinya kurang. Sebenarnya banyak yang masuk Pak, tapi banyak juga keluar. Jumlah pasiennya banyak. Kemarin tanggal 16 kami dari perusahaan NJL, itu untuk golongan darah O aja masuk 30 kantong. Tapi cuman 3-4 hari ini keluar 17 kantong.
2: Meski demikian, PMI Nunukan tetap berupaya menjaga ketersediaan stok darah AB dan O agar kebutuhan pasien di rumah sakit tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui koordinasi dengan pendonor rutin maupun pendonor sukarela. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi yang disampaikan oleh Ahmad Ilham dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kita menuju kota cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Oke, di Palangkaraya saya menjumpai Seno. Seno.
1: Iya, Erpi, Tarakan, apa kabar?
0: Kabar saya sakit, cuacanya panas menyala-nyala, bagaimana sebaliknya?
1: Kabar saya sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya Erpi.
0: Iya loh, suaraku jadi serak-serak banjir sore ini.
1: Waduh, kalau banjir itu biasanya skillingnya pada basah semua ya?
0: Iya benar, kasihan operatornya nih.
1: Iya.
0: Bagaimana di sana cuaca?
1: Cuaca di Palangkaraya dari pagi sampai sekarang ini cerah merekah, RP.
0: Merekah, kayak singkong lagi digoreng gitu ya.
1: Singkong lagi digoreng.
0: Oke, Seno dari Palangka ada informasi apa nih?
1: Ya, dari Palangkaraya, RP ada informasi tentang bantuan sembako untuk mahasiswa.
0: Wow, baik silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih RP kita arahkan. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan mahasiswa di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Sain Mipta.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Istana Isen Mulang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan mahasiswa merupakan generasi penerus daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Menurutnya, bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Anggraini dan Dela turut menerima bantuan sembako tersebut. Keduanya berharap program serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada mahasiswa. Mereka juga berharap pemerintah dapat menghadirkan program bantuan sosial lainnya untuk mendukung kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
4: Harapannya bantuan ini selalu berkelanjutan di setiap tahunnya agar mahasiswa dapat menerima bantuan seperti ini. Dan juga dapat membantu mahasiswa seperti kami. Kami juga berharap ada program-program baru lainnya bantuan sosial dari pemerintah untuk mahasiswa seperti kami.
3: Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Maulidia dan Maulin mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada mahasiswa.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Menurut mereka, bantuan sembako tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan pembagian sembako ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus terjaga seiring peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan generasi muda yang semakin maju. Norsa Emib Tatarik melaporkan.
1: Ya RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Seno dari Palangkaraya. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, dari Kota Tepian Samarinda saya menjumpai Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo Ervi, kabar baik. Samarinda cerah hari ini Ervi.
0: Alhamdulillah. Informasi apa yang disiapkan di Samarinda untuk dibagi di lintas Banjar sore ini, Dedi?
1: Informasi terkait bencana banjir yang ada di Kabupaten Kutai Barat, Ervi.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Dedi Purnama.
1: Baik, terima kasih RV. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul meningkatnya ketinggian air di sejumlah kampung, kecamatan Tering dan sekitarnya. Michael Karus Jaang melaporkan.
2: Bupati Frederick Edwin memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk di Kecamatan Tering. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung kondisi banjir di sejumlah kampung pesisir Mahakam wilayah Kecamatan Tering pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Edwin, penetapan status siaga bencana diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan lebih terukur, termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
3: Kami dari pemerintah daerah akan menetapkan keadaan banjir yang terjadi di daerah ini, khususnya saat ini kita berada di Tering, dan akan menaikkan status menjadi status siaga bencana. Di Tering Baru, pemerintah kampung sudah memberikan bantuan sembako menyesuaikan aturan. Kami akan menetapkan status ke siaga agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
2: Lebih lanjut, Bupati mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan debit air di kawasan pesisir Sungai Mahakam maupun di wilayah hulu yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan pemantauan lapangan, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak lanjutan apabila intensitas hujan masih terus berlangsung. Seperti diketahui, ketinggian air pada 20 Mei 2026 di sejumlah kampung seperti Tering Puan, Tering Lama, Tering Lama Ulu dan Tering Baru Kecamatan Tering mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik, banjir telah merendam rumah warga. RRI Sendawar, Michael Carlos Jiang melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, RV di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Dedi Purnama dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SEPOI menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan hari ini. Mereka menuntut kesejahteraan pengemudi baik berskala nasional maupun khusus wilayah Kota Tarakan, terangkum dalam laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Ada dua tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan.
2: Puluhan driver online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia, SEPOI Kalimantan Utara, menggelar aksi di kantor DPRD Tarakan Rabu 20 Mei kemarin. Kedatangan massa menuntut kesejahteraan pengemudi, baik berskala nasional maupun khusus di Kota Tarakan. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus yang menemui massa aksi menjelaskan tuntutan nasional yang disampaikan sejalan dengan aksi serentak di 16 daerah. Poinnya meliputi kenaikan tarif ojol roda 2, regulasi pengantaran barang dan makanan, penetapan tarif taksi online roda 4, serta desakan pengesahan undang-undang transportasi online yang sudah masuk prolegnas. Sedangkan untuk tingkat daerah, menyoroti tiga hal utama. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan agar jumlah armada tidak berlebih. Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang dianggap memotong pendapatan driver, serta kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota tersebut.
1: Sempat orasi di bawah ada dua tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan. Mungkin sebenarnya kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi, tapi karena masyarakat Kota Tarakan ya kita terimalah sebagai bentuk aspirasi kita ke pemerintah provinsi nantinya. Besok ada rencana itu pertemuan dengan Dinas Provinsi, dengan SEPOI, dengan aplikator.
2: Pertemuan lanjutan direncanakan melibatkan Dinas Perhubungan Kaltara, aplikator, dan pihak SEPOI Kaltara. Isu kewenangan provinsi seperti operasional bandara, pelabuhan, dan SDF juga akan dibahas dalam forum tersebut. Yunus berharap tuntutan segera mendapat respon agar tidak memicu aksi yang lebih besar. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan driver online yang meminta penghapusan paket hemat dan penyesuaian potongan aplikator. Menurutnya, kebijakan tarif yang tidak wajar ini berimplikasi langsung pada pendapatan driver di daerah.
3: Jadi kendala utama itu soal kewenangan. Ya, misalnya tadi soal tarif dari 2018. Tarif itu bukan di kota. Besok kan akan ada pertemuan di kota, tapi perhubungan provinsi ya. Sebagian besar yang sampaikan itu kita memang juga mengalami kendala. Misalnya kompetitornya kita mendukung. Apalagi itu sebenarnya implikasinya langsung kan ke daerah. Tapi di sisi lain kita juga ingin agar pertumbuhan usaha-usaha bisa berjalan di daerah kita.
2: Ia menyebut persoalan utama terletak pada kewenangan penetapan tarif yang sejak 2018 bukan berada di tingkat kota. Meski pemerintah kota mendukung, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat dan aplikator. Ibnu Saud menegaskan Pemkot Tarakan tetap berpihak pada driver dan akan terus mendorong aspirasi mereka ke pusat agar ada kebijakan yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan konvensional. Muhammad Rajabsyah, RR Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Tarakan, dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Di Banjarmasin saya menyapa kakakku cantik, kakakku sayang, Kak Aul. Apa kabar, Kak? Bagaimana cuaca? Bagaimana kesehatan? Bagaimana yang bagaimana?
1: Borongan ya, sekaligus iya. Saja. Gimana kabar RT? Gimana kabar RW, camat,
0: kelurahan?
1: Kelurahan. Iya, satu kampung. Wah, ya. Enggak, biar RP ketawa gitu kan, bisa sehat kembali karena kan Amin. Imunitas kan naik kalau kita bahagia kan gitu.
0: Benar Kak. Kalau ketawa-ketawa aku lagi happy nih kan, langsung imunku naik gitu.
1: Nah, begitu.
0: Sedotannya agak berkurang nih.
1: Setelah ini makan bakso. Setelah ini makan bakso ya. Biar enak.
0: Bujur.
1: Iya, nah bujur benar itu ya. RP, kabar kru di Prosata dari Banjarmasin. Alhamdulillah sore ini cerah baik juga, seperti cuaca yang mana sore hari ini juga seharian hot banget ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah menyala.
0: Alhamdulillah. Mm-mm. Nah kalau informasinya apa, Kak?
1: Ya ntar pulangnya bisa bakso nih.
0: Iya bisa. Tunggu jam 8 Kak.
1: Baksoan pedes-pedes gitu ya. Biar ngucur lagi nambah nih.
0: Betul.
1: Oke, informasi dari Kota Seribu Sungai RP terkait dengan harga pupuk subsidi di Kota Banjarmasin masih stabil.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya Kak Ul.
1: Baik, terima kasih RP Febrianti di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin memastikan harga pupuk subsidi saat ini tetap stabil. Langkah ini sekaligus menjaga produktivitas para petani di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Melonjaknya harga pupuk non-subsidi di pasaran tidak memengaruhi ketersediaan pupuk subsidi di Kota Banjarmasin. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin menjamin stok maupun harga eceran tertinggi bagi petani masih dalam kondisi stabil. Kepala DKP 3 Banjarmasin, Yuliansyah Effendi, menjelaskan pasokan pupuk untuk kelompok tani yang terdata oleh pihaknya bahkan masih dalam kondisi sangat mencukupi.
3: Insya Allah di Kota Banjarmasin petani kita selalu tidak ada masalah lah terhadap pengadaan pupuk subsidi ini dan penyerapannya pun. Tetapi sekali lagi, hampir setiap tahun selalu kuota yang diberikan selalu berlebih, sehingga bisa nantinya kelebihan itu kita kembalikan ke provinsi untuk diperlukan oleh kabupaten atau kota daerah lain di Kalimantan Selatan ini.
2: Di lapangan, kondisi ini turut dibenarkan oleh para petani. Salah satunya Suryadi, petani di kawasan Sungai Lulut Dalam. Ia mengaku harga tebus pupuk subsidi jenis NPK Ponska dan Urea tahun ini justru turun sekitar 5 hingga 15.000 rupiah per karung jika dibandingkan tahun lalu.
4: Ya, makanya kita menabus juga, bukannya nengang membagi biasa aja kan menabus. Kan kita tuh
5: berapa menabus?
4: Ya dalam sesaknya itu kan kita tahun ini 110 Ponska. Kalau Orea itu kan 105 sasaknya.
5: Sama aja lah harganya lawan tahun lalu.
4: Berbeda. Tahun yang dulu kan 120 sasaknya.
5: Bumurah lah berarti lah.
4: Tahun ini bumurah.
5: Subsidi lah.
4: Iya.
2: Sebelumnya pemerintah pusat sendiri telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20%. Hal ini guna menjaga produksi pangan nasional agar tetap stabil di tengah gejolak harga pupuk dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, RP itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke RP di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Kak Uliana yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Kamis 21 Mei 2026 sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba,

0: toko elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?

0: Sayang, kamu tahu enggak? Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fun gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Keluar benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bi?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat enggak ada tabek-tabeknya. Sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jegeboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

terakhir kami hadirkan dalam deretan lagu selingan. Untuk kemudian kita akan beralih lagu islami, menantikan pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib. Azan nanti akan menyapa Anda pada pukul 18.18 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk pengajian akan kami hadirkan dari koleksi Misari Al-Fasi, Surah

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Kaaf dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

0: salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam perang Badar, saat helm perang Rasul bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya. Namun, sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan. Dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian Surah As-Saff oleh Misari Alafasi.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang diridham ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Mendengar untuk Anda umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, sudah saatnya untuk melaksanakan ibadah sholat wajib, sholat isya. Mendengar saat ini pukul 19.41 waktu Indonesia Tengah, maka kembali lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa lagu selingan ya, untuk mengantarkan kebersamaan kita dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta, disampaikan tepat pada pukul 20 mendatang. Setelah ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu dari, sebentar, Fatin ya, ingin bertemu lagi.

Sadar nggak sih kalau penduduk Indonesia paling banyak mengkonsumsi mikroplastik? Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama disusul Malaysia dan Filipina. Umumnya mikroplastik ini masuk melalui makanan. Ilmuwan Universitas Cornell dalam jurnalnya melaporkan, masyarakat Indonesia mengkonsumsi 15 gram mikroplastik per bulan. Sumber utama berasal dari makanan laut yang tercemar limbah plastik yang terurai di lautan. Mikroplastik masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, dan udara. Dampaknya bagi tubuh dapat memicu kanker, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernafasan, dan pembengkakan usus. Cara mencegah makanan agar tidak tercemar mikroplastik. Hindari memanaskan dan membungkus makanan dalam wadah plastik. Gunakan wadah non-plastik untuk menyimpan makanan dan minuman. Kurangi membeli minuman dengan wadah botol plastik. Mengurangi konsumsi makanan laut, terutama laut yang telah tercemar limbah plastik.

Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi

0: 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tersisa kurang lebih 6 menit ke depan untuk kami menuju Pro 3 Jakarta. Dan momen ini saya akan pamit dari ruang dengar Anda untuk kemudian akan hadir Regita Bayu yang akan menjadi penyiar Anda berikutnya. Saya Arfi Febrianti, mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama menemani Anda, selama kita berjumpa dalam masa tugas saya sejak pukul 3 sore tadi. Sehat-sehat semua pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan.

0: Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zee. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugeng Yavandi melaporkan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
2: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
4: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
2: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian

0: bukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
1: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa, dan kalau ada ketidakpastian, misalnya aku jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang jualan itu punya pemilik kan. Sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
2: Tapi untuk penjualan
1: perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan di bursa.
0: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer dan antara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
3: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasil. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti melihat marketnya penting.
0: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
5: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai Sugiani mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
5: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
6: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
7: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya jadi pada kedelai, komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu, misalnya mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
6: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
4: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
2: Angka pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk
8: dikonsumsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
9: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli, dan setelah disembeli kita cek lagi.
8: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
8: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tuambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatul Arain melaporkan selengkapnya. Ain.
11: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat sudah tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
12: Iya, itu aja. Iya, nanti ya. Pak, ini tadi anak kemarin cucu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin lagi.
11: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 blok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
13: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi Asyhar Musna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan pasar bersama ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rasyid Lutfiana, mengingatkan khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Ini juga mengikuti cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
14: Untuk kondisi kesehatan jemaah sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sholat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
13: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Majakia, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Al-Jiziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin untuk Menur Hakim Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
16: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
15: dan pendengar Dhani menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Berita terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sebentar pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Snack Video Radio Republik Indonesia at LPP RRI.
1: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Trigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika.

0: Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar di manapun Anda berada. Dan kembali lagi bersama saya Muhammad Rian di kesempatan malam hari ini. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapolres Malino, mengudara untuk Indonesia. Dan selanjutnya kita akan hadirkan mimbar agama Islam menemani Anda bersama di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya menjagalah sholat kita bersama Ustadz Yusuf Mansur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kita masih punya kesenangan makan. Makannya apa? Masih punya jagoan nih gitu. Jagoan ini kita tawarin ke orang-orang kan. Ada mirip jagoan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Seburuk apapun kita, kalau kita punya kemampuan merubah, maka Allah memberikan kesempatan untuk sukses. Sebusuk apapun diri kita dengan dosa-dosa, kalau mau tobat, ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam surat Al-Adu ayat 11, innallaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin tahu, jadi yang jadi masalah itu apa sih dalam hidup? Yang jadi masalah itu adalah diri kita tidak mau berubah. Kita terlalu banyak berpikir selain daripada diri kita. Bahkan negara kita pikirkan, PBB kita pikirkan, dolar kita pikirkan, banyak sekali yang kita pikirkan. Semua itu tidak terlarang dipikirkan, tapi tidak banyak manfaatnya kalau diri kitanya tidak berubah. Segalanya berubah dalam hidup ini. Masalah berubah, umur berubah, badan berubah, semua bergerak berubah. Bagaimana mungkin kita menyikapi segala yang berubah tapi diri kita tidak berubah? Maka kalau ibu bapak ingin tahu apa yang paling menjadi masalah dalam hidup kita adalah karena kita tidak bersungguh-sungguh merubah diri kita. Beberapa kali dinyatakan di dalam pertemuan kita, kalau segala urusan bertambah, kemampuan tidak bertambah, maka yang terjadi adalah stres yang bertambah. Bapak-bapak maaf ya, yang makin tambah umur tambah pusing pak, karena anak tambah gede, kebutuhan tambah meningkat, kekuatan tambah melemah. Kalau hati kita tidak berubah, luar biasa penderitaan kita. Maka kalau kita ingin tahu kunci kesuksesan kita adalah merubah diri kita. Wah, saya mau bisnis gimana ya? Nggak ada modal. Apa modal? Modal itu gampang. Lihat kitanya berubah nggak menjadi orang yang dipercaya. Kalau kita kian hari kian bersih hatinya, kian hari kian meningkat kemampuannya, orang yang punya uang tuh nyari. Mana sih orang yang paling jujur, paling bersih, dan paling profesional? Nyari. Bang-bang tuh nyari. Tapi sayang, kita hanya baru bisa menyalahkan. Ya, wah habis sekarang susah cari kerjaan. Kata yang nyari kerjaan, susah cari kerjaan. Tapi kata perusahaan, sekarang susah cari karyawan. Jadi pada kemana? Yang banyak dosa, saya sih banyak dosa, itu tidak selesai. Tinggal tobat, rubah berbuat kebaikan, insya Allah. Apalagi ada janji dari Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menunjukkan jalannya. Kita tuh enggak ngerti nih hidup ini, banyak yang tidak kita mengerti. Tidak kita mengerti. Masalah banyak yang terbatas akal pikiran kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh merubah diri, Allah lebih berjanji lagi kepada kita, sungguh-sungguh menuntun kita. Maka cobalah, kesungguhan merubah diri ini merupakan kunci sukses. Saya ingin merubah anak-anak saya. Kalau ingin merubah anak, jawabannya merubah diri kita. Saya ingin merubah kantor. ingin merubah karyawan, merubah diri kita. Kita kalian ini harus berubah, tapi bos tidak berubah, lewat. Saya ingin merubah Indonesia. Enggak ada perubahan di Indonesia, kita yang berubah, ya. Tapi saya ingin menuntut agar menteri, kabinet, orang-orang kecil kayak kita banyak tuntutan pusing. Lebih baik tuntut diri sendiri dulu. Kalau kita sudah semakin baik keadaan apapun bangsa kita, insya Allah kita enggak rugi. Karena kita bisa menyikapi dengan benar. Wah, kasihannya orang Palestina, kasihan kita. Orang Palestina kalau niatnya benar terbunuh juga jadi syuhada. Yang kasihan tuh yang niatnya enggak benar, caranya tidak benar, yaitu kita, ya. Jangan nyalahin orang lain. Ibu, jadi kalau ibu ingin, aduh, saya tuh ingin merubah anak-anak saya, rubah saja diri sendiri. Bapak, saya juga ingin merubah ini keluarga saja, rubah sendiri. Para guru, kenapa ini murid-murid begini? Gurunya rubah sikapnya. Nah, kita lebih banyak menuntut perubahan orang lain tanpa merubah diri. Kalau kita terus bergerak, dua saja yang dirubah. Satu, niat di hati semakin bersih. Tiap hari selidiki, selidiki. Penyak, saya itu sombong, tidak. Saya itu emosional, tidak. Saya itu petantang, petenteng, enggak. Terus selidiki, saya itu jadi masalah, enggak di kantor saya. Anak-anak tuh melihat saya itu horror, tidak. Begitu. Tanya, itu terus tiap hari rubah. Temukan kekurangan diri, perbaiki diri. Dan yang kedua, tiap hari berubah, cari ilmu, cari wawasan baru, cari pengetahuan baru, terus kombinasi ke dalam makin bersih, kemampuan makin bagus. Sudahlah, nggak usah takut, yang namanya dunia ini nggak akan ketuker, mau kemana lagi? Allah sudah nyiapkan dunia ini buat kita. Kalau kita orangnya makin bersih dan makin bagus, udah, yang namanya kemuliaan, rezeki itu nggak akan kemana-mana, nggak usah capek-capek dipikirkan. Kesedot seperti orang jalan menuju matahari, bayang-bayang terikut. Nah, kita segala dipikirin. Kucing berubah dipikir, ya. Segala dipikir, tapi diri kita tidak sempat memikirkan perubahan diri kita. Masa ada nenek dengan cucu seperti kembar? Cucu mudah tersinggung, nenek mudah tersinggung. Cucu emosional, abah emosional. Kalau nggak ada perubahan, gagal jadi tua, umur menua. Nggak bisa. Kita makin hari harus makin matang, makin bijak, makin arif. Jadi nanti ketika kita meninggalkan, warisan terbesar kita itu adalah pribadi kita. Nah, harta mah begitu-begitu aja, dari dulu juga digilir, ditukar-tukar, ya. Betul kan? Kita kan lagi nembeng. Nggak, cuma segitu. Apa warisan? Dikenal ini warisannya sebagai koruptor, kan gak enak aib buat kita, ya. Ini warisannya pezina, na'udzubillah. Ini warisannya adalah orang serakah. Sebaik-baik warisan kita adalah kemuliaan akhlak kita. Kalau dunia digilir, bapak sekarang punya harta banyak, jangan dibawa kemana-mana, hanya bagian nungguin aja. Buka garasi, dihitung mobil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, Dia nggak bisa naik motor karena masuk angin. Ibu-ibu punya perhiasan intan, tutup, dan takut digarong ya. Terus apa-apaan hanya bagian penunggu, mati anak nanti yang hitung ya. Warisan kita itu adalah kemuliaan di diri kita ini. Makanya maaf-maaf saja, kalau kita ingin meraih dunia ini, maka robahlah diri kita. Tiada berganti hari kecuali bertambah ilmu. Tiada berganti hari kecuali nambah wawasan. Tiada ganti hari kecuali melatih diri. Udah, lakukan saja. Lihat. Ada syairnya.

0: begitu. Asal bukan penyanyi. Baik, jelaskan seperti itu, Bu, Pak. Jadi kalau bercermin tuh, ya, jangan cuma begitu. Kan pernah ada itu wanita muda bercermin, manis-manis dia gitu ya. Bibir begitulah, saya nggak tahu gimana wanita bercermin. Tiba-tiba ada nenek-nenek lewat. Nenek-nenek, begitu banget ya, keriput wajahnya. Dia ngomong begitu, kata temannya, kamu jangan menghina begitu. Habis lihat keriput, jelek banget ya. Jangan begitu, dia tuh tahu nggak, beliau itu dulunya adalah primadona di kampung kita. Kulitku, begitu katanya. Dia harus sadar suatu saat berubah kulitnya, ya nggak? Kalau semua berubah menjadi menua dan pribadinya menjadi menjelek, maka dia nggak punya apa-apa. Kita ini akan suatu saat berakhir nih. Tapi pribadi kita lah warisannya. Begitu. Jelas kira-kira ini, Ibu Bapak? Bagaimana jikalau kita ada di lingkungan yang menghambat? Sebetulnya kita harus buat petanya. Apakah hambatannya ini benar-benar merusak kemampuan kita untuk berkembang? Atau hambatannya ini merupakan tantangan kita untuk berkembang? Karena ada kalanya baru juga ada kesulitan, kita udah mogok. Padahal kesulitan ini seperti soal ujian. Dikasih soal ujian justru untuk meningkatkan kemampuan. Ya, kalau tuh objektif dengan adanya di lingkungan itu kita jadi rusak, hijrah jawabannya. Tapi kalau belum rusak, kita cari lingkungan alternatif di majlis taklim, di mana yang membuat kita meningkat kemampuannya. Kembali ke lingkungan ini, kita sebagai ragi yang mewarnai lingkungan. Itu lebih positif daripada kita hijrah, padahal kita yang tanggung jawab. Misalkan di keluarga, bapak belum sholat, ibu belum sholat, adik belum sholat, dan kita aja baru yang sholat. Kita lagi sholat diketawain, deh, wah, enggak enak. Atau lagi sholat, kucing, weh, ke punggung kita, misalkan, diganggu aja. Jangan kecil hati, ya Allah, engkau lah yang menakdirkan saya bisa sholat di rumah ini. Akan saya buktikan, buktikan dengan akhlak yang baik, prestasi yang gemilang di kampus, ya. Kemudian di rumah, rajin sekali kerjanya. Gak bisa enggak, nanti hati bukan tercuri. Benar, dia rajin sholat, prestasinya bagus, di rumah rajin. Nah, itu berarti kita yang mewarnai, ya. Makanya, jangan emosional. Petakan dulu, lihat objektif, ukur kemampuan kita. Kalau kita kelingking, disuruh mindahin ini bisa nih, tapi disuruh mindahin mimbar bisa patah. Maka ke sini. Nah, ini bersih ya, nah begitu tetap manfaat ya. Baik. Marah itu bukan main-main sengsaranya itu. Mobil empuk jadi enggak kerasa. AC dingin jadi enggak kerasa, betul tidak? Mobil bagus jadi murah, ya, karena tubruk-tubrukin, tubruk lagi, begitulah. Dan wajah kita juga dari struktur lebih petot nantinya, maaf ya. Udah jarang marah saya. Kamu ini bagaimana? Enggak ada. Marah tuh selalu wajah tuh. Kalau ada anjing menggonggong, kok jadi mirip kata anjing. Maaf ya. Itu kalau orang marah direkam ya, suaranya ya. Kalian ini seperti anak-anak monyet. Aduh, kata anak-anak. Jadi mama monyet asli kan, jadi gak enak ya. Malah jadi masalah ya gak? Kalau direkam tuh begitu banyak. Dan pahala hancur, zolim. Kesehatan rusak sama jantung. Kalau bisa keluar tuh jantung ya gak? Usus juga. Wah, jadi pakusut ya. Menderitalah, Bu, ya, betul tidak? Jadi bagaimana dong caranya supaya bisa mengendalikan emosi? Ini butuh bahasan khusus, Bu, ya. Jadi memang minimal ini ya, kalau sedang ada suatu kejadian ya, misalkan ya, marah nih, pengen marah, usahakan pindah dari sana, jangan konsentrasi kepada objek marahnya. Kalau konsentrasi semuanya jadi bakal masalah. Dia nunduk, kamu menunduk, didengar gak omongan mama? Melihat apa kamu berani melotot sama mama? Kenapa diam aja didengerin gak ini ngomong kamu? Ya mah alasan aja kamu. Terus begitu berseri yang terus panjang lebar, dasar kamu mah si bapak sih. Apa mama ngomong sama bapak? Alah kamu tuh datang musuh baru ya gak? Turunannya sih datang mertua dari atas. Kenapa ngomong nenek-nenek kamu aja? Memang kasihan pemarah itu ya, menderita sekali. Insya Allah Bu akan ada bahasan khusus ya Bu ya, doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Bukan hanya astagfirullah, karena kita kadang-kadang astagfirullahnya juga ekspresi kemarahan ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gini-gini amat itu juga sama ya. Marah versi soleh begitulah ya. Baik, awalnya kita harus tahu dulu apa yang kita robah. Dan kita harus siap perubahan ini butuh waktu, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Gak bisa habis nonton TV ini jreng semuanya soleh se-Indonesia, terus nanti siapa yang denger saya ya? Gak ada yang maaf. Kita harus siap. Jadi langkah pertama adalah kita cari dulu apa yang harus kita robah. Kita tanya teman, kita tafakuri tentang kelakuan kita, kita identifikasi nih, apa saja sih kelakuan buruk saya. Saya pemarah, saya cepat tersinggung, saya pelit terus. Dan jangan panik melihat itu lebih dari 100 ya. Boloh, komplikasi, tenang, tenang, cool, cool, cool ya. Mulai satu persatu, lalu kita harus tahu ilmunya. Makanya ada kursus manajemen kalbu ini lewat televisi. Sebetulnya ini nanti ada tahapan-tahapannya ya. Lalu udah gitu bikin programnya. Misalkan program apa? Program tidak banyak bicara. Atau saya tuh banyak komentar ya. Itu aja yang gampang dulu. Saya banyak komentar. Jadi program satu hari pecah lagi. Sampai duhur saya akan menjaga tidak sampai berkomentar jelek. Lebih ingin lagi, lebih minimalkan lagi. Dari subuh sampai duhur saya tidak akan mengaduh. Atau saya tidak akan mencela. Makin spesifikasi ya, makin mudah. Sampai duhur. Nanti duhur evaluasi. Aduh, saya batal 3 kali tadi ya. Kalau mau nyoba, tiap kali batal, sedekah 1000 ya. Aduh, tadi sedekah. Ada apa nih? Nggak tahu urusan, pokoknya sedekah. Boleh pakai tulisan di kamar. Hari ini saya tidak akan marah. Besok sepuas-puasnya. Boleh ya. Nanti tiap hari baca ya nak. Hari ini tidak akan marah. Besok sepuas-puasnya. Ah, besok aja lah marahnya. Besoknya baca lagi. Hari ini tidak marah. Besok sepuas-puasnya. Sampai mati ya. Seperti di angkutan umum. Hari ini bayar, besok gratis. Asik, besok gratis. Besoknya baca lagi. Hari ini bayar, besok asik. Besok sampai selesai sekolah. Janji sehari ini lebih realistis. Dan program yang kecil, detail itu lebih realistis. Nanti makin bisa mengendalikan diri, makin enak dalam hidup kita ini ya. Para pemirsa yang budiman, memang ini butuh latihan ya. Dan seru kalau latihan ini beregu di rumah tuh, kompakan. Pokoknya mama lagi latihan menahan marah, tolong anak-anak kompak, kasih surat masing-masing kertas ya. Kalau mama marah, mah janji gak akan marah. Kalian ini bagaimana? Keluarin surat. Nah begitu misalkan. Para pemirsa yang budiman, menarik sekali kalau kita kompak ya, sekeluarga, nanti perusahaan, value-nya, tata nilainya yang digunakan sama. Maka kalau tidak keberatan ini para pimpinan, usahakan karyawannya menyimak acara ini, sehingga nanti di kantor itu sama tata nilainya. Beberapa bupati malah menganjurkan kepada karyawannya, di beberapa pesantren acara pagi ini menjadi acara wajib. Terima kasih atas penghormatan ini, dan mudah-mudahan ini pun menjadi salah satu upaya kita agar bangsa kita menjadi bangsa yang benar-benar mulia dengan akhlaknya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha tahu segala-galanya, tolonglah kami ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal siapa diri kami sendiri. Jangan biarkan hidup kami menipu diri, bersembunyi di balik kebaikan karuniamu. Rob, tunjukkan kepada kami kekurangan yang harus kami perbaiki. Berikan kesempatan kami mengganti keburukan kami dengan kebaikan karuniamu. Berikan kesempatan kami menggantikan kehinaan selama ini dengan perilaku mulia di sisimu. Berikan kesempatan kami mengganti segala kemalasan kami dengan kegigihan memburu ridhamu. Lumuran dosa engkau ganti dengan lumuran ganjaran. Duhai Allah yang maha mendengar, tolonglah kami ya Allah. Berikan keteguhan dalam sisa umur ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
1: wablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berikan keteguhan agar kami tidak tergelincir, ya Allah, agar kami teguh menghadapi godaan dan cobaan. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan dan menipu kami. Karuniakan kepada kami dunia yang penuh berkah, halal, yang bisa membuat kami manfaat bagi umat-Mu. Tuhai Allah, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi bagi orang tua kami, murid yang dapat memuliakan guru-gurunya. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Berkahilah pertemuan ini, ya Allah. Berikan kepada kami kesungguhan untuk memperbaiki diri-diri kami. Duhai Allah, selamatkan bangsa kami ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang bisa memperbaiki dirinya, yang bisa menjadi suri teladan bagi kami, yang penuh dengan kasih sayang dan kecintaan kepada umat-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.
0: Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, dan tidak pernah ada kata sedikit untuk menggapai pertolongan Allah. Percayalah, kebahagiaan hidup hanya milik orang yang gigih terus-menerus memperbaiki dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program kerjasama BBC Media Action dan Radio Republik Indonesia. Inilah Di Balik Jarak. Kami akan berbagi cerita dan juga informasi yang bisa pendengar gunakan untuk menghadapi dampak lanjutan dari pandemi. Walau terpisah jarak, percayalah, Anda tidak sendiri. Dan kita bisa melewati masa sulit ini bersama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan drama radio yang berjudul Cerita Di Balik Jarak. Karena setiap orang memiliki cerita, cerita akibat jarak yang memisahkan kita melewati setiap bulannya saat pandemi. Cerita yang berawal di bulan Maret tahun 2020. Inilah Cerita Di Balik Jarak.

0: Untuk pertama kalinya, kita akan bertemu dengan keluarga kecil yang bahagia, bernama keluarga
1: Togar. Namaku Togar. Jadi jelaslah ini keluarga Togar.
2: Kopinya, Pak?
1: Nah, ini istriku satu-satunya.
2: Assalamualaikum, saya Septi.
0: Waalaikumsalam. Keluarga Togar semakin lengkap dengan kehadiran dua anak mereka yang bernama
3: Abang Nova. Hey. Itu punya Savana, jangan diambil.
0: Begitulah keluarga Togar. Kita akan mendengarkan cerita mereka yang penuh dengan tawa dan juga air mata. Karena sebentar lagi mereka akan menghadapi sebuah permasalahan yang tak satu pun dari kita pernah alami, yaitu pandemi.
4: Berita terkini. Setelah 3 minggu Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama COVID-19 di awal bulan Maret, sekarang total kasus harian mulai menginjak angka ratusan. Presiden meminta jajarannya untuk segera mengendalikan
1: COVID-19. Gak percaya aku berita kau itu.
4: Untuk menjaga protokol.
1: Macam mana pula dokter gak bisa menangkap virus itu?
4: Siapa yang berpotensi terpapar
1: untuk
4: virus?
1: Apa corona? Orang itu sekolah tinggi-tinggi. Tapi masih banyak yang sakit kayak gini.
2: Transmisi lokal harusnya kita gak mungkin terkena toh, Pak. Wong kita gak pernah kemana-mana juga.
1: Ya gak mungkin lah, Bu. Orang itu kan cuma berita yang sengaja dibuat-buat, dibikin supaya apa itu namanya?
3: Viral, Ayah.
1: Itu. Enggak sempat Ayah tadi bilangnya. Savana ini memang anak Ayah yang paling pintar,
3: Iya, Ayah.
1: Itu yang Put.
3: Yang Put.
2: Savana,
3: mau jalan-jalan pagi ya? Savana ikut dong.
2: Ya enggak usah, sayang. Kan kata berita, lagi banyak virus di luar. Savana main di rumah aja ya.
3: Kalau banyak virus, kenapa Yang Put tetap keluar?
2: Savana, biar Yang Put jalan-jalan pagi. Kan kebiasaan Yang Put tiap pagi juga begitu.
3: Pulangnya bawa oleh-oleh ya, Yang Put.
2: Orang cuma keliling kompleks mau dibawain apa, Savana? Ya udah, Yang Put pamit dulu ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

0: Anang yang salwa? Lagi jalan-jalan pagi ya?
1: Iya, Le. Biasa orang tua. Harus tetap gerak. Biar kagak kalah sama yang muda. Udah laris dagangan mulai.
0: Wah, masih sepi yang? Belum banyak sing beli.
1: Kalau begitu, bungkusin ikan asin satu ya.
0: Wah, siap yang.
1: Loh. Kamu sakit oleh?
0: Batuk doang yang. Ini mah sakitnya orang biasa baila yang kurang duit.
1: Gimana kamu itu? Kamu harus jaga kesehatan. Kalau kamu sakit, mau makan apa nanti keluargamu?
0: Siap yang. Ini ikan asinnya.
1: Iya, ini uangnya. Gak usah kembalian.
0: Wah?
1: Beliin aja buat obat batuk atau masker buat kamu ya.
0: Waduh, alhamdulillah. Makasih banyak ya, Yang ya. Makasih.
1: Iya, sama-sama.
2: Sayur! Sayur! Sayur!
1: Pus.
2: Sayur!
1: Kamu sayur. Itu pasti lapar, kan? Ini buat kamu. Karena udah nemeni orang tua ini jalan-jalan pagi. Ya, makan ya, Pus.
3: Akhir bulan Maret ini, penambahan kasus COVID-19 semakin meningkat.
4: Ini parah sih, guys. Semua orang tuh ngomongin corona, COVID-19 atau apalah itu. Gue sih ngerasa ini cuma permainan kaum elit aja, guys. Sebenarnya itu tuh virusnya nggak ada.
0: Yoi, bro. Paling ujung-ujungnya bisnis nih.
4: Bisnis apaan?
0: Bisnis ketakutan. Lihat aja sekarang, yang jual obat penambah daya tahan tubuh, laku. Sampai yang jual antivirus juga laku.
4: Ya kali, pakai software antivirus.
5: Dimana kau ini? Pulang cepat.
4: Apaan sih ya? Novel tuh udah gede, gak usah disuruh-suruh pulang dulu. Lagian kan Novel udah bilang sama ibu kalau pulangnya malam.
6: Ayah, ini biar ibu yang ngomong. Novel, kamu pulang sekarang ya? Yang pun sakit nih.
4: Hah? Yang pun sakit apa? COVID-19? Gak mungkin. Rumah sakit mana yang Put dirawat? Aku harus nemenin yang Put.
6: Gak bisa, Novan. Walaupun belum pasti, tapi kita tidak diperbolehkan oleh tim medis untuk kesana. Jadi, sekarang kamu pulang dulu ya, nak. Ya, pulang ya, nak. Karena kita harus diperiksa apakah kita sudah terinfeksi atau tidak. Pulang ya, nak.
0: Kenapa lu? Mau kemana lu?

0: Udah 2 minggu Yang Put di rumah sakit. Savana kangen. Savana mau ketemu Yang Put.
1: Jangan nangis dong, Savana. Yang Put kan gak suka kalau Savana cengeng. Nanti kalau Yang Put sudah sembuh, Yang Put kan pulang lagi, ya kan? Cup-cup, jangan nangis lagi ya. Udah, sudah.
2: Noval nyesel. Noval pikir virus corona itu gak ada. Ternyata Yang Put sekarang sakit parah karena gara-gara virus itu.
3: Iya, kita semua memang salah. Ternyata virus itu sangat berbahaya. Mungkin karena Yang Put juga sudah lanjut usia, dia jadi lebih mudah sakit. Kita harus bersyukur karena kita semua mendapat hasil negatif setelah dites. Sekarang kita cuma bisa mendoakan Yang Put supaya cepat membaik.
1: Iya, Ayah. Sabar ya. Ibu ambilkan minum lagi ya, Ayah. Ini, Ayah. Minum dulu.
4: Astagfirullahaladzim. Ibu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa, nak. Tangan ibu cuma licin, jadi gelasnya jatuh.
4: Sudah, biar ayah yang angkat teleponnya. Ibu beresin aja pecahan kacanya ya.
1: Iya. Aduh, kenapa ya?
0: Kalau gelas tiba-tiba pecah, biasanya ada kabar buruk ya, Bu?
4: Sotoy banget sih nih anak. Gak baik ngomong gitu.
1: Siapa yang telpon ya?
3: Yang Put.
0: Yang Put ngepon. Kenapa gak kasih ke Savana ya? Savana mau ngobrol sama Yang Put.
3: Yang Put. Yang Put gak akan pulang lagi ke sini.
4: Maksud ayah?
1: Gimana?
4: Maksud ayah apa ya?
3: Yang Put sudah meninggal dunia.
0: Ayah bohong.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

apakah hal ini akan mempengaruhi kehidupan keluarga Togar atau tidak? Terus dengarkan episode selanjutnya di Balik Jarak, karena kami akan memberikan informasi dengan tema yang berbeda dan hanya informasi yang benar yang bisa membantu kita melewati pandemi ini bersama. Cerita di Balik Jarak diperankan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Naskah dan sutradara Estu Irena. Musik dan montase Dani Al-Ramdani. Produksi BBC Media Action dan Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
1: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Refleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
2: Hanya untuk penjualan.
1: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
0: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
3: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
4: Ya. Optimis akan bisa itu.
3: Secepatnya.
0: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib

haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjolak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
2: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
4: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
2: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan peringkat Pro 3 tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Fajar Nugroho akan bersama Anda mengajak Anda begadang malam hari dalam Indonesia menyapa dini hari, tentu dengan tema Kopi Pro 3 yang nanti sudah disiapkan. Anda juga dapat berpartisipasi dalam Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Kantor Staf Kepresidenan mengingatkan pengelolaan dapur MBG untuk tidak berbuat curang demi mencari keuntungan.
1: Tadi ada Kepala BGN kesini.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan KSP akan mengawasi dan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang merupakan program utama dari Presiden Prabowo Subianto. Program MBG telah menggerakkan perekonomian di desa dan gizi anak Indonesia tercukupi. Oleh sebab itu, Dudung mengingatkan pengelola dapur MBG atau oknum untuk tidak berbuat curang demi mendapatkan keuntungan.
1: KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali.
2: Di lain kesempatan, seorang petugas MBG di Solo bernama Daniel Rioananta mengatakan MBG telah membuka lapangan kerja untuknya. Daniel merupakan pekerja kernet kemudian menjadi cleaning service di dapur MBG, lalu diangkat menjadi juru masak MBG. Rio menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Rio berharap program MBG akan terus berlanjut.
3: Dan alhamdulillah menguntungkan sekali. Pertama itu saya menjadi cleaning service di sini. Habis itu KA-nya itu tahu kinerja saya bagus. Habis itu naik menjadi pemorsian. Terus ya chef udah tahu bisa masak, saya ikut koki. Alhamdulillah sangat beruntungan sekali. Harapan saya semoga MBG diperlancar lagi, bisa menjadi mendapatkan lawan pekerjaan yang banyak buat masyarakat. Dan terima kasih Pak Prabowo. Semoga dilancarkan terus program-programnya.
2: Hingga saat ini program MBG telah menyasar 61,9 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai pada tahun ini. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: DKP 3 Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan antemortem untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular, layak, dan menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Pasuruan berkeliling ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban. Para dokter hewan dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan antemortem, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP 3 Kabupaten Pasuruan Muhammad Saifi mengatakan, pemeriksaan antemortem penting untuk dilakukan, terutama memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
2: Jadi yang pertama penyakitnya, karena penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak. Dilihat juga POEL dan yang lainnya. Kemudian hasil pemeriksaan kita nanti tuangkan dalam bentuk SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, untuk peternak ataupun lapak-lapak yang buka lapak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Di situ nanti pembeli pun tidak usah khawatir karena semua ternak sudah kita periksa semuanya dan alhamdulillah sampai saat ini belum kita temukan yang terkena penyakit ataupun tidak layak untuk dikurbankan.
1: Sementara itu salah seorang pemilik lapak hewan kurban Irfan mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut separuhnya telah terjual dengan harga mulai 2,5 juta sampai 4,5 juta untuk satu ekor kambing serta 20 jutaan untuk satu ekor sapi.
3: Ini kalau sapi 10 ekor, kalau kambing kisaran kalau sama yang di rumah 80. Harga sampai yang bawah sampai 2,5, ada yang 4,5, 4,2, sapi 21 sampai 20. Kalau lapak kami beda daripada yang lain. Kalau beli 10 sapi dapat 1 sapi. Tapi kalau beli satu sapi, free satu kambing.
1: Dari dua lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya surat keterangan kesehatan hewan kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan. Emil Akbar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 22 Mei 2026 di hari Jumat, bersama saya Fajar Nugroho dan juga ada Bung Wisnu dan Bung Irfan ya, Bung Zahran, dengan Bung Zahran, oke, dan juga Bung Irfan ya. Nanti kami akan menghadirkan juga berbagai informasi, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terawatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 edisi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia, Yayasan Pusaka Indonesia. Kopi Pro 3 bersama Yayasan Pusaka Indonesia akan bicara soal Pancasila. Mengapa membicarakan Pancasila? Agar membumi, agar tidak sesuatu yang abstrak ya, tapi bisa dilakukan, tetapi bisa diimplementasikan. Yaitu bagaimana caranya menyuarakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, Pro 3 RRI bekerjasama dengan Yayasan Pusaka Indonesia akan menghadirkan perbincangan soal Pancasila. Kali ini topiknya tentang nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Contohnya apa? Nanti Anda bisa ikut berkomentar juga opini Anda ya. Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Dan seperti biasa nanti kami akan kembali saat lagi setelah lagu berikut ini. Mungkin sesuai dengan tema kita soal Pancasila, ada gombloh kebiar-kebiar.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Selamat menikmati Euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tiba kita masuk dalam segmen Kopi Pro 3. Kali ini seperti biasa ya, di Jumat malam kita akan bersama dengan Yayasan Pusaka Indonesia, edisi spesial ya, Kopi Pro 3 bersama Yayasan Pusaka Indonesia, bicara soal Pancasila. Kenapa harus dibicarakan terus? Agar tidak hanya sebagai teks saja, agar tidak hanya dihafalkan saja, agar tidak hanya menjadi teori saja, tetapi bisa diimplementasikan. Setiap zaman mungkin tantangannya berbeda. Ketika zaman penjajahan dulu, kemudian setelah merdeka, dan kemudian sekarang era digital. Jadi hubungan, kalau sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu manusia dengan manusia, hubungannya itu, interaksinya itu sekarang sudah tanpa batas. Dulu kan harus berkirim surat ya, sekarang ini tinggal WhatsApp call, atau ya WhatsApp aja itu sudah selesai gitu ya. Interaksi di dunia maya dan lain sebagainya. Walaupun kita lihat bagaimana generasi-generasi muda sekarang ini banyak yang berprestasi, tetapi ada juga nih yang dengan gampangnya jempol itu ngetik tanpa harus disaring dulu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan yang membacanya. Kita topiknya ada nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana, bersama Pak Setio Hadjar Dewantoro. Selamat dini hari Pak Setio.
1: Selamat dini hari.
0: Salam sehat. Pak Fajar. Salam sehat.
1: Iya, salam sehat kembali.
0: Iya.
1: Pak Fajar, mohon diralat ya, bukan yayasan tapi perkumpulan, Pak.
0: Oh, perkumpulan. Oke.
1: Okay. Pusaka Indonesia.
0: Perkumpulan Pusaka Indonesia. Oke, okay, terima kasih koreksinya, Pak Setio. Nilai ya. Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Ini membumikan lagi Pancasila. Kita akan ngobrolin Pancasila setiap Jumat malam tanpa ya. Bosan, tanpa lelah, agar tidak hanya sekedar teks saja, agar tidak hanya dihafalkan saja gitu ya. Tapi ternyata harusnya bisa menjadi panduan dalam keseharian kita. Dengan begitu iya. Kita bisa memaknai Pancasila itu tidak hanya sekedar dihafal saja. Mungkin sebagai prolog awal perbincangan kita, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Silakan Pak Setio.
1: Iya. Selamat dini hari Bapak dan Ibu semuanya yang masih setia menjadi pendengar dari RRI Pro 3. Bicara tentang Pancasila, ya tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menghayati dan mempraktikannya. Kalau kita bicara mulai dari sila pertama, yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah kebiasaan ya. Setiap tarikan dan hembusan nafas di setiap detik kehidupan kita ya, seyogianya kita bersyukur, berterima kasih. Karena hidup ini adalah anugerah yang nyata. Jadi penanda seseorang itu berketuhanan atau tidak sebetulnya adalah sejauh mana dia lebih banyak bersyukur ketimbang mengeluh. Ya, dan tentu saja yang paling bagus adalah tidak pernah mengeluh tapi konsisten dalam bersyukur. Nah, ini yang saya kira sangat penting untuk kita mengerti bersama ya. Yang kedua, tentu saja hidup ini harus dijalankan dengan kebenaran. Hanya memang orang kan punya tingkatan kesadaran yang berbeda-beda. Nah, setidaknya orang bisa hidup setia dengan akal sehatnya. Itu salah satu level. Level berikutnya adalah bagaimana orang setia dengan aturan-aturan Tuhan yang dia mengerti lewat religi dia, lewat kepercayaan dia gitu ya. Lewat sesuatu yang diyakini sebagai kitab sucinya. Itu level yang berikutnya. Yang ketiga, sebetulnya di dalam diri manusia itu ada sumber hikmat kebijaksanaan. Jadi kalbu manusia atau hati manusia yang paling dalam kan sebetulnya adalah tahta Tuhan. Tempat selalu ada yang namanya tuntunan, ada yang namanya dorongan gerak untuk berlaku yang benar. Nah, saya menghayati yang ketiga ini ya, Pak Fajar, bagaimana selalu setia kepada segala dorongan kebenaran yang muncul dari relung hati saya. Itu cara saya bertuhan. Sehingga setiap gerak pikir, perkataan, tindakan ya, sungguh-sungguh saya renungkan apakah selaras tidak dengan segala kebenaran yang muncul di relung hati saya. Demikian Pak Fajar, itu pengantar saya.
0: Ya itu baru preambul soal sila pertama. Itu intisari dari sila pertama gitu ya. Belum sila-sila yang lainnya. Tapi dalam ini menarik sebenarnya topiknya, nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Jangan-jangan saya sudah terbiasa melakukan Pancasilais atau nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana saya. Contohnya tuh gimana? Kalau dari teman-teman Perkumpulan Pusaka Indonesia tuh gimana, Pak Sutio?
1: Ya, itu tadi. Kalau dalam konteks ketuhanan, kami mengajak teman-teman ini jangan sibuk mengeluh, jangan sibuk mengutuk, tapi lebih banyak bersyukur, dan kemudian bersyukur tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan sebuah perbuatan. Ya, makanya kita punya slogan hening dan beraksi.
0: Hening dan beraksi.
1: Beraksi, itu adalah kebiasaan yang kita tanamkan. Pokoknya hidup ini kita pergunakan untuk berterima kasih, bersyukur gitu ya, karena memang hidup ini sebenarnya anugerah. Tantangannya apapun pada intinya tetap kita banyak anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, sebagai bentuk terima kasih ya, kita harus berbuat sesuatu dong. Jangan hanya kita menerima sesuatu dari kehidupan tapi tidak memberikan apa-apa. Banyak hal yang kita bisa lakukan ya, mulai dari sekedar mengolah sampah dengan benar ya, ikut dalam pengembangan urban farming. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan agar membuat hidup

0: sayang kepada orang lain yang kita ejawantahkan di dalam segala bentuk penghormatan yang otentik ya kepada orang lain dengan segala perbedaannya. Kan memang kita nggak bisa membayangkan bahwa semua manusia ini akan sama sukunya, agamanya, rasnya dan seterusnya. Maka bagaimana di dalam kesadaran akan kemajemukan itu kita betul-betul menghargai setiap orang tanpa diskriminasi. Kan ini bukan barang yang gampang sebetulnya. Karena kita sudah terbiasa dikotak-kotakan.
1: Benar, ini nggak gampang. Menghormati perbedaan. Ya, kalau misalkan kita lihat, kita masih tetap terjaga sebagai sebuah negara, walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, NKRI itu tetap utuh ya, meskipun dengan berbagai dinamikanya lah. Tapi kalau bicara soal beda, perbedaannya itu bukan agama, bukan suku, bukan bahasa, tapi berbeda pendapat, Pak Setio, itu bisa sampai 2 hari 2 malam, apalagi di sosial media. Padahal pendapat itu kan relatif, ya. Kebenaran itu kan tidak mutlak. Mungkin dari sisi si A, ya kebenaran itu adalah yang ini, yang B adalah yang ini. Kemudian ada perdebatan sampai akhirnya diskusinya itu justru lebih kepada hate speech ataupun caci maki dan tidak sehat, Pak Setio. Padahal kita punya sila keempat, permusyawaratan, musyawarah.
0: Iya, Mas Fajar, kan sebetulnya semua kembali kepada mentalitas, pada kematangan kita ya. Nah, kalau kita berketuhanan, sebetulnya salah satu manifestasinya adalah kita menjadi non-egoistik, tidak mementingkan diri, semakin luruh keakuannya ya. Dan itu pasti dalam perilaku akan sangat tercermin orang yang egoistik seperti apa. Orang egoistik akan memaksakan pendapatnya, diskusi tidak menjadi sesuatu yang konstruktif karena yang ada adalah ingin menang, dan untuk menang harus menyalahkan. Nah, ini memang soal bagaimana manusia dibuat dewasa kan. Memang tidak gampang, Mas Majid, sekali lagi. Tapi ya ini adalah PR atau tugas buat kita bersama, bagaimana memunculkan orang-orang yang mau ya bahasa filsafatnya itu berdialektika gitu ya, bahasa lebih umum berdialog. Bagaimana kita merembuk segala sesuatu dari perspektif yang bisa berbeda, tetapi nggak ngawur, nggak asal. Ini ya, kalau orang Jawa bilang ojo waton muni ya. Bicara harus yang bertanggung jawab sesuai dengan kita mengerti. Ya, terima kasih.
1: Pak Setio, kita seperti biasa undang pendengar boleh ya. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk ada yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan pesan Anda, komentar Anda atau pertanyaan Anda di WhatsApp kami. Catat nomornya atau di save di handphone Anda. Mudah diingat, di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi,
2: selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari, Pak Wibi. Silakan ke Pak Setio.
2: Ya, selamat Pak Setio.
0: Ya, selamat malam, Pak Wibi.
2: Ya begini Pak ya, kalau mengenai Pancasila ini ada yang berbunyi persatuan Indonesia ya. Ya karena bersatu kita bisa merdeka. Jadi perjuangan bangsa kita ini bukan dilakukan, bukan diperjuangkan oleh yang mayoritas saja, tapi minoritas pun juga ikut berjuang. Makanya saya sangat miris kalau melihat di media sosial, kalau orang yang sedang melakukan ibadah dari kelompok minoritas langsung dilarang atau di segala macam diteror. Ini kan sangat ironis sekali. Padahal mereka juga ikut berjuang. Kemudian juga keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa pukul-pukul ada sekalian, karena kalau terjadi sengketa antara yang kaya yang miskin, si kaya yang menang karena ada uangnya, dan si miskin tergusur. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan para koruptor itu, apa dia punya rasa kemanusiaan
1: macam uang rakyat. Makasih. Wah, contohnya banyak banget nih. Persatuan Indonesia tidak menghargai perbedaan agama tadi ya, beribadah, lalu juga soal keadilan sosial, ya lalu juga soal koruptor, kemanusiaan. Wah, ini contoh yang mungkin kalau saya tidak bisa melakukannya dalam

0: kebiasaan sederhana itu bukan sederhana lagi kalau udah korupsi, udah saling melarang umat lain beribadah dan lain sebagainya. Tapi ditahan dulu, Pak Setio, ada Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari.
1: Ya, selamat pagi dini hari.
0: Agak apa ini? Ya, silakan ke Pak Setio.
1: Itu dengan Ketua Umum Pusaka ya?
0: Iya, Pusaka Indonesia.
1: Oh, Mas Setio Hajar Dewantoro, salam kenal.
0: Iya.
1: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Silakan, Pak Rino.
1: Oke, jadi berkait dengan Pancasila ini dalam kegiatan sederhana ya.
0: Iya.
1: Mas Panjan dan Ketum Pusaka Indonesia dan membuat surat Indonesia, memang nilai Pancasila dalam kehidupan sehari kita ini sudah sangat memudar, Pak Kader.
0: Iya.
1: Sangat memudar. Kenapa? Saling menghormati antar sesama tetangga karena tingkat belakang itu tidak hilang ya. Kenapa? Salah satunya yang sederhana, ketika misalkan ada hajatan.
0: Nutup jalan, ada hajatan nutup jalan. Nutup jalan,
1: separuh jalan, ya nggak separuh jalan masih mending lah.
0: Seluruhnya akhirnya muter tuh yang lain tuh.
1: Iya. Dan kalau misalkan ada himbauan, misalkan dari tingkat kelurahan kecamatan, apa bahasanya? Ya ini kan kita juga rakyat. Kita bisa akses ini kan gitu kan, masyarakat nih kayak gitu kan.
0: Nah,
1: sekarang pemahaman seperti itu Mas Panjar, banyak juga masyarakat kita itu yang kurang paham gitu loh, ya kan. Nah, jangan sampai ketika kita berhadapan mengganggu orang banyak
0: kan
1: gitu. Nah, yang kedua nih paling sederhana lagi, tempat saya sering nih kadang pagi-pagi ya kan. Jam 8 pagi atau jam 9 pagi, ya kan? Nah, ketika lagi apa? Lagi sibuk-sibuk, ngidupin lagu tuh keras banget.
0: polusi suara pagi-pagi.
1: Iya, kan mengganggu ketertiban umum juga. Ya, kalau memang betul ya kita
0: toleransi. Betul, ya kan? Betul, kan? Iya.
1: Toleransi juga berkurang, kan gitu. Nah, yang terakhir nih Mas Pajar. Sama Ketum, kita bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, contoh nih, kita boleh mengkritisi pemerintah siapapun saja, ya kan. Tapi jangan sampai membuat gesekan, ya kan. Nah, gesekan ini kan juga mengurangi nilai-nilai Pancasila ya.
0: Persatuan Indonesia utamanya, nggak rukun.
1: Iya, nah itulah Mas Pajar yang hari ini sama-sama kita jaga, kita rawat. Karena negara kita ini kan, founding father kita ini baik ulama, pejuang-pejuang dari Sabang sampai Merauke. Mereka memperjuangkan menyatukan bangsa Indonesia kan nggak gampang kan. Jadi hal itu aja nih Mas Pajar.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Makasih ya,
0: salam-salam. Agak lain gue tengok nih Pak Rino. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebiasaan sederhana yang terlihat di mata kita atau dirasakan sehari-hari. Hajatan nutup jalan. Kalau dikomplain, orang udah dapat izin dari Pak RT-nya gitu ya. Tapi akhirnya merugikan pengendara ataupun masyarakat lain, akhirnya harus memutar. Lalu tadi ya banyaklah contohnya juga dari Pak Wibi tadi di Makassar ya. Mungkin bisa ditanggapi nih Pak Setio.
3: Iya, terima kasih Pak Wibi, Pak Rino. Memang menjadi sangat penting kita bisa mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang sebetulnya tidak Pancasilais dan itu mestinya bisa dimengerti, dihayati oleh kita rakyat jelata maupun oleh para pejabat kan ya. Ya seperti tadi soal bagaimana punya sikap tenggang rasa toleransi kepada mereka yang sedang beribadah dengan cara yang berbeda. Ini memang masih menjadi PR buat kita semua karena masih ada saja kelompok yang sangat intoleran, yang menjadi sangat anti dengan ibadahnya orang lain gitu ya, yang sebetulnya dalam banyak kasus tidak mengganggu, hanya ya pikirannya aja yang terganggu. Ya, memang ini butuh pendewasaan ya, karena ya kita bisa memahami psikologi sebagian orang itu kalau melihat orang menyebut Tuhan dengan nama berbeda, dia takut ikut berdosa. Padahal kan nggak ada hubungannya, nggak? Iya kan gitu ya. Nah memang ini menghargai bapak-bapak sekalian yang punya kejernihan di dalam bersikap ya. Dan tinggal bagaimana nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan tidak koruptif, kemudian
0: ya, ini ke soal keadilan sosial, mencari ya, mencari keadilan. Tadi Pak Wibi itu contohnya tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ya, betul, mencari betul. Keadilan itu bagi yang
3: tidak gampang ya.
0: Tidak punya uang itu sulit, kata Pak Wibi. Biasanya itu yang menang tuh yang punya uang gitu, kata Pak Wibi.
3: Nah itu makanya penting bagaimana Pancasila itu ya ditandatangani oleh yang punya jabatan dulu. Karena yang bisa nyusahin rakyat kan yang punya jabatan. Kalau rakyat berata bisa nyusahinnya kayak tadi nutup jalan gitu ya. Tapi kalau yang punya jabatan bisa nutup penghidupan sekaligus
0: gitu. Oke. Baik, Pak Setio ditahan dulu ya. Ada pendengar ya, Bu Dinda dulu deh. Bu Dinda, halo. Iya, Bu Dinda, halo.
4: Iya, halo Bung Wajar.
0: Iya, selamat ini hari. Bu Dinda, sebelum disampaikan komentar atau pertanyaannya, saya ke gatekeeper dulu ya. Ada WhatsApp yang mau dibacakan sama ya pengarah acara kami. Ada Bung Irfan.
4: Iya, iya.
0: Iya, Bung Irfan, halo.
5: Halo Bung Fajar.
0: Iya, ada WhatsApp yang mungkin bisa dibacakan.
5: Ada. Yang pertama dari Bu Maya di Surabaya. Kalau menurut saya, hidup sederhana dan tidak berlebihan juga bagian dari nilai Pancasila. Kita diajarkan menghargai sesama dan tidak pamer kekayaan di tengah kondisi orang lain yang belum tentu sama. Sikap sederhana justru bisa memperkuat rasa empati dan kebersamaan di masyarakat. Selanjutnya Pak Arif di Medan. Saya percaya kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya juga termasuk pengamalan Pancasila. Karena kita menjaga lingkungan untuk kepentingan bersama. Kadang orang berpikir nilai Pancasila itu berat. Padahal disiplin dan peduli sekitar saja sudah jadi langkah nyata.
0: Wah, keren.
5: Selanjutnya di Bu Nur Hayati di Makassar. Saya senang tema ini karena sangat relevan. Di rumah saya selalu membiasakan anak-anak untuk makan bersama, menghormati orang lebih tua, dan berbagi makanan ke tetangga. Menurut saya itu cara sederhana menanamkan nilai persatuan dan kemanusiaan sejak kecil.
0: Yang ketiga itu daerah mana?
5: Makassar.
0: Oh, Makassar. Wah, keren. Oke, makasih Bung Ir. Ada lagi? Bung Ir. Cukup. Oke, baik. Bu Dinda.
4: Iya, halo.
0: Halo. Silakan Bu Dinda.
4: Selamat dini hari, Pak Setio. Assalamualaikum.
0: Ya,
4: salam. Salam santun Bapak Setio. Alhamdulillah jumpa lagi di Kamis dini.
0: Iya. Jumat dini hari. Iya.
4: Iya. Memang kehidupan hari-hari masih banyak persoalan demi persoalan ya Pak yang
3: itulah kehidupan ya
4: dan kasus atau cerita per cerita begitu setiap hari masih aja. Nah kalau sekarang ini sepertinya mengarah pada ini ya, pola pendidikan
0: di sekolah apa di rumah apa di mana?
4: Pendidikan di sekolah ya, pendidikan di rumah gitu ya. Banyak orang tua yang keduanya harus kerja, sedangkan anak-anaknya ditinggal di rumahnya, di rumah mungkin dengan asisten atau mungkin dengan nenek kakek
0: ya. Jadi tidak diawasi ya.
4: Jadi hal seperti itu tuh yang kadang membuat orang tua mengarahkannya mungkin ke barat, sedangkan nenek kakek itu
0: Indonesia ke timur.
4: Akhirnya anak-anak berpikir ini yang betul yang mana ya?
0: Karena kritis. Iya, apalagi terpapar konten-konten di media sosial.
4: Nah, belum lagi kalau ada sesuatu guru yang disalahkan, akhirnya guru yang harus menanggungnya. Belum lagi pola dari ya apa namanya, para ulama, mohon maaf.
0: Oh iya.
4: Seperti itu akhirnya
0: mencoreng semua kiai gitu ya, atau pondok pesantren. Padahal kan cuma satu kasus aja, beberapa kasus aja.
4: Cuma satu kasus, tapi ternyata jadi orang berpikir, ah, saya nggak mau saya masuk ke pesantren. Padahal cuma itu yang bikin, yang bermasalah.
0: Ini kita ngomongin yang di Pati itu, Bu Dinda.
4: Ya, betul.
0: Oh, berarti oke. Oke.
4: Makanya berani mengutarakan karena memang viral kan.
0: Viral. Iya, iya.
4: Ya, jadi seperti itu, Pak.
0: Iya, makasih Bu Dinda.
4: Fajar, terima kasih sama
0: Selamat ini hari. Padahal sila pertama itu soal bicara soal ketuhanan, kepercayaan bagi pemuka agama, tokoh agama itu dianggap sebagai panutan, sebagai role model, sebagai contoh gitu ya. Tapi sayang sekali tadi Bu Dinda menyinggung soal kasus yang di pondok pesantren di Pati ya. Ada kekerasan seksual kepada santriwatinya, ada 50-an santriwati ingin mendapatkan pelajaran agama malah mendapatkan apa, trauma dan lain sebagainya. Bahkan itu kalau bicara soal psikologi itu bisa berlarut-larut ya, tidak bisa sembuh seperti luka lecet akibat jatuh gitu ya. Nah itu sangat disayangkan sekali. Padahal untuk Pancasila saja kita bicara soal contoh ya, suri tauladan, pemuka agama yang mewakili apa yang disebut dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang memahami soal keagamaan, tidak memberikan contoh. Pak Caswa di Brebes. Oh, Pak Caswa di Brebes, halo.
6: Halo, selamat pagi Bung Pajar.
0: Pagi Pak Caswa, silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan ke Pak Setio.
6: Dengan Pak siapa ya?
0: Pak Setio, Pak Setio.
6: Pak Setio ya, salam Pancasila ya.
0: Salam Pancasila, Pak Caswa. Silakan Pak.
6: Iya Pak. Iya, saya mau bertanya Pak. Maksudnya, katanya tadi itu dalam Pancasila itu saling menghargai dengan orang-orang tersebut. Tapi yang namanya manusia ya, setiap hari, setiap malamnya, ya itulah ada gangguan yang seperti itu, ada ujiannya, ada cobaannya. Termasuk saya pun setiap hari yang namanya orang kan beda-beda. Saya kan suka usahanya main musik, pengamen jalanan lah intinya.
0: Oke.
6: Seperti itu, kadang-kadang ada orang ya ada nggak sukanya gitulah Bung Bajar.
0: Nggak sukanya dengan Pak Caswa itu ya, gimana contohnya?
6: Kadang-kadang seperti ini, apa yang namanya, berisik lagi panas-panas kayak gini, padahal kan saya menghargai. Volumenya dikecilin. Terus kadang-kadang ada yang mengasih uang pun 2000 rupiah pun gak ikhlas, akhirnya dilempar lagi ke dia.
0: Saya
6: sering kejadian seperti itu. Itu bagaimana harus bisa diperbaiki,
0: gimana harus bisa bersyukur. Tadi Pak Setio mengatakan demikian ya.
6: Iya, padahal saya sangat bersyukur. Zaman dulu kan pengen ibaratkan pengen berkomunikasi dengan lewat keluarga pun lewatnya surat pos. Zaman sekarang kan
0: WhatsApp,
6: lewat HP jadul aja, bahkan lewat WA kan bisa.
0: Bisa.
6: Tinggal apal nomornya, ketik. Apalagi semacam saya orang tuna ya. Jadi pekerjaannya seperti itu. Jadi intinya ya, saya pun menghargai orang yang agamanya beda harus gimana. Orang yang agamanya sama ya harus gimana. Termasuk pun lagi ibaratkan pas jam ibadah pun saya berhenti intinya. Tapi kok di Indonesia ini intinya so kadang-kadang ada orang yang seperti itu.
0: Oke, baik.
6: Yang kedua mungkin Indonesia ini harus bersih dengan korupsi juga. Itu yang pertanyaan aja.
0: Baik, makasih.
6: Bung Fajar,
0: terima kasih. Iya, sama-sama Pak Caswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kan Pak Setio mengatakan ya, kita harus bersyukur, lalu hening dan beraksi. Tapi kondisi setiap orang itu mungkin berbeda-beda. Itu yang dialami oleh Pak Caswa. Itu mungkin tidak terjadi sehari-hari, tapi untuk rasa bersyukur dengan berbagai problematika kehidupan itu ya gimana gitu. apalagi untuk menjalankan Pancasila. Mungkin itu hanya satu Pancasila, mungkin ada beberapa Pancasila lainnya dengan berbagai problematika kehidupan, untuk beli makan sehari-hari sulit ya, dan banyaklah halnya. Silakan nih Pak Setio.
3: Iya. Baik, Pak Fajar ya. Memang bagaimana bisa memberikan penilaian ya, apakah sebuah tindakan itu Pancasilais atau tidak gitu ya. Itu bisa mencakup kasus-kasus yang unik seperti yang dialami Pak Joshua ini ya. Nah, ini makanya kita coba diskusi bagaimana melihat sebuah kasus dari berbagai sudut pandang ya.
0: Iya.
3: Kalau dari sisi Pak Joshua sebagai pengamen, tentu saja harapannya, kebutuhannya adalah mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengamen dan mendapatkan uang kan.
0: Iya.
3: Ya, itu sudah lumrah ya, dan memang kenapa sektor informal ini menjadi sangat besar ya, yang menggelutinya karena yang sektor formal sangat terbatas.
0: Yeah.
3: Lagi-lagi memang tidak mudah untuk menjadi pemerintah, mestinya ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
0: Yeah.
3: Nah, saya mau kasih contoh saja sebagai pembanding ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di Cina, kemudian di berbagai negara Eropa, itu yang namanya pengamen itu sangat dihormati, karena pengamen itu pasti penyanyi yang sangat ahli, bukan sembarang nyanyi. Dan mereka biasanya mangkal di satu titik gitu ya, jadi tidak mendatangi orang-orang yang sedang makan, tapi mereka mangkal di satu titik dengan tantunan musik yang indah, nanti orang berkumpul karena memang suka mendengarkan alunan musik itu. Nah, sekarang kalau kayak Pak Joshua ya, coba melihat sudut pandang yang berbeda, Bapak yang menjadi orang yang sedang menikmati makanan gitu ya, misalnya lagi makan pecel lele gitu ya, didatengin oleh satu pengamen, oke, kita kasih, habis itu datang lagi pengamen lagi, makannya kapan? Itu fakta memang gampang. Tapi kita juga harus mengerti bahwa itu yang bolak-balik datang itu juga lagi cari makan.
0: Benar.
3: Kalau begitu kita nggak makan. Jadi
0: mana
3: yang harus didahulukan kan? Memang ini bukan perkara yang sederhana ya. Memang pada akhirnya kembali pada tinggal rasa masing-masing pihak. Tapi saya sih sebagai bukan pengamen, tentu berharap pengamen Indonesia bisa seperti di Cina atau seperti di negara-negara Eropa ya. Memang udah duduk di satu titik gitu ya, nyanyi sebagus-bagusnya di situ. Gitu. Jadi kita memang betul-betul memberi uang karena terpesona dengan suaranya, bukan karena rasa kasihan, bukan karena rasa nggak enak gitu.
0: Iya.
3: Sehingga nanti si pengamen juga puas bahwa dia bekerja, bukan sekedar minta-minta. Ya, ini perlu dipertimbangkan oleh semua pihak ya.
0: Oke, baik. Tadi ada Pak Rino mengatakan soal di media sosial perlu dicermati juga nih, karena interaksi manusia sekarang ini kan di media sosial, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Boleh mengkritisi, boleh berbeda pendapat, tapi sangat rapuh sekali, terutama kalau jelang-jelang pemilu nih Pak Setio.
3: Jelang pemilu atau di situasi seperti saat ini di mana semua orang ya punya emosi yang labil ya, karena sebagian orang ada yang sangat marah kan. Jadi banyak orang melampiaskan segala amarahnya di medsos gitu ya. Ya memang ini bukan perkara yang sederhana, bahkan melibatkan banyak pihak gitu ya. Tentu saja kita bisa memberikan himbauan normatif bahwa ya kalau mengkritik kan sopan gitu ya.
0: Sementara tapi kalau untuk mengkritik
3: punya argumentasi lah, bagaimana kita mau sopan, pemerintah nggak sopan misalnya. Jadi harus gue sopan yang mana?
0: Oke, masih banyak tadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum dijawab. Mungkin ada juga kesempatan untuk saya ingatkan lagi di sesi yang kedua. Bagi yang mau bergabung silahkan, ditahan dulu ya. Kita jelang warta berita dulu ya, Pak. Kita jeda dulu. Terima kasih. Dan mendengar kami buka lagi line telepon dan juga line 0133 di sesi yang kedua nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Kebudayaan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional.
1: Kementerian Kebudayaan meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan yang digelar di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Rabu. Penghargaan MURI itu diberikan untuk kategori pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak. Dalam pameran tersebut ditampilkan 80 lukisan tokoh intelektual Indonesia karya seniman Paul Hendro. Pameran ini dibuka bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa tidak lepas dari peran para cendekiawan, pemikir, dan tokoh intelektual yang ikut membangun arah perjalanan Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pameran tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual Indonesia. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan bukan hanya memiliki nilai seni, tetapi juga merekam kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa.
2: Pameran lukisan tokoh cendekiawan terbanyak yang menghadirkan 80 tokoh karya Pak Paul Hendro ini menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi intelektual kontribusi para cendekiawan dalam membangun bangsa. Dan kami sangat apresiasi karena perjalanan dari kalangan intelektual ini dilukis sedemikian rupa.
1: Selain pameran lukisan tokoh intelektual, Museum Kebangkitan Nasional juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan pengalaman interaktif bagi pengunjung, termasuk program rebahan di Asrama Stovia yang mengajak masyarakat mengenal sejarah secara lebih dekat. Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Esti Nurjadin mengatakan, Museum Kebangkitan Nasional kini tidak hanya menghadirkan pameran konvensional, tetapi juga pengalaman yang lebih interaktif bagi masyarakat. Pameran Ski Art 80 Gelora Api Kebangkitan dibuka untuk umum mulai 20 hingga 30 Mei 2026 di Museum Kebangkitan Nasional. Selain meraih rekor MURI untuk pameran tokoh cendekiawan terbanyak, Kementerian Kebudayaan juga menerima penghargaan MURI atas penetapan lukisan cadas tertua dan penetapan cagar budaya nasional terbanyak di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
2: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
3: Hanya untuk penjualan.
2: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
1: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN.

0: khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
1: Ketimbang dunia sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
2: Ya. Optimis akan bisa itu.
1: Secepatnya.
0: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

simpati dan desakan masyarakat yang begitu besar berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Setelah menyatakan mundur, Soeharto kemudian menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Namun bukan berarti transisi kekuasaan itu berjalan mulus. Sejumlah rintangan dihadapi Habibie pada awal pemerintahannya, termasuk pada tanggal 22 Mei 1998 ketika kediaman Habibie dan Istana Kepresidenan dikepung pasukan bersenjata tanpa sepengetahuan Panglima ABRI saat itu, Jenderal TNI Wiranto. Dr. Hajah Hasri Ainun Besari wafat pada 22 Mei.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita lanjutkan kebersamaan Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Halo Pak Setio.
1: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Kita masih bicara soal nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana. Tadi dalam WhatsApp juga disampaikan Pak Setio membagikan makanan kepada tetangga. Dulu sih iya, zaman saya kecil itu kalau ibu masak itu agak berlebih, saling kirim-kiriman sama tetangga. Minimal satu atau dua tetangga, kanan kiri aja, gak semuanya ya. Tapi sekarang nih boro-boro seperti itu ya. Untuk ronda aja misalkan di kawasan daerah rumah saya itu udah gak ada lagi nih, pos ronda itu sepi aja, tinggal bayar keamanan, udah gak ikut ronda. Pak Setio, dulu itu ronda itu sebagai bentuk gotong royong juga, kerja bakti dan lain sebagainya. Sekarang kalau di kawasan daerah rumah saya ada petugas PPSU, jadi kerja bakti kayaknya udah gak, jarang banget ada nih Pak Setio. Padahal itu adalah kebiasaan sederhana Indonesia banget gitu ya. Tapi mungkin ada tanggapannya Pak Setio.
1: Ya memang kan zaman ini selalu berubah Pak Fajar. Ya, jadi cara berkehidupan tiap orang juga selalu dinamis ya. Nah makanya memang soal bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila juga perlu kita taraskan lah dengan bagaimana perkembangan zaman dan corak kehidupan yang menjadi lumrah pada saat ini. Tentu agak susah Pak Fajar kalau kita berharap seperti kayak dulu ya.
0: Oh iya. Susah ya.
1: Ya susah lah ya. Jadi, lebih baik kita menemukan pola-pola lain yang lebih realistis buat banyak orang ya.
0: Oke.
1: Ya sebetulnya menyumbang makanan, kemudian berbagi apa yang kita punya, ya itu masih lebih realistis gitu ya. Yang penting adalah kita sebagai warga negara ini punya kepedulian, punya pengertian juga bahwa sekeliling kita pasti ada yang susah. Nah, ya memang pada akhirnya ini soal sifat humanis kita ini sudah tumbuh atau belum. Dan lagi-lagi memang ini soal pendidikan Pak Fajar dalam arti yang luas ya, pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, bagaimana nilai tanamkan di dalam masyarakat kita, ini sangat menentukan apakah kita punya empati sosial apa tidak.
0: Nah,
1: ya, tadi memang ini yang menjadi PR kita bersama.
0: Tadi ada Bu Dinda di Bogor soal pendidikan juga nih. Pendidikan ini ya apalagi kalau kedua orang tuanya sibuk ya, ayah ibu kerja juga tuh, jarang ditinggal dan menyerahkan sepenuhnya untuk pendidikan itu di sekolah aja lah, jadi guru dan lain sebagainya yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak. Ya untuk nanya PR jarang, untuk bersendau gurau jarang, untuk makan di satu meja makan juga mungkin waktunya sulit ya gitu. Dan ini akhirnya menanamkan nilai menghormat, simple aja, menghormati orang yang lebih tua. Sekarang ini itu nampaknya agak gimana ya, kita sudah akhirnya berdamai dengan kondisi sekarang yang generasi alfa ini lebih ceplos-ceplos ya, bahasa Indonesia apa tuh, suka yang ngomong apa adanya gitu tanpa ada rasa apa ya, menghormat. Mungkin dulu anggapan hormat anak zaman sekarang dengan dulu juga mungkin berbeda gitu Pak Setio. Padahal itu sederhana juga tuh.
1: Iya, memang ini perlu kita renungkan dengan lebih adil juga Pak Fajar ya. Kita nggak bisa menyalahkan begitu saja anak generasi sekarang, karena anak generasi sekarang produk dari angkatan kita. Kita yang punya anak-anak itu kan yang usianya disebut sebagai Gen Alpha, Gen Z, gitu kan? Nah, kita sudah melakukan apa? Repotnya adalah anak-anak muda juga kehilangan teladan, kan? Sekarang gitu ya, yang merusak hutan itu usia berapa?
0: Waduh.
1: Yang merusak hutan itu usia berapa? Cara apa? Ini mereka dididiknya sopan santun apa tidak? Kan? Jadi lucu nanti Mas Fajar cara menjawabnya gitu ya.
0: Namanya
1: udah dididik dengan benar, zaman dulu aja udah tua jadi beda kok.
0: Di sekolah diajarin.
1: Kalau orang bilang kan kita ini kayak ada di zaman edan kan ya. Ya memang makanya kenapa kita mengadakan acara ini supaya tumbuh kembali kesadaran ya. Entah tua, entah muda gitu ya. Itu kembali kepada nilai-nilai yang luhur. Dan memang kita gak bisa mengharapkan pihak-pihak lain untuk kemudian kembali kepada Pancasila sebelum kita melakukannya. Saya selalu ya mengajak pada kesadaran itu Pak Fajar, karena memang masalah kita ini sangat kompleks lah. Sangat ya multidimensi, dan kadang-kadang kalau kita pakai nalar doang itu gak tahu dari mana kita mesti mulai memperbaikinya kan.
0: Iya, jadi mungkin kontradiksi dengan apa yang diajarkan anak-anak misalkan di sekolah ya. Untuk fungsi hutan adalah menahan air ketika hujan agar tidak longsor ataupun banjir gitu ya. Untuk mementingkan reboisasi, tapi mungkin untuk masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia yang tinggal, kebetulan tinggal di sekitar hutan gitu ya, yang kebetulan hutannya sudah beralih fungsi misalkan jadi apapun itulah ya. Jadi kontradiksi, contoh yang real life di kehidupan nyata dengan apa yang ia dapat.
1: Iya, memang itu tantangannya Pak. Itu yang membuat orang juga jadi bingung sebetulnya kebenaran itu apa. Karena kebenaran dicapkan oleh banyak orang yang dianggap otoritatif, nyata tidak dijalankan. Atau yang diajarkan sebagai hal yang dianggap baik, praktiknya beda. Jadi hal-hal seperti ini yang memang membuat orang kehilangan tegangan, Pak Fajar. Siapa yang mau diikuti kalau kayak begini kan?
0: Tadi ada pesan WhatsApp juga yang mengatakan contoh sederhana dalam kebiasaan sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak merugikan orang lain. Tapi kita tahu ada istilah bandwagon effect, ketika ada sesuatu yang sudah didahului oleh orang lain kita akan mengikutinya tanpa disadari. Lampu merah ada orang yang nerobos, ya udahlah kita ikutan juga deh nerobos gitu. Depan aja nggak ditangkap gitu. Lalu ada tempat jangan buang sampah di sini, tapi udah ada sampah tuh di situ tuh 2-3 sampah, ya udahlah ikutan aja lah, akhirnya menggunung gitu.
1: Ya
0: itu gimana tuh?
1: Makanya Mas Fajar kan berarti isunya adalah soal keteladanan kan, harus ada orang-orang yang memulai berbuat kebajikan. Karena ya sebagaimana kejelekan, kebajikan juga akan menjadi seperti virus, dia bisa menular kan. Makanya dengan kita melakukan acara ini upaya supaya banyak orang terinspirasi oleh kebajikan yang kita bicarakan. Nah, tentu kita tidak hanya bicara di sini kan, karena sebetulnya dalam praktik kehidupan sehari-hari kita berkegiatan, kita punya banyak agenda yang itu membuktikan bahwa kita tidak hanya bicara, tapi kita melakukan. Ya, soal sampah gitu ya. Sekarang bukan cuma sekedar membuang sampah di tempatnya, tapi juga harus membuang sampah sesuai dengan kotak-kotaknya sudah kepilah, mana yang plastik, mana yang makanan organik yang jadi sampah.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu udah berkembang tuh ininya, pepatahnya.
0: Betul. Iya juga ya. Jadi
1: sampah sesuai dengan kategorinya.
0: Benar. Tapi kita masih kayaknya masih belum naik kelas nih, masih harus buang sampah pada tempatnya dulu deh minimal. Belum sampai memilah-milah kayaknya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada pendengar dulu, saya coba sapa Pak Abdul Qadir Jakarta Utara. Pak Abdul Qadir, silakan Pak.
2: Selamat Pak dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak.
2: Salam sehat selalu.
0: Salam juga.
2: Ya jadi begini, kalau menurut saya, jadi apa Pancasila pun memang dasar kan. Dasar kita seharian. Cuman betul apa dari pendengar yang sebelumnya kita masih banyak tidak ini Bung Fajar. Jadi tidak menempatkan sesuai dengan aturan ataupun kelakuan sehari-hari. Contohnya, ya kita lalu lintas nih di lampu merah, ya kan? itu kan jelas-jelas tuh lampu merah, berarti yang di depan kita itu nggak boleh jalan kan?
0: Iya.
2: Yeah. Ya, kalau kita berdasarkan Pancasila, tapi ini justru dia jalan. Kalau dia jalan akan mengakibatkan kecelakaan.
0: Iya, yang belakang lakson biasanya tuh Pak apa Abdul, yang belakang lakson, padahal kita mau berhenti nih, tapi yang belakang tin gitu.
2: Iya, tapi dia tetap aja nyelonong. Gitu loh.
0: Iya, iya.
2: Misalnya di apa simpang 4 nih.
0: Iya.
2: Sebelah kiri sebelah kanan kosong, dia nyelonong.
0: Iya.
2: Ya kan? Sementara orang yang dari arah kanan mau lurus.
0: Iya.
2: Itu justru gimana ya?
0: Iya, akhirnya itu berbahaya lah bagi pengendara lain ya.
2: Saya pernah loh bom pajak anggota marinir. Saya bilang, Pak, maaf, Bapak seorang anggota.
0: Iya.
2: Ya kan? Ini kenapa lampu merah kok Bapak lalui? Jadi bilang begini, Pak, jangan sok dengan pangkat jabatan.
0: Iya. Ya?
2: Saya bilang itu jabatan pangkat itu tidak berharga, Pak.
0: Oke, okay, baik.
2: Mati juga nggak dibawa.
0: Baik.
2: Jadi menurut saya begini, Bung Pajar. Apa namanya? Kita sekarang harus kembalilah kepada Pancasila. Mana yang harus mengadopsi dilakukan itu yang harus kita ikuti. Ya kan?
0: Okay.
2: Sesuai dengan aturan ketentuan. Dan ini sekaligus nih, saya masih di Jalan Cipar Kapung. Ini buat pendengar semuanya, harus lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4 lancar dan tertib.
0: Okay.
2: Cuma ini masih diguyur hujan nih, Bung Pajar.
0: Oh, masih hujan di Jakarta Utara?
2: Iya. Iya, ini tepatnya di Sukapura.
0: Oke. Baik.
2: Ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat dini hari ya. Wah. Jakarta Utara, Pro 3 hari itu di Jakarta Pusat, tapi Bung Wisnu hujan nggak ya di luar ya? Kayaknya nggak hujan deh, masih belum ya. Mudah-mudahan sih nggak merata ya. Soalnya kasihan juga nih untuk para driver ojek online yang masih tetap begadang cari uang gitu ya. Pak Anang di Mataram, halo Pak Anang di Mataram.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar. Sehat selalu, Bung Fajar.
0: Amin. Ya, silakan ke Pak Setio.
3: Ya. Pancasila ini konsepnya dibuat oleh Bung Karno ini sudah sangat relevan sekali untuk sampai akhir zaman.
0: Yeah.
3: Dari sisi adat, norma, agama, politik, hukum, dan semuanya sampai ilmu pengetahuan sudah sangat relevan sampai akhir zaman untuk kita di Indonesia, bahkan untuk kita pakai untuk di luar negeri sangat relevan sekali. Contoh sederhananya begini, Bung Fajar.
0: Yeah.
3: Kita dalam lima sila itu ada salah satu butirnya, tentu ketua pusaka lebih tahu butir-butir Pancasila daripada saya. Namanya butir-butir Pancasila itu adalah menghargai hasil karya orang lain. Contohnya ada perdebatan atau perselisihan dalam apa namanya hak royalti seorang seniman.
0: Oh iya iya.
3: Ya, kita harus menghargai hasil karya orang lain itu. Iya, jadinya kalau memang dia pencipta, dia penyanyinya, ya hak royaltinya tuh harus dibayarkan, ya nggak boleh lagi diperdebatkan segala macam. Ya hak sudah diatur dalam Pancasila, kita harus menghargai hasil karya orang lain.
0: Yeah.
3: Begitu jadinya nggak perlu terlalu diperkeruh masalah hak royalti ini yang menghargai hasil karya orang lain ini.
0: Oke. Okay.
3: Jadinya harus kita sifat saling menghargai, nggak boleh kita saling sabotase gitu, nggak boleh. Ya, atau kita tidak menghargai orang dengan yo itu saya gini-gini, nggak boleh. Kalau memang dia penciptanya, dia penyanyinya, hak royaltinya dia.
0: Iya.
3: Ya,
0: baik.
3: Itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, baik, terima kasih.
3: Selamat ya, buat ketua pusaka. Ya, salam hormat saya dari Nanang Saputra di Kota Mataram. Dan buat Bung Fajar selalu.
0: Ya, sama-sama, sehat selalu Pak Danang. Terima kasih. Ya, silakan Pak Setio ditanggapi ini, Pak.
1: Iya. Ini memang soal menerapkan Pancasila sampai ke level yang praktis ya. Itu dimungkinkan untuk ada beberapa perbedaan cara pandang ya. Seperti yang tadi sampaikan Pak Danang soal royalti bagi para seniman ya. Memang di satu sisi jelas kita punya aturan hukum yang menegaskan bahwa para pencipta lagu, para ranger, para pencipta syair itu punya hak ya atau apa yang diciptakan gitu ya. Nah, tinggal bagaimana pada prakteknya ini memang diperlakukan dengan penuh keadilan dan ya proporsional ya. Misalnya begini Pak, kan kita punya banyak lagu-lagu perjuangan.
0: Perjuangan.
1: Ya kan, karya Ismail Marzuki, karya W.R. Supratman gitu ya. Nah, ketika beliau belum menciptakan lagu, mereka kepikir nggak untuk dapat royalti? Setahu saya, mereka itu betul-betul hanya memikirkan lagunya ini bisa membangkitkan semangat kebangsaan ya. Membangkitkan jiwa patriotik, nggak mikirin dapat duit gitu ya. Nah, saya juga, itu juga suka membuat syair ya. Ada beberapa lagu yang kita kemudian ciptakan ya. Judulnya macam-macam, mulai dari Tanah Suci, macam-macam lah begitu ya. Nah, itu nggak kepikiran kita dari semua yang kita karyakan itu dapat duit. Tapi yang lebih menyita perhatian bagaimana lagu ini bisa menyebar, menginspirasi orang supaya orang menjadi mencintai tanah air dan seterusnya. Nah, memang ini keseimbangan antara semangat berbakti, mengabdi dengan soal mendapatkan hak gitu ya. Nah, kalau memang lagu-lagu kita ini tujuannya adalah memang untuk tujuan patriotik, ya nggak usah dikomersilkan dong. Ya, kecuali memang lagu-lagu yang memang itu diciptakan oleh orang yang membuatnya demi mendapatkan nafkah, dan kemudian dalam konteks yang komersial, profesional, ya dia berhaklah mendapatkan royaltinya. Nah, ini cuma sedikit ulasan untuk memahami bahwa memang tidak sederhana untuk menerapkan nilai Pancasila ini, karena POV orang bisa sangat berbeda, Pak.
0: Iya benar. Sekali lagi bahwa pada Jumat malam itu kita akan bicara tentang Pancasila, tidak akan jenuh kita bicara soal Pancasila supaya mendekatkan lagi nih, mengingatkan lagi lah mungkin yang sudah melakukan dalam keseharian, dalam kebiasaan-kebiasaan sederhana yang ternyata itu adalah sebuah nilai, beberapa nilai-nilai Pancasila yang dilakukan tanpa harus mengingat saya harus Pancasila, saya harus gini, enggak. Tapi tanpa disadari bahwa sudah terbiasa. Tenggang rasa, tolong menolong, toleransi, mempersilahkan untuk rekan kerja menjalankan ibadahnya menunggu dulu. Ya, semua itulah dan lain sebagainya. Tapi tentu saja tantangannya ini kan karena semakin banyak populasi manusia, semakin banyak kepala, semakin banyak pendapat, semakin banyak karakteristik manusianya kan gitu ya Pak Setio ya. Itulah keindahnya Indonesia, semakin beragam. Agar dalam keberagaman ini kita tetap satu pemikiran bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari tanpa disadari itu sudah menjadi nilai-nilai Pancasila. Itu kalau sudah semuanya berbarengan melakukan itu, pasti damai, pasti sejuk ya Indonesia Pak Setio ya. Nah, kalau sekarang ini tantangannya apa sih Pak Setio, kalau dari kacamata teman-teman di Pusaka Indonesia untuk bisa menuju itu?
1: Kalau kita dari perspektif psikologis ya Pak, bagaimana satu value atau satu nilai bisa menjadi perilaku yang itu betul-betul berjalan secara spontan ya, itu butuh proses yang panjang, karena value itu harus dimengerti dulu, harus menjadi bagian dari pola pikir, dihayati gitu ya, menjadi sebuah build system di dalam diri kita, yang itu nanti masuk ke apa yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Secara otomatis itu menjadi landasan dari cara kita berperilaku ya. Nah, kalau misalnya kayak tadi kita punya value itu berkemanusiaan yang adil dan beradab, kita menjadi orang yang mestinya humanis, menghargai. Nah, kalau itu sudah betul-betul diresapi gitu ya, otomatis dalam setiap langkah kita, kita tidak bisa keluar dari koridor value itu. Nah, memang di sini butuh yang namanya pembiasaan perilaku. Pada awalnya tidak mungkin segala nilai ini bisa terlaksanakan secara spontan, karena harus dibiasakan dulu. Nah, kalau sudah biasa, baru nanti dia akan menjadi satu karakter. Nah, kalau ini sudah menjadi karakter, baru dia akan spontan. Nggak akan lagi dipikir-pikir ini Pancasila ya tidak, dia udah otomatis begitu saja. Jadi memang kenapa kita butuh bicara ini gitu ya, supaya nilai-nilai Pancasila ini mulai dimengerti dulu lah, terapannya bagaimana, orang kemudian memasukkan itu ke dalam konteks perenungannya, dan itu nanti orang akan menghayati mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan dan perilaku yang selaras dengan nilai itu. Ketika itu semakin dibiasain, lama-lama menjadi karakter. Kan memang mestinya sekolah itu juga bertanggung jawab terhadap itu ya. Itu. Nah, problem kita adalah selama ini nilai-nilai Pancasila ini cuma ditransmisikan sebagai sebuah informasi.
0: Iya, sebagai pelajaran di sekolah gitu ya.
1: Memori kita gitu ya, mengisi memori kita, nanti diujikan juga secara kognitif. Nah, jarak antara isi kepala dengan nanti perilaku itu jauh banget. Di konsepnya kita nggak ada yang jelek lah kalau soal Pancasila ini. Kita kalau disuruh jawab pertanyaan teoritis pasti bisa jawab lah. Tapi kan nanti ketika kita menjadi pejabat, ketika kita menjadi orang yang punya kekuasaan besar, prakteknya bisa beda dengan apa yang ada di kepalanya.
0: Iya, kayak misalkan gini, di tengah kehidupan metropolitan seperti Jakarta katakanlah, tingkat kriminalitas tinggi. Akhirnya apa? Ada rasa curiga, ketidakpercayaan terhadap stranger atau orang asing. Dari kecil tuh saya tuh di belajar tuh, kalau ada orang tua kesulitan menyeberang, tolong dibantu.
1: Iya
0: kan, gitu kan, sederhana banget tuh. Tapi kalau sekarang dipraktekkan, wah curiga, mau ngapain, mau nyopet ya. Jadi kita coba untuk berbaik hati kepada orang asing yang tidak kita kenal gitu ya, orang yang lebih tua dari kita. Tapi ada rasa kecurigaan, khawatir nih, jangan-jangan gitu. Akhirnya tidak berjalan tuh nilai Pancasilanya itu. Sebelum ditanggapi Pak Sadikin di Lombok. Halo Pak Sadikin. Halo. Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Salam, silakan Pak Sadikin.
4: Ini apa namanya, saya bicara soal Pancasila ya.
0: Iya, Pancasila.
4: Pancasila itu dipakai di negara, nggak bisa dipakai di agama.
0: Iya. Oke, ya. Tentu saja kalau itu mah tidak bisa dipakai di agama. Iya, tapi kan Pancasila itu merangkum semua yang ada di Indonesia. Intisari di kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama, kepercayaan dalam sila pertama. Untuk interaksi antara manusia dengan manusia, sila kedua gitu ya. Persatuan ya, kerukunan dan lain sebagainya itu ada semuanya. Nah, silakan. Oh ya, saya sebelum ditanggapi, saya ke Bung Irfan dulu di Gatekeeper. Halo Bung Irfan.
5: Halo Bung Fajar.
0: Silakan.
5: Burina dari Bogor.
0: Burina di Bogor.
5: Menurut saya nilai Pancasila itu sebenarnya dekat sekali dengan kebiasaan sederhana sehari-hari. Contohnya, saling menyapa tetangga, membantu orang tua di rumah, ikut antri dengan tertib.
0: Iya.
5: Hal kecil begitu menunjukkan rasa hormat dan keadilan sosial. Kadang kita sibuk bicara nasional dan besar, padahal menjaga sikap sederhana juga bagian dari mengamalkan Pancasila.
0: Oke.
5: Selanjutnya dari Pak Fikri di Semarang. Menurut saya, toleransi antar umat beragama yang terlihat dalam kehidupan sehari adalah contoh paling nyata nilai Pancasila. Misalnya, saling menjaga saat ada perayaan keagamaan atau menghormati teman
0: betul.
5: Yang sedang ibadah.
0: Okay.
5: Selanjutnya, Bu Siti di Aceh. Bagi saya, nilai Pancasila paling terasa ketika masyarakat saling membantu tanpa melihat suku atau agama.
0: Oh, itu benar.
5: Saat ada musibah misalnya, semua bergerak bersama, menunjukkan bahwa semangat persatuan sebenarnya masih kuat dalam kebiasaan sederhana masyarakat Indonesia.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bung Irfan ya. Iya, terlihat ketika kemarin bencana di Sumatera lah ya. Gotong royong, bantu-membantu itu terlihat banget. Tapi tentu saja kita tidak mengharapkan melihat Indonesia gotong royong dalam kesulitan, kesusahan, kesedihan ya, seperti bencana. Kita inginnya itu sebenarnya sehari-hari gitu. Tapi apa mau dikata tadi? Oke, mungkin ada Pak Pandu dulu ya, saya terima dulu. Pak Pandu? Oh belum. Oh belum, oke, okay, baik. Ditanggapi dulu nih, silakan nih Pak. Iya.
1: Baik, Pak Fajar. Kan pada kenyataannya, kalau kita melihat perilaku dari masyarakat kita gitu ya, itu ada yang memprihatinkan, ada yang membanggakan. Kita tidak bisa menutup mata dari hal-hal yang membanggakan bahwa banyak nilai-nilai Pancasila yang masih dihayati oleh masyarakat kita, terutama oleh rakyat kebanyakan ya. Nah, ini yang harus kemudian juga kita sering-sering sorot supaya banyak orang tahu dan terinspirasi. Memang ini soal pendekatan komunikasi kan Pak Fajar. Kita ini mau menekankan masalah atau menekankan
0: prestasi, solusi.
1: Yang sifatnya inspiratif kan. Nah, ini tergantung kita mau ada di mana. Tetapi kalau hemat saya memang kita juga harus lebih banyak menunjukkan di berbagai bidang gitu ya, di berbagai tempat juga orang-orang yang masih punya kebajikan, masih punya inspirasi. Nah, kembali kepada tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar ya, kenapa kok di perkotaan gitu ya, ada orang yang curigaan. Tentu saja karena dia punya trauma, baik dirinya yang pernah mengalami masalah ketika berbuat baik sama orang malah di
0: curigai,
1: jadikan korban kriminalitas, atau dia melihat kepada orang lain yang dekat dengan dianya, atau karena membaca,
0: membaca informasi berita,
1: nanti sama keluarganya, hati-hati nanti kalau ada orang yang sok baik, gimana bisa begitu juga. Nah, memang ini bukan perkara gampang, Pak. Jadi di masyarakat modern itu sifat saling curiga ini semakin tumbuh karena bukan tanpa alasan, karena banyak orang yang mencoba berbuat baik malah menjadi korban kejahatan.
0: Oh iya, ya, benar, kan? Benar.
1: Ini
0: nggak
1: bisa disamakan dengan kita yang masih hidup di kampung ya, di mana orang yang lebih polos-polos, berbulu-bulu gitu ya. Ya, inilah memang kita ini harus mengakui sebagian di masyarakat kita loh ya, tidak semua ya.
0: Itu tidak semua.
1: Yang memang penuh dengan trauma. Nah, ini yang harus kita sembuhkan bersama.
0: Ah, itu dia.
1: Dan ini memang membutuhkan ada satu trust ya dari satu pihak pada pihak yang lainnya. Dan supaya trust ini bisa terbangun memang harus dari atas ke bawah, Pak, enggak bisa dibalik.
0: Dari atas ke bawah ya.
1: Harus. Kalau tidak.
0: Tapi kalau misalkan bottom kita. Kalau dari bottom up itu seberapa efektif sebenarnya dari bawah ke atas? Kayaknya enggak efektif banget ya. Sulit ya.
1: Ya, sekarang kita coba ya. Di instansi atau dimanapun juga gitu ya. Yang ngomong itu tukang sapu sama yang ngomong direktur itu akhirnya di
0: mana, Pak? Oke, baik.
1: Yang ngomong kita ini akhirnya sama yang ngomong presiden, bukan yang ngomong tadi menunjukkan
0: lihat
1: yang mana, Pak?
0: Iya. Baik, ditahan dulu, ada Pak Pandu. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu.
6: Iya. Halo, Pak Pocat.
0: Iya. Silakan Pak Pandu.
6: Iya, tentang Pancasila ya. Tapi kalau dilihat dari diamati itu kalau yang hafal ya, hafal Pancasila itu banyak ya. Memang ada juga sih yang nggak tahu itu yang nggak hafal. Cuma terapannya yang kurang, nggak ada kan. Kita di situ apanya mungkin minusnya, hafal tapi nggak dijalankan. Tapi kalau menurut saya, kalau bisa ya orang-orang yang pantas kita teladani ada role modelnya, bisa nggak gitu mas? Seperti umpamanya, oh bapak ini orangnya pantas kita tiru, pejabat utamanya kan, itu. Nah, bapak ini, bapak Habibie, katakanlah begitu kan, sebut nama, boleh kita diberitahu ke masyarakat orang-orang yang Pancasila itu seperti ini. Nah, sebenarnya kalau satu aja ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah mencakup semua itu sebenarnya, kalau diterapkan Tuhan yang Maha Esa itu.
0: Iya
6: kan? Ada kasih sayang ya, yang adil dan beradab, ada persatuan gitu ya, seperti itu. Satu aja lah ketuhanan ya, apa namanya, satu itu udah bisa mencerminkan yang lainnya itu kalau dia hayati dan dilaksanakan.
0: Baik.
6: Seperti itu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak.
1: Terima kasih.
0: Iya, Pak Pandu. Ada nggak role model yang contoh ini?
1: Menarik Pak Fajar ya. Saya mau cerita bahwa kemarin kita kan baru bikin acara di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya menjadi salah satu pembicara. Ada pembicara lain itu Ibu Gemala Hatta. Putrinya Bung Hatta. Memang beliau menjelaskan bagaimana ketahanan dari ayah beliau, wakil presiden kita yang pertama. Dan sebelum beliau cerita juga, saya sudah banyak mempelajari ya kisah hidup Bung Hatta. Bung Hatta ini betul-betul bisa menjadi teladan buat siapapun di Indonesia ini, karena beliau pejabat yang sangat lurus gitu ya. Nggak ada namanya motif-motif yang busuk ya, untuk korupsi, memperkaya diri gitu ya. Kisah yang sangat fenomenal itu kan bagaimana beliau itu menyimpan satu lipatan iklan sepatu Belly ya, yang beliau sangat ingin beli. Nah, tetapi beliau nggak bisa beli sampai akhir hayatnya karena uangnya nggak pernah cukup.
0: Nggak pernah cukup.
1: Jadi dia nabung, tiap mau ngumpul, dia harus bantu orang dengan uang itu gitu ya. Jadi sampai akhir hayat, seorang wakil presiden nggak mampu beli sepatu Belly gitu ya. Padahal kalau dia mau menyalahgunakan kekuasaannya, mau beli
0: sepatu. Oh, gampang banget, jangan kan sepatu ya.
1: Ini, beliau ini sosok yang luar biasa ya, sosok yang betul-betul menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat dengan dahsyat lah ya. Nah, ini yang harus kemudian banyak ditonjolkan. Nah, kalau saya mempelajari kisah-kisah para pendiri bangsa ya, yang kayak Bung Hatta ini banyak, Pak. Jadi memang di masa awal revolusi ya, tahun 45-an itu, masih banyak orang yang sangat idealis, makanya Indonesia bisa merdeka.
0: Iya,
1: nah mereka itu betul-betul menghayati Pancasila, apapun katakanlah ya, atau belakangnya gitu ya, mau dari kelompok agamis, kelompok nasionalis, kelompok sosialis, mereka tuh punya titik kesamaan, perilakunya itu relatif benar gitu ya. Meskipun memang revolusi tidak semulus yang kita harapkan ya, tapi di masa itu lebih banyak orang yang bisa dijadikan teladan.
0: Sekarang?
1: Kan? Nah, ini yang kemudian tidak terjadi di masa kini. Mendapatkan pejabat kayak Bung Hatta, kok suka banget ya. Ya Bung Hatta kayak menjadi satu ikon yang susah, yang asing di masa kini ya. Ya, tapi ya kita jangan patah semangat, pas satu saat pasti ada lah ya.
0: Atau amin.
1: Mungkin sekarang
0: amin.
1: Gak ada, tapi gak diekspos, Pak.
0: Nah, itu dia. Kita akan mencari ada. Terus.
1: Kita cari ya. Siapa tahu ada yang seperti Bung Hatta, dia entah eselon 1, entah eselon 2, tapi perilakunya sangat lurus. Itu
0: yeah.
1: Tapi ada, mungkin tidak ada, Pak.
0: Oke. Baik. Ya, jangan sampai ada lomba cerdas cermat, judulnya sih 4 pilar. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi akhirnya menjadi viral tuh, karena enggak.
1: Iya, karena perilakunya
0: tidak Pancasila. Padahal intinya ya, adalah 4 pilar itu ya, salah satunya Pancasila. Jangan sampai akhirnya menjadi contoh dan akhirnya menjadi lucun bagi dilihat oleh masyarakat.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak Pak Setio atas waktunya. Mohon maaf nih ganggu waktu istirahatnya Pak Setio.
1: Oh iya, terima kasih banyak Pak Fajar.
0: Iya, salam sehat Pak Setio. Selamat beristirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Demikian pendengar Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, nilai Pancasila dalam kebiasaan sederhana, bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai.
1: Jadi mereka

0: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
1: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
2: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita pretelin satu-satu, indukan ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
1: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Datang di Beratim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia.

0: Garcia.
1: Iya dong, gak kenal Jen itu.
0: Oke, dan di 7 April 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Iya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah,

0: pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yep.
0: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dan di kesempatan pagi akan hadirkan dialog interaktif Indonesia bersama KPK. Indonesia menyapa bersama KPK dan topiknya dari lensa integritas terjaga. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada Pak Adi Setio Tamtomo, Program Director Akves 2026. Pak Adi.
4: Selam.
3: Iya. Dan juga ada Ibu Maha Raisa Diviana, Program Koordinator Akves 2026. Bu Raisa ya?
5: Selamat pagi, Mas Lukman.
3: Iya.
5: Raisa.
3: Raisa ya?
5: Betul, Raisa.
3: Ya. Ini bukan yang penyanyi itu, bukannya?
5: Kalau mau nyanyi bisa.
3: Bisa ya? Kita bahas terkait dengan ini ya, Akves ya. Kalau tidak salah sudah berjalan 12 tahun ya.
4: Betul.
3: 12 tahun ya kalau untuk Akves ini. Dan boleh diceritakan terlebih dahulu untuk Akves ini seperti apa?
4: Ya, jadi upaya pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya menangkap gitu ya, Mas ya. Nah, jadi ada strateginya itu ada tiga, ada edukasi, ada pencegahan, ya ada penangkapan gitu ya, atau penindakan. Cuma yang sering didengar tuh padahal OTT gitu ya KPK. Yeah. Padahal KPK sudah mempunyai program edukasi khususnya dalam bidang seni ya, perfilman itu sudah 12 tahun sejak tahun 2013. Itulah yang kita namakan Akves, Anti Corruption Film Festival.
3: Oke. Okay.
4: Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi edukasi kepada masyarakat melalui medianya film gitu, dengan pesan-pesan integritas, pesan-pesan anti korupsi yang dikemas dalam film-film pendek gitu 15 menit. Dengan kisah-kisah yang memuat nilai-nilai integritas dan terkait dengan realita nyata di sekitar kita, begitu.
3: Oh, jadi ini bagian dari strategi edukasi publik gitu ya, melalui Akves ini ya?
4: Betul.
3: Pendekatannya seperti itu?
4: Betul.
3: Oh, luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat ya, Akves KPK juga menghadirkan kompetisi film ya, vertikal ya, untuk kementerian dan lembaga pemerintah. Nah, apa yang melatar belakangi hadirnya kompetisi khusus ini?
5: Ya, jadi kompetisi film pendek vertikal KL ini merupakan kompetisi pertama kita di tahun ini yang menyentuh kementerian dan lembaga. Mengapa akhirnya kita membuat kompetisi ini? Karena kita di sini KPK melalui Akves sadar bahwa kementerian lembaga ini memiliki sekali potensi besar untuk menyuarakan nilai-nilai integritas. Kita menyebutnya Jumat Bersepeda KK, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan KK kerja keras di lingkungan kementerian lembaga mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu akhirnya kami membuat salah satu kompetisi Akves di tahun ini, yaitu kompetisi film pendek vertikal. Nah, ini menariknya kenapa kita memilih vertikal, karena memang vertikal ini tuh sudah sangat akrab ya, Mas Adi, gitu ya, untuk seluruh generasi muda gitu. Karena kan vertikal ini mudah untuk didistribusikan, bisa melalui Instagram, YouTube Short, lalu juga bisa melalui TikTok gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ini merupakan salah satu bagian yang sangat baik kami rasa sebagai salah satu pendukung dari upaya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat yang bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga. Nah, kementerian atau lembaga di sini itu yang bisa ikut adalah kementerian atau lembaga vertikal. Contohnya nih seperti RRI kan ada banyak nih di wilayah. RRI Jakarta, RRI Semarang, RRI Bengkulu. Nah, mereka semua bisa ikut untuk mengikuti kompetisi film pendek vertikal KL.
3: Oh, gitu. Nah, Pak Adi, kalau kita bicara saat ini kan era media sosial gitu yang serba cepat, lalu bagaimana KPK melihat peran kementerian atau lembaga dalam membangun komunikasi publik ini yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat melalui film vertikal ini?
4: Iya, salah satunya kan tadi memang melalui film pendek. Dan film pendeknya itu ya namanya film pendek ya berarti kan nggak panjang. Mm-hmm. Itu hanya 4 sampai 6 menit saja.
6: Okay.
4: Kan tujuannya untuk memberikan edukasi. Kalau kita mengikuti atau mungkin para pendengar RRI sempat buka website KPK, Go.id gitu ya. Mm-hmm. Itu kan banyak yang ditangkap dari teman-teman kementerian lembaga, oknum. Nah, makanya tahun ini kita mengajak, yuk kita lebih serius lagi memberantas korupsi bersama-sama dengan edukasi dari kita untuk kita gitu. Maksudnya dari teman-teman kementerian lembaga ya untuk teman-teman kementerian lembaga sendiri juga. Tujuannya itu jangan sampai misalnya kayak kasus kemarin kita mungkin masih ingat tuh dari wakil menteri, deputinya, direkturnya, eselon 3, eselon 4 diangkut semua.
6: Sepaket.
4: Nah, sepaket itu kan kita enggak pingin hal itu berulang gitu ya. Iya. Atau ada BUMN tertentu atau apa gitu ya, lembaga negara itu kan pernah juga ditangani oleh KPK gitu. Jadi kita tidak ingin ini terjadi kembali. Nah, gimana cara tidak terjadinya? Ya kita melakukan edukasi di lembaga kita masing-masing melalui apa? Melalui media namanya film ini. Itu dan filmnya tidak panjang, hanya 4 sampai 6 menit itu. Jadi seperti disampaikan Mbak Raisa tadi, bisa kita taruh di HP, di Instagram kita, di sosial media kita, bisa kita tonton kapan saja. Jadi tiba-tiba kita ada niat buat korup gitu ya, wah
6: ingat
4: ada
6: ya.
4: ada film itu. Ah, janganlah, ini lembaga kita bikin film ini kan begitu tujuannya salah satunya.
6: Tapi itu jauh lebih efektif ya, Pak Dia, kalau pendekatannya melalui film atau apalagi pendek gitu ya.
4: Betul.
6: Untuk anak muda ini.
4: Nah, kalau Mas sering naik kendaraan umum, ya saya kan sering tuh. Kalau enggak KRL, kalau enggak Transjakarta, itu apa yang saya lihat di sana, orang scroll semua. Sibuk, jadi bahkan nggak ada yang bicara sama teman di sebelahnya.
6: Iya.
4: Dan saya lihat, saya iseng-iseng, saya lihat, saya suka ngintip karena kan saya termasuk yang jarang scroll.
6: Iya.
4: Nah, saya lihat apa? Drakor, dracing, iklan-iklan yang begitu-begitulah gitu ya.
6: Iya.
4: Nah, daripada diisi itu kan mending diisi film-film dengan nilai-nilai integritas, anti korupsi begitu.
6: Iya. Ini penyampaiannya juga kena gitu ya.
4: Betul.
6: Nah, kalau ini kan kalau bicara masyarakat secara umum gitu ya, melihat masih menganggap isu anti korupsi itu terlalu berat gitu, atau formal. Nah, bagaimana kementerian atau lembaga dapat mengubah persepsi tersebut melalui storytelling dan film pendek?
4: Ya, jadi makanya tadi yang kita sampaikan tadi Mbak Raisa sudah menyinggung sedikit tentang Jumat Bersepeda Kakak. Makanya nanti yang dimuat di film itu atau yang diceritakan dalam film bukan sesuatu yang berat-berat, tapi nilai-nilai 9 anti korupsi tadi, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras itu. Nah, dengan melaksanakan 9 nilai itu, insya Allah tidak akan kita melakukan korupsi. Contoh sederhana gini, karena jujur ya, kita kan amanah, berarti kerja nggak pingin ngambil barang kantor. Seperti itu sederhana gitu. Jadi lebih besarnya tidak pingin korupsi. Nah, itu jadi buat film yang jujur, buat film yang disiplin, misalnya harusnya antri ya antri, seperti pelayanan publik ambil nomor ya sudah ambil nomor ya, ikutin urutan nomornya, jangan karena kenalan ordal gitu ya. Nah, jadi diduluhin. Nah, itu kan udah masalah akan mengarah kepada korupsi gitu kan, conflict of interest dan seterusnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi mengedukasi itu jangan bayangkan korupsi yang berat, dari hal terkecil aja. Betul, itu udah mengarah ke korupsi. Terutama tadi orang malas antri lewat ordal itu kan nanti cenderungannya konflik of interest, nanti ujung-ujungnya gratifikasi, ujung-ujungnya suap menyuap, makin itu nanti ada pemerasan, nah korupsi lagi gitu.
6: Iya, pintunya di situ ya. Betul. Awalnya. Mbak Raisa, kalau bicara proses produksi film itu sendiri, nah ini tentu dibutuhkan kolaborasi lintas divisi dan SDM internal. Nah, apakah kompetisi ini juga diharapkan dapat memperkuat budaya kerja kolaboratif di lingkungan kementerian atau lembaga ini?
5: Ya, pastinya ya, untuk kolaborasi internal ini, karena kan memang ketika kita membuat film itu ada yang mengkonsepkan, ada yang bagaimana nanti teknis produksinya, ada yang hal-hal distribusinya juga dipikirkan gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya kompetisi di kementerian lembaga ini, setiap unit nantinya akan saling berkolaborasi gitu. Nah, sering banyak juga nih pertanyaan Mas Iman, kira-kira bisa nggak kalau misalkan dari satu kementerian atau lembaga mengirim lebih dari satu karya film? Nah, itu jawabannya adalah boleh banget. Contohnya kayak tadi RRI pusat gitu kan, ya kan punya beberapa RRI di setiap wilayah gitu. Nah, terus di setiap unitnya RRI Jakarta ada unit Pro 1, Pro 2, Pro 3. Nah, masing-masing unit mau buat nih. Nah, itu enggak apa-apa.
6: Boleh ya.
5: Gitu, asal untuk juknisnya perlu diperhatikan. Tadi durasi sudah disebut oleh Mas Adi 4 sampai 6 menit. Lalu formatnya juga harus vertikal 9:16. Lalu juga menggunakan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
7: Nah, oke.
5: Okay. Selanjutnya itu bisa dilihat di website kita di akves.com atau bisa searching di Instagram di akves.kpk.
6: Itu kenapa harus pakai subtitle Inggris juga?
5: Ya, karena untuk distribusinya ini tim Akves membantu untuk ke luar negeri. Jadi kita bekerja sama dengan OTT atau on top platform gitu. Jadi nanti film-film yang sudah berhasil diproduksi atau menang itu berkesempatan untuk kita distribusikan ke OTT tersebut. Selain itu kita juga aktif melakukan screening ke pusat kebudayaan Amerika, Australia, Belanda dan lain sebagainya. Dan cakupannya juga bukan hanya masyarakat Indonesia yang menonton, tapi masyarakat luar juga bisa. Makanya diwajibkan untuk menggunakan subtitle bahasa Inggris.
6: Luar biasa. Kalau Pak Adi tadi sudah menyinggung terkait dengan film ini ya tidak kaku gitu ya. Nah, nah ini bagaimana? Seberapa penting penggunaan genre mungkin komedi, satir atau slice of slice gitu dalam menyampaikan?
4: Nah, kebetulan untuk kompetisi Akves ini, Anti Corruption Film Festival ini, kita membebaskan genre. Jadi mau horor, mau komedi, mau apapun, drama ada. Dan kebetulan itu ada semua, bahkan musikal ada. Tahun 2023 itu yang menang genrenya apa? Musikal, tapi finalisnya ada juga yang genre remaja tuh, drama remaja. Sebelum-sebelumnya ada yang komedi. Tahun 2000 berapa kemarin yang menang dari Jawa Barat itu komedi horor gitu ya. Jadi mungkin ya Ghost in the Shell jangan-jangan terinspirasi dari film-film seperti itu. Jadi maksudnya kita memfasilitasi semua, semua genre bebas kita. Kita yang penting tadi pesannya ada nilai edukasi anti korupsinya dan tentang nilai-nilai integritas.
6: Nah, ini menarik ya, karena nggak kaku itu, jadi masyarakat ini bisa bebas ya untuk memilih genrenya. Betul. Komedi, satir atau lain. Mungkin contoh-contoh genre kali ya.
4: Nah, kalau boleh mungkin Pak Udin dan mungkin teman-teman pendengar RRI dimanapun berada, boleh buka akves.com, nanti scroll aja, di situ ada katalog film. Jadi sudah KPK selama 12 tahun ini sudah memproduksi 67 film gitu ya. Di situ semua ada. Nanti kalau tinggal diklik nanti akan nyambung ke YouTube-nya Suara Anti Korupsi ya. Nah, nanti pendengar RRI bisa nonton langsung gitu. Free semuanya.
6: Wah, luar biasa. Mbak Raisa, kalau kita lihat pelaksanaan utama Movie Day ya, itu dilakukan di 12 titik strategis ya?
5: Betul, kita sudah melaksanakan 11 titik sebenarnya.
6: 11 titik.
5: 11 titik sudah kita lakukan. Nah, untuk besok pelaksanaannya Movie Day Jakarta. Jadi besok kita ada kegiatan di SMP 125 Kalideres. Lalu di hari Sabtu paginya sekitar jam 7 pagi kita ada di RPTRA Pinang Indah, dan di malam minggunya kita ada di Gripa Studio Jakarta Selatan. Jadi buat teman-teman pendengar semua, kalau misalkan free bisa untuk hadir atau penasaran kira-kira tuh Akves filmnya seperti apa, Akves itu kayak gimana, bisa untuk hadir ke 3 titik tersebut yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Untuk info lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram akves.kpk.
6: Itu gratis ya?
5: Iya, itu gratis.
6: Nah, ini tontonan menarik ya. Betul. Kalau daripada tadi kata Pak Adi ya, nonton drakor atau drajin gitu, tapi ini ada maknanya gitu, penyampaiannya juga sampai gitu ya. Nah, kalau tadi ya, kalau bicara genre sudah, nah kalau kita lihat KPK kan ini menekankan film anti korupsi tidak harus selalu serius tadi ya, kaku gitu tadi seperti genre sudah. Nah, saat ini masyarakat khusus generasi muda ini kan lebih banyak mengkonsumsi konten vertikal melalui media sosial. Nah, format vertikal film jadi strategi baru dalam kampanye edukasi publik pemerintah seperti apa itu?
4: Iya, jadi tadi seperti saya sampaikan, ketika kita naik kendaraan umum, itu kan orang pada semua sibuk mainan handphone ya.
6: Iya.
4: Nah, itulah makanya kenapa kita buka juga kompetisi untuk film vertikal gitu ya. Tujuannya tadi supaya lebih mudah diakomodasi ke gadget kita masing-masing gitu ya, dan lebih mudah juga untuk dilihat, disebarluaskan gitu. Jadi kalau untuk yang versi layar normalnya kan bisa lihat yang YouTube gitu ya. Tapi kalau vertikal ini bisa di gadget kita. Itulah makanya kita buka kompetisi yang untuk vertikal ini.
6: Mereka sudah banyak ya yang mengikuti untuk Akfest 2026 ini?
5: Sudah banyak, sudah 500 ke atas mungkin ya. Karena memang submisi kita di tiap tahun itu pasti selalu di atas 500. Nah, makanya kita di tahun ini besar harapannya kepada Kementerian Lembaga untuk ikut kompetisi Akfest. Karena perlu diingat juga Mas Lukman bahwa dengan adanya kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Kan yang dikhawatirkan seperti itu ya.
6: Agak ngeri-ngeri sedap itu ya.
5: Iya, takutnya dikira membocorkan gitu. Tapi padahal enggak kok gitu. Karena kan memang temanya sendiri tuh kita bebaskan. Bisa tentang pelayanan publik, bisa tentang kedisiplinan bekerja. Kayak misalkan di instansi tersebut datangnya selalu tepat, misalkan sebelum jam 8 gitu. Itu kan termasuk masuk ke dalam nilai-nilai integritas tadi gitu. Jadi memang untuk temanya ini kita bebaskan. Atau misalkan tentang gratifikasi, menolak gratifikasi, atau menghindari konflik kepentingan. Bagaimana cara instansi tersebut gitu ya untuk menghindari hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi dengan ikut kompetisi ini bukan berarti membuka rahasia Kementerian Lembaga. Kan yang sekali nih yang yang chat kita, yang bertanya ke kita, takutnya kan ya setelah itu akan ada OTT segala macam ya. Enggak kok, jadi tenang aja.
6: Itu disamarkan tidak sih? Enggak ya. Kalau untuk pengirim ataupun yang ikut serta ini namanya.
5: Kalau itu kan berarti kan kita membawa nama lembaga ini, nama instansi. Justru dengan adanya dengan pengungkapan nama lembaga gitu, berarti kan lembaga atau instansi tersebut ini berupaya untuk mengikuti nilai-nilai integritas gitu loh. Jadi benefit juga ke mereka gitu. Walaupun nanti mungkin filmnya tidak menang, tapi bisa ditampilkan secara mandiri sebagai salah satu pengingat bahwa instansi mereka sudah maksimal mungkin gitu loh untuk mencegah praktik-praktik korupsi.
6: Artinya tidak takut untuk bersih-bersih ya.
4: Betul. Itu yang paling penting itu.
6: Kita jeda sejenak ya Pak Adi dan Mbak Raisa ya. Nanti kita KPK ini ya. Kalau bicara bagaimana cara paling sederhana untuk mulai menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sasaran mungkin generasi muda kali ya.
4: Betul.
6: Gimana Pak Adi?
4: Sebenarnya bukan ya semua generasi.
6: Semua
4: sih.
6: Generasi.
4: Ya, generasi mudanya juga baik, generasi tuanya juga memberi contoh.
6: Memberi gitu. Contoh.
4: Ya karena kalau kita hanya ke generasi mudanya, nanti dia mentok terus. Wih, kok yang tua kayak gini nggak berubah. Nah, gitu. Akhirnya jadi ini juga. Makanya film ini kan bisa ditonton dari semua generasi sebetulnya. Makanya kita bebaskan untuk genre, karena ada yang suka horor, komedi dan lain sebagainya. Dan kita kemas dalam film karena semua orang pasti suka nonton film gitu ya. Data BPS terakhir itu kan jumlah penonton di Indonesia meningkat terus. Nah, artinya nonton film ini punya potensi yang besar untuk kita masukkan juga nilai-nilai edukasi khususnya edukasi anti korupsi begitu.
6: Ya mungkin bisa dijelaskan kembali Akfest ini siapa?
4: Ya jadi Bu tadi dari Cirebon ya.
6: Ya Bu Indra.
4: Bu Indra ya, terima kasih sekali. Jadi tadi kan menyebut ada film horor, film apa?
6: Kartun Jumbo. Jumbo ya.
4: Nah, kalau di Akfest sendiri tadi kami sampaikan kami juga memiliki semua genre itu Bu. Jadi kalau contohnya kalau nanti Ibu Indra berkesempatan buka website akfest.com nanti. Klik aja film itu dari Jawa Barat kok Bu, dari Jawa Barat juga, dari Bandung tepatnya. Itu judul filmnya Review ya.
5: Iya, Review Klinik Baru Sisi.
4: Review Klinik Baru Sisi. Itu horor komedi, lucu. Betul. Banget Bu. Itu ceritanya bagaimana seseorang itu mereview ya, ternyata meninggal karena terkait dengan itu. Jadi antara ada lucu dan horornya, dan itu ada nilai integritasnya di sana begitu.
5: Betul. Dan durasinya kan film Akfest ini hanya 15 menit ya. Jadi buat ibu-ibu nih kalau misalkan punya waktunya cuma 30 menit, nah bisa tuh Akfest kan 15 menit doang gitu kan. Atau bisa nanti sambil nyapu gitu. Sambil masak gitu. Karena memang durasinya hanya sebentar, bukan seperti film layar lebar yang durasinya bisa sampai 1 jam setengah, 2 jam gitu.
6: tidak makan waktu gitu ya.
5: Betul sekali.
6: Nah, artinya kalau yang sudah masuk ini bisa ditonton oleh masyarakat ya?
5: Iya, kalau untuk yang kita produksi di tahun ini belum bisa diakses karena kita memberikan kesempatan kepada para sineas untuk memperlombakan karyanya tersebut ke
4: festival internasional.
6: Oh gitu. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya yang sudah diakses ya?
4: Iya. Sampai 2024. Masih
6: oh, 2024.
4: Yang terbaru 2024.
5: Jadi kalau 2025 itu sistemnya penayangan terbatas. Jadi belum kita buka di YouTube. Tapi kalau misalkan nih Ibu misalkan mau buat acara terus perlu nih film-film Akves. Nah, Ibu bisa mungkin nanti bisa kunjungi website akves.com atau ke Instagram akves.kpk, bisa DM kita untuk minta database film kita. Nanti akan kita berikan dan juga jika berkesempatan kita juga akan mengirimkan merchandise untuk kegiatan Ibu. Misalkan Ibu buat kegiatan nobar bareng ibu-ibu RT nih.
6: Oh, ya, gitu.
5: Itu bisa tuh nanti kirim kegiatannya ke kita. Nanti kita kasih filmnya dan juga nanti akan kita berikan merchandise.
6: Semangatnya tentu tetap harus tersampaikan ya tadi ya, anti korupsi. Ibu-ibu juga bisa loh.
4: Iya, justru ibu-ibu kan
6: mulai dari uang belanja ya.
4: Iya.
6: Harus jujur ya.
5: Kita juga punya film itu pemerannya ibu-ibu semua, judulnya
6: Oh gitu.
5: Iya, Ati, dan film Ati ini sudah menang kompetisi di Italia. Okay. Ini juga film pendek vertikal sekitar 6 menit gitu ya, tentang gratifikasi guru, dan pemerannya ini semuanya ibu-ibu.
6: Oh, okay.
5: Jadi ibu-ibu ngumpul jadi satu dan sekarang ibu-ibu tersebut jadi idola katanya di kampungnya.
6: Saya sih mau ini tanya, tadi kan sebenarnya menyinggung masalah jumbo gitu Bu Indra ya, tapi kita nanti ya kami tangkap ya poinnya ya. Siapa yang mau jawab, Mbak Raisa atau Pak Adi?
5: Ya. Jadi selain ya, kompetisi film pendek vertikal ini, kita memiliki kompetisi lain masuk. Ada yang namanya kompetisi film pendek pelajar. Jadi memang dikhususkan untuk pelajar-pelajar di wilayah Indonesia, khususnya SMP, SMA, SMK sederajat. Jadi tadi kalau misalkan
6: Mas Aksan,
5: mau ikut kompetisi Akves, bisa nih sama timnya minimal 3 orang.
6: Okay.
5: Ada scriptwriter, ada produser, dan juga ada director, itu untuk membuat film nih, film pendek pelajar gitu. Nah, untuk pemerannya nanti bisa ajak guru-guru atau teman-teman yang lain gitu. Jadi boleh banget.
6: Itu di kesempatan tahun ini atau gimana?
5: Di tahun ini.
6: Berbarengan dengan yang KL ini.
5: Iya, kita di tahun ini membuka 5 kompetisi. Ada kompetisi ide cerita regional barat, kompetisi ide cerita film pendek, kompetisi film pendek fiksi, kompetisi film pendek pelajar, dan juga kompetisi film pendek vertikal khusus kementerian lembaga.
6: Iya, Pak Adi, kalau kita lihat ya di tengah banyaknya konten digital gitu ya saat ini, bagaimana Akves memastikan pesan anti korupsi tetap relevan, relate, dan bisa diterima oleh audiens muda?
4: Ya, itulah makanya kenapa kita buka kesempatan sebanyak mungkin kepada filmmaker muda atau baru ya, dengan tema-tema tadi yang sederhana dan memang itu sebenarnya kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari.
6: Okay.
4: Gitu. Jadi kita enggak mengada-ngada membuat film edukasinya ini gitu kan, sangat real sekali. Sampai saat ini pun misalnya kita tadi ya kalau di jalan masih banyak orang robos lampu merah, masih banyak orang buang sampah sembarangan. Itu kan di depan mata kita gitu ya. Atau pelayanan publik masih ada yang oknum menggunakan ordal tadi, padahal ini 2026 gitu ya, tapi masih ada seperti itu. Nah, jadi kami rasa ini itu masih sangat relevan, edukasi melalui film dengan tema-tema sederhana yang memang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan edukasi, mengajak, ini bukan menggurui, bahwa kita ingin menunjukkan ini loh kondisi real di masyarakat kita, lah marilah kita perbaiki. Contohnya apa ya? Jangan tadi jangan jadi pembohong, jadi orang jujur. Jangan jadi orang yang tidak tertib, jadi orang yang disiplin. Nah, seperti itu 9 nilai anti korupsi tadi.
6: Gitu ya, jadi kalau kita lihat ya, film ini bisa menjadi alat perubahan sosial gitu. Betul, ya. Dan sebenarnya seberapa besar kekuatan sebuah cerita ini dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu anti korupsi?
5: Sebenarnya kalau untuk melalui film Akves ini sudah banyak sekali manfaat ya tentunya yang dirasakan, karena memang mungkin yang tadinya tidak aware jadi aware gitu. Kayak misalkan contoh hal kecil, kita punya film berjudul Hanya Printer. Jadi padahal misalkan salah satu ASN gitu yang ngeprint urusan pribadinya pakai printer kantor selembar, itu juga masuknya ke korupsi gitu.
6: Oh iya.
5: Jadi setelah nonton film itu, ternyata nih masuknya korupsi yang nggak boleh ya Mbak gitu kan. Nah kan secara tidak langsung kita juga memberikan dampak ya melalui film tanpa menggurui gitu. Jadi mereka bisa langsung mendapatkan insight dari film-film Akves ini tanpa kita harus ngomong misalkan sosialisasi 3 jam atau melalui sosialisasi formal gitu.
6: Iya, terakhir ya saya minta tanggapannya Pak Adi dan juga Mbak Raisa. Ini pesan, apa pesan KPK kepada generasi muda, komunitas kreatif serta kementerian atau lembaga yang ingin ikut terlibat dalam Akves 2026 ini, silakan.
4: Ya, jadi ajakan buat semua generasi muda, segeralah mengirim karya kalian karena karya-karya kalian tuh dihargai dengan tinggi gitu ya. Jadi diberikan kesempatan seluas-luasnya dan diberikan bahkan pendampingan, bimbingan juga sebanyak-banyaknya. Jadi kapan lagi diberikan kesempatan sebanyak ini kalau tidak dari Anti Corruption Film Festival Akves KPK yang sudah berjalan 12 tahun.
6: Iya, Mbak Raisa. Ya,
5: jadi KPK sadar bahwa selain penindakan, pencegahan, pendidikan, kita juga perlu peran serta masyarakat untuk memberantas korupsi. Nah, maka daripada itu melalui Akves kami di sini menjadi wadah untuk masyarakat semua supaya nantinya pesan-pesan atau nilai-nilai anti korupsi ini dapat diterapkan oleh seluruh pihak gitu ya. Jadi balik lagi ke peran serta masyarakat itu sendiri. Maka daripada itu untuk teman-teman nih, kalau misalkan mau tanya-tanya ke kita langsung, bisa untuk hadir ke Movie Day Jakarta besok. Informasi lebih lengkapnya bisa tadi cek di IG @akves.kpk.
6: Iya, mungkin bisa di-spill terakhir untuk hadiahnya biar jadi semangat untuk para yang buat ini.
5: Iya, jadi untuk hadiah kompetisi gitu ya Mas Lukman. Jadi kalau misalkan untuk kompetisi ide cerita film pendek dan kompetisi ide cerita regional barat, per satu proposal yang akan diproduksi akan mendapatkan hadiah 60 juta.
6: Wow,
5: gitu. Biaya produksi. Lalu kita juga akan memilih 2 pemenang dan juga hadiah nantinya untuk kompetisi film pendek pelajar, film pendek fiksi, dan kompetisi film pendek vertikal Kementerian Lembaga.
6: Baik. Pak Adi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Mbak Raisa juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa tersampaikan ya, untuk kita semangat tadi, bukan hanya pencegahan, bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan. Dan mendengar demikian dialog RRI bersama dengan KPK dari lensa integritas terjaga.
7: Hello, saya Jamie Ravitz, Judri Bicara, Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat Sangha Antusias Menjadi Tuan Rumah Bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Prabowo Subianto mengungkap tujuan utama kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam termasuk juga CPO melalui Badan Usaha Milik Negara atau BMN yang ditunjuk yaitu Danantara. Di antaranya memperkuat pengawasan dan monitoring, kemudian memberantas praktek kurang bayar, mencegah pelarian devisa hasil ekspor atau DHE, karena berdasarkan catatan pemerintah, potensi devisa hasil ekspor yang diparkir di luar negeri diperkirakan mencapai 124 triliun rupiah termasuk dari ekspor CPO. Kemudian juga kebijakan tersebut untuk mencegah praktek pembinaan harga atau transfer pricing dan juga memberantas praktek pencatatan nilai ekspor yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya atau under invoicing. Under invoicing adalah praktek kecurangan di mana importir ataupun eksportir dengan sengaja melaporkan nilai harga barangnya dalam dokumen faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya. Nah, praktek ini merupakan bentuk manipulasi yang sering digunakan dalam perdagangan internasional. Presiden menyoroti keuntungan dari penjualan kain Indonesia yang berada di luar negeri itu bisa mencapai 93 miliar dolar Amerika Serikat selama 22 tahun terakhir. Jadi Indonesia selama ini sebenarnya tidak pernah rugi dalam penjualan kekayaan alamnya. Artinya seharusnya Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Hal itu bisa terjadi karena menurut Prabowo terjadi praktek kecurangan, misalnya under invoicing, di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya. Pemerintah mencatat selama 34 tahun dari 1991 sampai 2024 nilai under invoicing mencapai 900 miliar US dollar atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Menurut Presiden, praktek curang ini terjadi hampir di semua komoditas termasuk juga CPO. Nah, kita ingin bahas lebih jauh ya, apa plus minusnya, sisi negatif dan positifnya dari kebijakan baru tersebut. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Farm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Sipto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tungkot Sipai. Pak Tungkot, jadi sisi positif dan negatifnya apa dari kebijakan baru ini menurut Pak Tungkot?
2: Ya, kita terus terang kan belum ada PP-nya, ya. Belum ada permennya, kemudian juga belum ada mekanisme bagaimana ini nanti pengaturannya gitu ya. Jadi kita terbatas hanya umum-umum aja gitu.
0: Ya.
2: Jadi bagaimana mekanismenya itu seharusnya secepatnya disampaikan kepada publik sehingga kita bisa mengevaluasi ini apakah ini makin membuat lebih baik atau bagaimana gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi itu satu hal gitu. Tapi dari latar belakang dan tujuannya itu memang kita melihat ya, jadi seharusnya ada benefit baru bagi industri sawit maupun pemerintah dengan adanya mekanisme baru ini gitu. Nah, cuma masalahnya itu belum kita bisa lihat karena belum punya apa namanya itu bagaimana mekanisme yang akan dijalankan gitu. Karena
0: yeah,
2: ada banyak variasi. Apakah BUMN ekspor ini nanti itu hanya sebagai mengawasi, memfasilitasi. Kalau penjelasannya Pak Presiden kemarin di DPR kan semacam market facility gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau market facility kan berarti tidak transaksi dengan BUMN gitu, tapi adalah fasilitasi baik itu dari segi reportingnya maupun dalam perdagangan internasionalnya gitu. Jadi
0: yeah,
2: memang ada potensi sebetulnya yang bisa dimanfaatkan kalau desainnya ini benar gitu. Nah, cuma masalahnya adalah ini karena terlambat petunjuk pelaksanaannya di pasar sudah bereaksi negatif kan.
0: Yeah.
2: Jadi di kalangan pelaku usaha justru ini jadi menimbulkan ketidakpastian gitu. Jadi misalnya harga TBS di tingkat petani sekarang sudah turun karena ada ketidakpastian dari PKS ini bisa ngekspor atau tidak gitu.
0: Yeah.
2: Ini kan harus segera dijelaskan pemerintah.
0: Aturan mainnya harus cepat keluar begitu untuk patokannya, yeah, Pak Tungkot ya.
2: Betul, itu yang harus dilakukan. Jadi itulah kondisinya yang per hari ini gitu.
0: Iya. Nah, apabila ini memang aturan mainnya sudah keluar lah sesuai dengan filosofi dari Pak Presiden ya untuk pengawasan, monitoring dan juga mencegah terjadinya praktek-praktek curang dalam ekspor sumber daya alam kita. Nah, itu sisi positifnya apa, Pak Tungkot?
2: Sisi positifnya memang kalau kita bisa satu ini kan salah satu yang ditonjolkan oleh Presiden kemarin itu kita mau supaya Indonesia yang membuat harga CPO dunia,
0: yeah,
2: harga sawit dunia kan.
0: Karena kabarnya kan kita memasok 60% ya, Pak Tungkot ya, untuk kebutuhan dunia begitu ya.
2: Hal yang positif,
0: yeah,
2: kan. Tapi benefit itu yang saya bilang tambahan benefit gitu. Tapi tambahan benefit itu hanya bisa direalisasikan jika mekanismenya tidak melanggar prinsip-prinsip praktek perdagangan yang benar gitu kan.
0: Yeah. Jadi praktek bisnis kalau, begitu maksudnya Pak Tunggot?
2: Iya, iya.
0: Bisnis internasional juga begitu ya?
2: Iya, iya. Okay. Harus segera dikomunikasikan pemerintah kepada pelaku usaha gitu.
0: Ya, nah ini kan kalau dari komentar kalangan pengusaha kan menyebutkan bahwa mereka juga memang agak khawatir juga begitu ya, karena kan biasanya kontrak kerjasama atau penjual mereka itu kan sudah jangka panjang ya Pak Tunggot ya, atau jangka waktu tertentu ya. Begitu kan kontraknya kan dengan antara mereka dengan pembeli mereka begitu, dan mereka juga mengatakan bahwa selama ini mereka punya hubungan yang baik dengan pembeli. Nah kalau dialihkan ke Danantara nanti ada kekhawatiran ini akan terjadi sedikit kerugian buat mereka, itu bagaimana kalau menurut Pak Tunggot pendapat dari mereka seperti itu, dari para pengusaha kelapa sawit?
2: Iya, memang prakteknya selama ini ada yang banyak kontrak-kontrak jangka panjang. Nah, itu termasuk yang harus diakomodir oleh pemerintah.
0: Ya.
2: Makanya ini perlu ada dibangun komunikasi yang baik gitu ya. Dan dunia usaha juga melalui asosiasinya ya disampaikanlah sarannya, kondisi aktualnya seperti apa, sehingga pemerintah tidak salah langkah mengambil kebijakan termasuk mekanismenya nanti kan.
0: Ya.
2: Seperti itu gitu.
0: Tapi kabarnya Pak Tunggot katanya rencana pembuatan aturan baru ini sudah agak terdengar, sudah agak lama juga. Betulkah begitu Pak Tunggot?
2: Ya, yang beredar kan memang draftnya sudah ada. Tapi kan kalau draft kan nggak bisa kita pegang.
0: Iya.
2: Ya, jadi kita ingin yang kepastian. Ini kan ada masa transisi antara 1 Juni ke 31 Desember.
0: Iya.
2: Nah, ini kalau bisa kita berharap ini jangan menciptakan masalah di kalangan industri sawit ini, terutama yeah. petani gitu, karena yang korban itu nanti petani ya. Jadi ini yang harus segera pemerintah dalam hal ini menteri-menteri yang terkait berkomunikasi dengan pelaku usaha bahwa kebijakan baru ini justru menciptakan manfaat baru gitu, atau yeah. paling tidak desainnya harus dibuat manfaat baru. Kalau tidak ada manfaat baru, nanti sulit nanti kita di ke depan gitu.
0: Iya, tapi kalau menurut Pak Tunggot ya, manfaat barunya apa Pak? Apakah ini juga nanti akan membuat harga CPO kita begitu lebih bisa menguntungkan? Karena kan pemerintah akhirnya kan punya seperti apa ya, seperti bargaining position begitu, karena bisa menentukan harga yang tidak harus mengikuti harga dunia begitu. Bisakah seperti itu Pak Tunggot?
2: Itulah benefit baru yang sebetulnya potensi di sini kalau kita bisa kompak gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi artinya selama ini kan memang kita harga CPO kita memang ditentukan di bursa-bursa Malaysia,
0: yeah.
2: Berdam gitu kan. Sebagai produsen terbesar sawit di dunia, seharusnya kita harus bisa menentukan harga kita.
0: Menentukan harga yang menguntungkan kita begitu ya Pak Tunggot ya.
2: Nah yeah. ini yang dari penjelasannya Presiden kemarin itu hal-hal yang positif kan
0: yeah.
2: gitu. Ya, nah ini yang harus diterjemahkan, dikomunikasikan ke pelaku usaha. Nah sehingga yang ada sekarang ini tidak ada yang dirombak kecuali gitu ya, kecuali itu monitoringnya dan pengawasannya. Ya,
0: sebab yeah.
2: Pemerintah saat ini yakin sekali bahwa praktek-praktek yang under voicing itu marak terjadi, bukan hanya sekarang, bukan hanya pada sawit, tapi yeah. juga banyak komoditi. Kemudian yang kedua juga yang menjadi concernnya pemerintah saya lihat saat ini adalah devisa hasil ekspor itu tidak masuk ke dalam sistem perekonomian
0: yeah.
2: sehingga tidak menciptakan efek multiplier di dalam negeri. Ini parkir katanya di luar negeri.
0: Luar negeri, ya.
2: Yeah. Perlu memang diperbaiki gitu ya supaya kita bisa maju ke depan gitu.
0: Ya, tapi kalau dari sisi manfaat memang sebenarnya banyak, asal ini memang pengaturannya bisa lebih cermat dan komunikasinya berjalan dengan para pelaku usahanya begitu Pak Tunggot ya.
2: Betul sekali, jadi mekanisme kerjanya itu harus segera dan dikomunikasikan kepada pelaku industri supaya jangan ada ketidakpastian sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik
0: ya.
2: Kemudian transisi ini berjalan dengan baik tanpa ada gejolak, tanpa ada yang dirugikan, kira-kira seperti
0: ya. Itu. Nah tadi kan Pak Tunggu sudah mengatakan bahwa karena belum adanya aturan yang pasti seperti ini, akhirnya kan menimbul ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, termasuk juga pelaku usaha untuk petani sawit rakyat begitu ya Pak Tunggu ya. Harga TBS-nya ya. Katanya turun kan Pak Tunggu tadi kan mengatakan ya. Seperti itu ya. Turunnya sampai berapa itu Pak? Laporan terakhirnya Pak, karena ketidakpastian ini.
2: Iya. Kalau laporan dari para petani itu ada yang turun 300, turun 450 gitu. Padahal
0: yeah.
2: Internasionalnya kan lagi bagus-bagus.
0: Ya, yeah, lagi naik sekarang kabarnya nah, begitu.
2: Ini
0: yeah.
2: perlu menurut saya menunggu aturan itu secara komplit. Ini para petinggi kita, khususnya menteri-menteri yang terkait, itu perlu menjelaskan, berkomunikasi dengan apa. Dan jadi nggak boleh ada berhenti pembelian TBS.
0: Karena yeah.
2: apa? Yang diatur oleh BUMN ekspor ini hanya untuk ekspor kan?
0: Iya. Yeah.
2: Untuk konsumsi dalam negeri itu kan tidak diatur oleh,
0: ya, seperti minyak goreng dan juga B50 kan rencananya kan begitu ya, Pak Tungkot ya?
2: Iya, ya. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti membeli TBS. Kemudian juga, termasuk juga yang harus dijelaskan pemerintah, ini produk sawit ini ada sampai 200-an loh.
0: Ya.
2: Yang mana yang mau diatur ini gitu? Apakah semua? Apakah hanya CPO atau turunan keduanya atau turunan ketiga, keempat, bagaimana gitu?
0: Ya.
2: Perlu kejelasan.
0: Kejelasan mengaturannya, ya, apakah untuk kebutuhan dalam negeri juga diatur atau hanya untuk ekspor saja CPO-nya begitu, Pak Tungkot?
2: Iya, ya, kalau dalam negeri tidak, dalam negeri tidak.
0: Karena ekspor ini kan, fokusnya kan nanti kan, iya, CPO kan?
2: Iya, kira-kira 50% ekspor, 50% kan dalam negeri kan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya PKS berhenti membeli TBS petani. Ya.
0: Yeah.
2: Jadi ini jangan kita juga menambah persoalan gitu kan. Terus saja berjalan, ajukan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus realistis melihat kondisi yang ada.
0: Yeah.
2: Ya. Jadi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti itu gitu.
0: Iya. Yeah. Kalau dari sisi struktur para pemilik kebun sawit itu sekarang ini kan ada perusahaan swasta, ada BUMN, dan juga ada petani rakyat ya, Pak Tungkot ya. Petani rakyat kabarnya ya, sampai 40-41% begitu ya, Pak?
2: Iya.
0: Ya, dengan struktur seperti ini, kalau ada tidak ada kepastian itu, yang paling terasa dampaknya yang mana, Pak? Yang rakyat, yang swasta, atau BUMN?
2: Ya, pasti rakyat.
0: Rakyat ya, petani. Yang 40% itu begitu ya.
2: Nggak punya PKS.
0: Iya.
2: Nggak punya PKS, kan? Nggak punya tangki timbun. Kalau BUMN dan swasta punya, jadi masih bisa bertahan gitu.
0: Yeah.
2: Jadi intinya adalah segera komunikasi kepada ke bawah, tidak boleh ada berhenti membeli TBS.
0: Yeah.
2: Apalagi membuat harga TBS itu jadi turun karena harga internasionalnya bagus gitu ya. Supaya ini berjalan mulus gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi jangan kebijakan ini justru menciptakan maksudnya baik, tapi justru terjadi tidak baik gitu.
0: Ya, tapi kalau filosofinya ini untuk memarkir DHE ke dalam negeri dalam jumlah besar dan juga mencegah praktek kecurangan seperti under invoicing, ini bisa efektif begitu, Pak Tungkot, kebijakan ini?
2: Iya, memang. Intinya itu pengawasan.
0: Pengawasan. Jadi, begitu ya, monitoring ya.
2: Ini sekaligus juga kan Presiden kan sudah bilang bahwa institusi yang ada sekarang ini belum bisa kita andalkan untuk mengawasi ini, makanya dibentuk ini kan begitu. Ya, sebab ini sudah terjadi dari tahun ke tahun gitu, dan itu memang merugikan Indonesia. Jadi tapi bukan berarti dengan alasan itu kita bisa merubah sistem, kan enggak. Dan saya yakin pemerintah punya niat baik, dan dunia usaha melalui asosiasinya ya, berikanlah saran, berikanlah masukan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Ini jangan lupa yang perintahkan ini Presiden. Jadi itu adalah penguasa tertinggi, nggak ada yang bisa mengoreksi Presiden. Apalagi sudah disampaikan di DPR. Jadi kita harus bantu untuk bisa membuat ini lebih baik
0: pada
2: masa sebelumnya gitu.
0: Komunikasi jadi, dua arah lah antara pemerintah dengan kalangan pengusaha juga begitu ya, Pak Tungkot ya, harus dibangun ya.
2: Betul.
0: Baik, kalau gitu Pak Tungkot, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
2: Terima kasih.
0: Pak Tungkot Cibayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, Tungkot Cibayung.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Pemerintah menetapkan aturan yang baru yaitu ekspor sumber daya alam termasuk juga CPO, batubara, dan lain sebagainya lewat satu pintu, lewat dan antara sebagai pihak yang ditunjuk nanti untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi ini maksudnya adalah untuk pengawasan yang lebih ketat dan monitoring karena selama ini ada beberapa aksi ataupun kecurangan yang dilakukan termasuk juga soal under invoicing, kemudian juga banyaknya devisasi ekspor yang ternyata diparkir di luar negeri. Harusnya ini bisa diparkir dalam negeri ya untuk membantu juga ekonomi nasional. Artinya ini memang sesuai dengan salah satu pasal dalam undang-undang dasar kita di mana kekayaan alam kita ini memang harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Nah, gimana juga kemudian MPR melihat kebijakan baru ini, kami sudah bersama juga dengan Wakil Ketua MPR Edi Suparno. Ada
1: wawancara Pro 3.
0: Pak Edi, bagaimana MPR melihat kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini di mana ekspor sumber daya alam kita nanti hanya lewat satu pintu begitu, Pak?
2: Pertama, saya kira ini sebuah kebijakan yang memang perlu diterapkan.
0: Yeah.
2: Karena kita melihat selama puluhan tahun terjadi penyelewengan baik dari dalam pernyataan ekspor oleh sejumlah eksportir. Dan ini tidak terbatas di sumber daya alam saja, tetapi juga di berbagai bidang. Dan ini termasuk juga terjadi transfer pricing. Bagaimana yang disampaikan oleh kemarin Presiden dalam pemaparannya, materi yang disampaikan di DPR, jumlah yang sudah terakumulasi dalam 20 tahun saja sudah sangat masif.
0: Yeah.
2: Kita sudah kehilangan hampir 50 miliar dolar dalam hal ini. Nah, ini yang menurut saya adalah salah satu cara bagi kita untuk melakukan pengawasan secara sistematis terhadap ekspor sumber daya alam kita yang memang merupakan sumber devisa kita yang terbesar, khususnya batu bara dan kelapa sawit. Ya, itu mekanismenya bisa memang dilakukan sebagaimana yang disampaikan, diusulkan oleh pemerintah, bisa juga melalui mekanisme yang lain, tetapi saya kira opsi yang sudah dipilih pemerintah merupakan opsi yang memang akan kita jalankan, dan tinggal sekarang bagaimana PP yang sudah dikeluarkan itu kemudian bisa diterjemahkan di dalam aturan-aturan turunan secara lebih jelas teknis agar tidak menimbulkan keraguan apalagi keresahan ya terhadap para pelaku ekspor. Tapi intinya satu, kita ingin memaksimalkan pendapatan negara dan sumber daya dan sumber devisa. Sumber devisa yang kita harapkan dari sumber SDA kita di bidang khususnya dalam hal ini tahapan pertama adalah batu bara dan kelapa sawit.
0: Ya, Pak Edi, kalau tadi kami tampung pendapat dari masyarakat ya Pak, menyambut baik kebijakan dari Pak Presiden ini. Namun mereka juga mengharapkan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Artinya apa yang disampaikan Pak Presiden maksudnya baik itu bisa diterjemahkan sampai dengan aparat ke bawahnya betul-betul sesuai dengan aturan. Nah, artinya kan bisa digunakan sebanyak-banyaknya kemampuan rakyat. Nah, ini agar memang konsisten aturannya sampai ke bawah, bagaimana cara ini, Pak Edi?
2: Ya, harus ada beberapa beberapa upaya yang dilaksanakan. Jadi tidak semata dengan penerapan daripada peraturan presiden yang baru, peraturan pemerintah yang baru ini dalam pengelolaan ekspor devisa, ekspor sumber daya alam untuk meningkatkan devisa ya. Memang ada beberapa upaya memang harus ditingkatkan. Misalkan saja mengapa kita kemudian pemerintah kemudian menerapkan kebijakan ini, yang salah satunya adalah kelemahan dari biaya cukai kita, gitu ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap ekspor-ekspor yang ada. Saya tidak menyalahkan orang per orang, saya juga tidak menyalahkan kelembagaan itu secara utuh, karena memang kita melihat kapasitasnya juga sangat terbatas, karena kita melihat bahwa pemeriksaan sering sekali dilakukan secara random, ya, karena memang keterbatasan sumber daya manusia dan sistem itu. Tetapi ya menurut saya ini harus juga disusul dan perbaikan, perbaikan di dan peningkatan kapasitas di biaya cukai kita, peningkatan kapasitas di SDM kita, peningkatan kewaspadaan terutama dalam penegakan hukum kalau memang sampai terjadi penyimpangan itu. Tetapi memang diharapkan dengan adanya sistem ini justru penyimpangan yang kemarin terjadi itu bisa direduksi, bahkan bisa dieliminir lebih lanjut lagi. Nah, bahkan kami melihat ya banyak mungkin di antara mereka-mereka yang selama ini mengekspor misalkan saja minyak kelapa sawit, tetapi ada transfer pricing-nya, yeah, ada aspek under invoicing-nya, mungkin mereka kemudian memilih untuk tidak melakukan ekspor tetapi mengolahnya dalam negeri.
0: Yeah.
2: Mengolahnya menjadi kosmetik, menjadi mentega, menjadi obat-obatan dan lain-lainnya, sehingga akhirnya hilirisasi juga akan tumbuh di dalam negeri.
0: Demikian,
2: yeah, kurang lebih itu.
0: Pengawasan internal juga mungkin perlu diperketat ya Pak Edi, jangan sampai ada lagi yang memanfaatkan juga celah-celah peraturan yang sudah ada begitu ya Pak Edi ya.
2: Ya kalau itu selalu ada yang memanfaatkan celah itu ya.
0: Itu penyakitnya itu Pak, tapi, kadang-kadang Pak.
2: Ya betul, tetapi memang dalam hal ini kita harus melihat bahwa penegakan hukum sangat penting, terus kemudian pelaksanaan dari PP yang sudah dikeluarkan itu betul-betul dapat tersosialisasikan dengan baik ke bawah. Yang ingin kita hindari saat ini hanya pertama adalah jangan sampai ada keresahan atau kebingungan.
0: Ya, di pelaku usaha juga begitu, ya.
2: Ya, jangan sampai nanti pelaku usaha merasa bahwa wah ini kita nanti akan sulit untuk melakukan ekspor karena ekspor itu harus melalui pihak ketiga, tidak bisa melalui pembeli yang langsung,
0: yeah,
2: biasanya mereka berinteraksi. Kita juga harus antisipasi bahwa banyak yang eksportir kita itu justru mendapatkan pembiayaan dari pembeli, yeah, mereka.
0: Nah, juga karena mereka katanya sudah kenal lama dengan pembelinya begitu Pak Edi. Betul. Dan kontraknya juga jangka panjang begitu katanya Pak, kontrak jual belinya.
2: Kontrak jangka panjang dan istilahnya produk mereka juga sudah diijon kepada calon, yeah, pembeli. Nah, sehingga kemudian mendapatkan pembiayaan untuk operasional, untuk kemudian pengolahan dan lain-lain. Nah, ini saya kira perlu diantisipasi juga, jangan sampai kemudian kontrak pinjam meminjam ini, terus kemudian kontrak-kontrak lain itu kemudian berdampak terhadap operasionalisasi daripada produsen. Jangan sampai nanti ketika terjadi dampak negatif justru penurunan produksi,
0: yeah,
2: sehingga nanti terjadi juga penurunan ekspor yang berdampak kepada devisa kita.
0: Ya, yeah, karena kabarnya juga ini sudah berpengaruh juga Pak terhadap harga TBS tandan buah segar di tingkat petani rakyat juga Pak, yang 40% perkebunan sawit kita kan sekarang kan petani rakyat ini Pak Edi, ini juga mungkin kepastian hal ini perlu juga diberikan ke mereka begitu ya Pak Edi ya, agar jangan gonjang-ganjing harga TBS juga begitu ya.
2: Ya enggak, kita akan yang pertama kali mulai tata adalah lebih kepada ekspor dan kepada maksimalisasi, yeah, pendapatan negara ya, yang selama ini dirasakan memang tidak optimal karena ada praktek ini. Tetapi memang kita juga harus lihat bahwa praktek transfer pricing, praktek under invoicing itu untuk tahap tertentu,
0: yeah,
2: itu sesungguhnya harus jangan dibedakan antara swasta dan BUMN,
0: yeah,
2: ya, karena kami indikasikan juga bahwa BUMN juga melakukan hal tersebut.
0: Yeah. Karena kan ada 3 komponen yang sekarang ini punya kebun sawit, swasta, BUMN dan juga rakyat begitu ya Pak, petani rakyat begitu ya Pak Edi. Ada 3 komponen, yeah, ini Pak. Yeah. Itu yang mungkin yeah, memang harus ada perhatian dari 3 komponen itu Pak Edi ya. Sosialisasi ini, peraturannya begitu ya. Pak Edi, tadi ada pendapat yang menarik Pak dari pendengar kita ya, yang mengatakan begini Pak. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang hal ini mau diatur oleh pemerintah? Padahal ini sudah lama sekali diharapkan masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah ini kenapa menurut Pak Edi? Apa sih Pak selama ini Pak yang menyulitkan untuk mengatur hal seperti ini begitu Pak? Sampai Presiden Prabowo akhirnya mengeluarkan aturan seperti ini Pak Edi?
2: Ya, kami memang melihat bahwa pemimpin-pemimpin kita di masa lalu kan pasti punya prioritas,
0: yeah,
2: dalam pengelolaan fiskal. Saya melihat bahwa Presiden dalam hal ini ingin memaksimalkan pendapatan negara karena memang kita banyak dirugikan terhadap praktek-praktek demikian, dan memang kita punya kebutuhan kan cukup besar untuk memperkuat fiskal kita. Nah oleh karena itu saya lihat bahwa ini upaya memang sudah patut dilakukan, bahkan menggunakan peribahasa Inggris better late than never, ya,
0: yeah,
2: baik terlambat daripada tidak pernah dilakukan sama sekali. Jadi ya kita tidak perlu melihat ke belakang lah, kita lihat, yeah, ke depannya bagaimana penataan dari ekspor sumber daya alam kita itu bisa meningkatkan pendapatan negara.
0: Ya, yeah, baik kalau begitu Pak Edi, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua MPR Edi

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga stok pangan dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Zulfikar Ali.
1: Hanya orang-orang yang memberikan manfaat. Jadi kalau orang-orang yang tidak bermanfaat, orang asing khususnya, apa yang tinggal di
2: Kantor Imigrasi

0: Pihaknya menilai jika angka pelanggaran keimigrasian di Bantul masih terbilang minim.
1: Bantul itu merupakan wilayah kerja dari imigrasi Kulonprogo. Walaupun kita melihat dari beberapa waktu yang lalu ada dua orang yang kita kenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian karena yang bersangkutan kami temukan sedang mengamen. Backpacker yang mungkin kehabisan biaya kemudian melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal berlaku di Indonesia. Sehingga kita lakukan proses pendetensian dan dilanjutkan dengan pendeportasian.
0: Sementara itu, Sekretaris PHRI Bantul Juliani mengaku jika kasus penyalahgunaan visa oleh WNA pernah terjadi di penginapannya sekitar 2 tahun lalu. Saat itu, seorang warga negara Korea diketahui menjalankan aktivitas bisnis dengan menggunakan visa turis.
2: Beliau ada perusahaan atau galeri gitu, shop di daerah Bantul. Jadi, nggak tahu kenapa tiba-tiba dari imigrasi tahu, akhirnya imigrasi datang ke tempat kami mengadakan sidak, dan ternyata memang betul orang Korea tersebut melakukan bisnis dengan menggunakan visa on arrival gitu. Jadi memang perlu diadakan sosialisasi aplikasi pengawasan orang asing untuk kami memudahkan melaporkan tamu-tamu yang menginap di tempat kami ke bagian imigrasi.
0: Lebih lanjut, kantor imigrasi Kulonprogo juga menaruh perhatian serius pada potensi penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan usaha maupun bekerja. Sebab, sejumlah perusahaan di Bantul juga merekrut warga negara asing sebagai pekerja, sehingga pengawasan ketat perlu dilakukan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh.

Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda, yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: P50, di mana pemerintah menyiapkan juga pasokan minyak sawit mentah atau CPO untuk mendukung implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Nah, bagaimana kemudian kebijakan ini juga bisa mendorong pemenuhan kebutuhan untuk B50 dalam negeri untuk ekspor yang lewat satu pintu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Edi Suparno, ini karena ada satu pintu, kemungkinan besar para pengusaha kelapa sawit yang biasa mengekspor CPO juga akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Minor Institute, Komedi Notonegoro, Pak Komedi, kebijakan yang disampaikan Pak Presiden ya, ekspor satu pintu termasuk untuk CPO begitu. Ini sejauh mana juga bisa berdampak terhadap kebutuhan untuk program pemerintah mandatory biodiesel 50% Pak, B50.
1: Iya, ini sebetulnya motifnya lebih ke kerapian pencatatan sih, Pak Denny. Selama ini kan mungkin pemerintah menemukan ada beberapa hal mungkin belum konsisten antara data yang satu dengan data yang lain. Mungkin bisa saja diekspor 5, disampaikan 4, begitu bisa. Itu. Jadi ini kalau kita tak ulang, harapannya akan baik untuk semuanya, begitu. Nah, kemudian termasuk yang tadi, untuk prioritas atau DMO, untuk market di dalam negeri, saya kira kemudian relatif bisa ditakar kira-kira produksinya ada berapa, ekspornya berapa, dan di domestik perlunya berapa. Itu kan akan lebih mudah kalau datanya berada di satu pintu, yaitu di pemerintah.
0: Ya.
1: Itu sih, Mas, saya melihatnya.
0: Ya, tapi dengan kebutuhan untuk B50 ya, Pak Komedi ya, sejauh mana ini juga mungkin bisa lebih mempermudah lah mendapatkan bahan bakunya begitu, Pak, CPO-nya.
1: Iya, kalau bahan bakunya kan sebetulnya ada ya, Mas. Artinya antara kebutuhan dengan produksi kan memang produksinya jauh lebih besar. Karena itu kan memang ada yang impor gitu. Nah, isunya selama ini kan antara harga yang diekspor dengan
0: kebutuhan dalam negeri.
1: Dalam negeri kan berbeda.
0: Berbeda. Ekspor lebih mahal ya. Lebih menggiurkan lah begitu ya, Pak Komedi ya.
1: Betul. Sehingga kan mereka memilih untuk dilakukan ekspor begitu. Jadi, untuk volume sebetulnya nggak ada isu, Mas. Isunya lebih ke harga begitu. Nah, saya kira ini yang perlu dicari titik tengahnya antara pemerintah sama teman-teman pengusaha di kelapa sawit gitu, Mas.
0: Iya. Itu rentang beda harganya sampai berapa itu, Pak, antara ekspor untuk kebutuhan dalam negeri, Pak? Kalau Pak Komedi mungkin punya informasinya.
1: Iya, variasi ya, Mas. Iya. Yang jelas kan lebih tinggi. Kalaupun selisih 1-2 dolar kan kalikan volume ya mereka pasti melihat keluar gitu, Mas.
0: Iya.
1: Jadi kira-kira itu gambarannya. Nah, ini yang saya kira perlu dicarikan titik tengahnya. Jadi berapapun itu, katakanlah ya ibu-ibu ke pasar kalau beda 1.000 aja kan pindah, Mas.
0: Iya. Artinya kalau ada titik tengahnya, para pengusaha kelapa sawit yang mungkin dikuasai juga oleh swasta termasuk petani sawit rakyat juga bisa prioritasnya ke kebutuhan untuk B50 juga begitu, Pak Komedi. Kalau ada titik tengahnya ya soal harga begitu.
1: Iya, betul. Saya kira kan seperti itu. Jadi kalau bagi pengusaha kan marketnya kemana saja bagi mereka sebetulnya relatif tidak peduli ya, Mas.
0: Yeah.
1: Artinya yang penting kalau harganya masuk ya akan dijual ke situ begitu. Jadi kalau di domestik harganya bagus ya mereka akan senang-senang juga jual ke domestik karena kan nggak perlu repot-repot ekspor gitu maksudnya.
0: Yeah.
1: Ke domestik lebih sederhana tata kelolanya begitu.
0: Karena kan kalau sebelumnya kan Pak Mentan mengatakan bahwa ekspor CPO kita kan mencapai 32 juta ton ya, Pak Komedi ya. Sementara kebutuhan B50 kita itu kan hanya 3,5 juta ton. Sebenarnya bisa diambil dari sini begitu ya, Pak? Dari ekspor yang besar itu begitu ya?
1: Iya kan tinggal dialihkan sedikit gitu, Mas. Cuman kan masalahnya yang dialihkan itu bagian yang mana kan?
0: Iya.
1: Tarik-menarik nih gitu. Kalau yang angka Mas Zaini sebutkan kan itu dari puluhan produsen ya. Ini mungkin ratusan. Nah, mungkin yang kena nanti yang ke domestik siapa itu kan kadang-kadang juga fairness-nya harus ada di situ gitu, Mas. Atau mungkin di proporsi ya, katakanlah sekian persen harus ke domestik sehingga dipukul rata untuk semua gitu, Mas.
0: Iya. Tapi kalau dipenuhi oleh kebutuhan untuk B50 ini CPO dari perkebunan yang di oleh BUMN kita, bagaimana, Pak? Bisakah itu tidak hanya harus mengandalkan swasta begitu? Kan ada tiga komponen sekarang punya kebun sawit kan? Swasta, BUMN, dan rakyat begitu?
1: Enggak mencukupi, Mas.
0: Enggak mencukupi?
1: PDPN itu porsinya kecil ya, di bawah 10% nantinya.
0: Iya, sementara rakyat kan 40% itu kan, petani rakyat.
1: Iya, betul. Terus kemudian
0: sisanya swasta kalau begitu ya, yang menguasai itu ya?
1: Betul, yang besar memang punya swasta. Nah, ini yang juga otokritik untuk begitu. Berarti kan dalam hal ini kontrol negara agak lemah kalau di bawah 10% terhadap pertanian mas jadinya.
0: Ya, jadi otomatis ini memang swasta yang harus diuber Pak. Kalau swasta melihat harga ekspor lebih menguntungkan, ya mereka berpikirnya akan lebih ke sana begitu ya Pak Komedi. Kemungkinan ya, seperti itu ya.
1: Betul, nah ini yang kadang-kadang mungkin juga perlu apa ya refleksi dari pemerintah, dari kita semuanya termasuk. Kadang-kadang teman-teman swasta merasa ketika menanam nggak dapat insentif, nggak dapat dukungan, nggak dapat apa-apa. Ketika panen diminta ya mungkin mereka agak, ya dulu-dulu waktu nanam kita nggak ada insentif, mungkin pupuknya juga mahal begitu ya, izinnya juga agak sulit gitu. Yeah. Ini yang saya kira ya ayo sama-sama bareng-bareng begitu. Saya kira mereka ditata juga iya, tapi pemerintah sendiri juga harus berbenah diri saya kira.
0: Yeah. Nah ini kan targetnya mulai berjalan 1 Juli 2026 ya. Kemungkinan tercapai target itu bagaimana untuk program B50 ini kalau begitu Pak Komedi?
1: Iya yeah, potensinya kan sangat besar sebetulnya mas. Kalau dari 32 butuhnya hanya 3-4 kan ya 10%-an kan.
0: Yeah.
1: Kan bukan isu begitu dalam konteks itu ya. Yang penting kalau menurut pandangan kami duduk bareng lah mas ininya antara pemerintah sama teman-teman pengusaha. Baik pengusahanya di CPO maupun pengusaha yang di mengelola farm-nya begitunya, dibutuhnya berapa, terus kemudian kira-kira mereka willing to sell-nya itu berapa, maksudnya rela untuk menjual ke domestik itu berapa, terus kemudian nanti kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kan tentu harus kontribusi ya, katakanlah mereka ya, biasanya 10, terus dalam negeri mampu belinya katakanlah yang pengusaha sampingnya katakanlah 7 begitu ya. Nah, apakah pemerintah juga kemudian menutup selisihnya dan lain sebagainya, itu kan subject to discuss saya kira mas Denny.
0: Iya Pak Komedi, sebenarnya terlepas dari itu ya Pak, ini kan filosofinya juga untuk menghemat subsidi ya, program B50 ya. Kemungkinan tercapainya hal itu bagaimana Pak? Karena kan kalau disampaikan Pak Erlangga bisa menghemat subsidi hingga 48 triliun begitu Pak Komedi.
1: Saya kira bukan menghemat subsidi ya mas.
0: Yeah.
1: Kalau menghemat subsidi mungkin agak misleading. Jadi harganya kan lebih mahal. Jadi CPO atau bahan bakar nabati itu lebih mahal kira-kira antara 2.500 sampai 3.000 rupiah per liter.
0: Dibandingkan
1: ya dari minyak. Jadi kan pasti harganya lebih mahal. Jadi kalau lebih mahal pasti kan subsidinya lebih gede.
0: Lebih gede, ya. Yeah.
1: Kalau harganya sama, nah. Yang lebih pas adalah menghemat devisa impor.
0: Oh, dan menghemat devisa impor. Itu harusnya disampaikan Pak Erlangga ya.
1: Betul, tapi bukan menghemat subsidi. Ini urusannya berbeda. Kalau subsidi, urusannya di APBN. Tapi kalau devisa impor, nanti urusannya sama neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah. Di urusannya dengan moneter. Satunya fiskal, satunya moneter.
0: Iya.
1: Ini tujuannya lebih untuk memperbaiki nilai tukar rupiah sekarang yang sudah di kisaran 17.000 ke atas.
0: Iya.
1: Nanti tata harapannya kan mungkin akan memperbaiki lah berapapun itu gitu mas Eni.
0: Ya, tapi dengan adanya program B50 nanti kira-kira ekosistem bahan bakar kita bagaimana jadinya Pak Komedi?
1: Iya, ini di satu sisi kan Pertamina sedang ditugaskan untuk RDMP ya mas. RDMP itu memperbaiki kapasitas kilang baik dengan kilang yang lama, terus ada GRR juga kilang yang baru. Nah, sebagian besar tuh produksinya solar mas. Nah, sementara yang B50 ini kan juga solar nih.
0: Iya.
1: Jadi nanti kalau mereka sudah operating, mungkin di satu sisi kita akan jalinin B50, kita akan kebanjiran solar ya. Mungkin solar itu kemudian marketnya kemana? Mau diekspor atau seperti apa? Ini kan kebijakan-kebijakan yang mungkin sebelumnya nggak pernah tersinergikan begitu. Di satu sisi RDMP nanti ngasilin solar gede. Di satu sisi juga CPO-nya ini juga untuk solar. Kalau yang E10 kan untuk gasoline ya, itu mungkin memang masih diperlukan di domestik gitu, karena memang hasilnya nggak terlalu banyak. Nah ini kalau RDMP-nya jalan, nanti solarnya itu akan melimpah mas, kira-kira itu.
0: Ya, jadi paling tidak ini memang kalau memang mau berjalan 1 Juli 2026 program B50 harus duduk bareng dulu nih pengusaha dengan pemerintah. Jalan tengahnya bagaimana harga CPO-nya agar pengusaha swasta tidak memilih ekspor begitu ya Pak Komedi ya, tapi memenuhi kebutuhan B50 begitu ya.
1: Betul mas ini. Jadi harus ada duduk bareng cari solusi begitu, karena tujuannya kan untuk perbaikan tata kelola secara keseluruhan termasuk untuk melihat kepentingan domestik. Tapi yang tidak bisa dilupakan oleh kita semua pihak harus kita lindungi, pengusaha kita lindungi, rakyatnya kita lindungi. Jadi semuanya kalau ini ibaratnya gotong royong ya. Jadi kalau ada 10 kilo ya kita pikulnya bareng-bareng.
0: Jadi
1: kerasa berat gitu. Jadi poinnya lebih ke sana gitu.
0: Baik, kalau begitu Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama Direktur Eksekutif Revo Minor Institute Komedi Noto Nugroho.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
5: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerjasama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai bahwa demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan. Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan juga percepatan perizinan, karena menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar. Kami akan hadirkan perbincangannya. Presiden tekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.
6: Wawancara Pro 3.
5: Prof. Syahrir Ika, Prof.
7: Ya, Pak Rudi.
5: Presiden
7: ya.
5: Menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM. Hambatan terbesar untuk menyatukan kepentingan seluruh sektor tadi itu apa ini, Prof. saat ini?
7: Ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari penekanan Presiden ya, di dalam pidato di DPR kemarin, kalau kita melihat memang keberpihakan Presiden terhadap ekonomi kerakyatan itu sangat menonjol ya. Menonjol. Jadi beliau berharap supaya UMKM berkembang, koperasi berkembang gitu ya. Mereka bisa naik kelas dan sebagainya ya. Jadi pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang mendukung dan juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia sehingga kebijakan moneter atau kebijakan suku bunga misalnya itu selaras dengan kebijakan fiskal sehingga UMKM ini bisa memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya tantangan ke depan nanti bagi UMKM adalah pertama ya mereka harus mengambil memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah gitu ya. Jadi mengenal peluang itu artinya mereka tidak boleh juga terlalu banyak harus bergantung kepada subsidi gitu ya. Tetapi mereka sendiri harus mempersiapkan kapabilitas mereka, komitmen mereka, dan barangkali juga inovasi mereka ya, supaya peluang-peluang yang diciptakan oleh pemerintah ini mereka bisa dapat manfaatkan dengan baik.
0: Okay.
7: Misalnya dari situ pembiayaan misalnya.
0: Okay.
7: Itu kita dari beberapa tahun, beberapa bulan lalu kan Menteri Keuangan sudah menempatkan dana stall yang diambil dari Bank Indonesia lebih dari 200 triliun itu sudah diserahkan, sudah disampaikan kepada bank-bank himbara. Artinya bank-bank himbara juga harus menjadi jembatan yang baik gitu ya. Jangan sampai likuiditas yang didorong oleh kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter itu kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha gitu ya, terutama UMKM. Ini targetnya ke UMKM. Nah, saya melihat ada persoalan di sini ya. Jadi ada likuiditas yang bagus di likuiditas cukup baik di perbankan,
0: yeah.
7: Tetapi kredit tidak tumbuh gitu loh. Itu masalahnya.
0: Oke. Okay. Ya? Nah, ya. Kenapa selama ini Presiden juga menekankan bank-bank himbara justru lebih berpihak kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah mapan ini, Prof?
7: Ya. Jadi memang kalau sistem perbankan atau kebijakan perbankan dia selalu berorientasi pada bankability, selalu ya, karena dia mencegah risiko yang tinggi. Maka itu kemarin dari awal banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa persoalan kredit perbankan itu bukan di persoalan demand side ya, atau persoalan di permintaannya ya, itu dari UMKM, tapi di supply side-nya, di mana apakah banking ini mau menyalurkan, itu masalahnya di situ.
0: Okay.
7: Di situ persoalan peliknya gitu ya.
0: Yeah.
7: Jadi saya berpendapat bahwa pemerintah jangan hanya mendukung likuiditas perbankan, tidak sampai di situ. Tapi dia mengawalnya sampai kepada dana perbankan atau likuiditas itu mengalir kepada UMKM. Nah, ngawalnya ini yang saya lihat masih lemah, ya kan? Masih lemah. Koordinasi dengan OJK saya lihat juga sering mereka rapat, tetapi fakta bahwa pertumbuhan kredit menurun, kan gitu ya. Jadi perlu ada penyelesaian yang komprehensif ya,
0: yeah,
7: mengenai masalah ini. Bagaimana menciptakan demand tumbuh,
0: yeah,
7: itu yang merupakan areanya pemerintah.
0: Atau paling tidak penyelesaian komprehensif atau formula agar himbara aman menyalurkan kredit ke sektor UMKM seperti apa ini, Prof?
7: Ya, formulanya kalau menurut saya sebenarnya mereka sudah punya beberapa skema pembiayaan ya,
0: okay,
7: terutama kredit rakyat kan sudah tersedia skemanya.
0: Ya.
7: Nah, kredit rakyat itu sebenarnya itu yang akan didorong oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia agar supaya mereka pengusaha itu bisa memanfaatkannya untuk ekspansi, ya, ekspansi usaha maksud saya ya. Tapi kalau saya melihat, kalau kita melihat dari sisi demand ya, dari sisi mereka UMKM, mungkin ada persoalan mereka melihat pembelinya, konsumen ini mungkin lemah, gitu ya. Karena kita melihat sekarang kan ada persoalan di mana produksinya tidak terlalu berkembang, daya beli menurun, yeah, gitu kan. Itu semua dibaca oleh pengusaha, dibaca UMKM bahwa ada persoalan di dalam permintaan akan barang dan jasa yang dijual atau diproduksi oleh UMKM, gitu kan? Sehingga mereka mengerem nih, produksi direm, penjualan merem. Nah, kalau mereka mengerem atau mereka kontraksi,
0: yeah,
7: berarti demand kredit kan tidak terjadi, yeah, itu masalahnya. Jadi ini komprehensif itu maksud saya adalah pemerintah dan menurut saya KSSK ya, itu di dalamnya ada pemerintah, bank sentral, kemudian OJK bersama kementerian-kementerian teknis dan Kadin barangkali, ya mereka harus menyelesaikan persoalan secara komprehensif menurut saya.
0: Okay.
7: Ya kan?
0: Yeah.
7: Jadi kita begini nih, jadi jangan sampai presiden bilang scaling up tapi faktanya ya kredit turun tumbuh, jadi terus gimana nih?
0: Itu kalau dari sisi perbankan artinya juga berupa kebijakan bagi pelaku usaha yang katakanlah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan keuangan dari sektor perbankan ini, Prof ya?
7: Kalau begitu ya. Iya, makanya saya bilang menurut saya itu di UMKM sendiri itu harus masih diperlukan intervensi ya untuk yang UMKM yang levelnya non-bankable ya.
0: Iya.
7: Non-bankable. Nah, saya melihat ada ada mulai ada cara baru yang baru-baru ini mulai diambil pemerintah, yaitu memindahkan kedudukan PT Permodalan Nasional Madani yang tadinya di bawah berada di bawah BRI, tadinya terpisah tuh dia BUMN sendiri, kemudian menjadi anak BRI. Ini ditarik ke Kementerian Keuangan. Ya. Dengan ditarik ke Kementerian Keuangan berarti pemerintah bisa menggunakan sebagai alat gitu untuk memperlancar tadi dana-dana tadi itu masuk ke lewat skemanya PNM. Dan skema PNM ini yang kemarin Pak Presiden bertanya kepada CEO daripada Danantara, bisa nggak nih, kan dia menjawab bisa kan itu kan, berarti ada skema yang skema baru yang barangkali akan dijalankan oleh pemerintah lewat Danantara gitu.
5: Oke, artinya skema itu bisa dikatakan bukan lagi birokrasi yang membebani dunia usaha saat ini, Prof ya?
7: Ya, karena gini, kalau melalui PNM, berarti skemanya bukan skema kolateral. Skemanya skema pendampingan. Jadi pendampingan itulah yang akan menurunkan risiko kredit gitu. Itu maksudnya. Nah, kalau perbankan kan kolateral itu yang buat mereka aman, kan begitu kira-kira ya. Nah, jadi ini ya dua skema yang berbeda.
5: Nah, tapi bagaimana menyelaraskan skema tersebut sampai di tingkat daerah agar seirama ini, Prof?
7: Ya bisa, karena PNM itu punya cabang sampai ke kabupaten. Ya, dan saya waktu masih di Kementerian Keuangan, saya punya data. Saya berbincang-bincang dengan teman-teman direksi PNM. Mereka mengatakan waktu di tahun 2017, mereka sudah punya 12.000 account officer di seluruh Indonesia. Ya kan gitu. Mungkin sekarang udah 30.000 kali gitu ya. Artinya satu account officer bisa melayani UMKM level mikro atau level ultra mikro itu mungkin di satu kecamatan. Nah, dengan begitu berarti semua nasabah yang dari PNM itu bisa dididik ya.
5: Didampingi juga di situ ya.
7: Oleh account officer ini kan begitu seperti itu kan. Jadi dengan demikian mereka sebenarnya kalau di orang-orang bawah itu mereka tidak terlalu mempusingkan soal bunga. Jadi misalnya market rate itu yang penting mereka bisa mendapatkan modal, dididik supaya mereka pintar, diberi akses untuk marketnya, ya kan? Kemudian teknologi diberi akses, mereka nyaman, stabil, itu sudah cukup buat mereka, gitu kan? Jadi tidak terlalu memusingkan soal bunga berapa gitu ya. Walaupun kemarin Pak Presiden meminta supaya bunganya itu kalau bisa di bawah 9% ya, di bawah 6%, 9% kalau salah itu ya.
5: Atau mungkin skema korporasi atau kolaborasi dari korporasi dan juga ke UMKM atau UMKM skala besar dengan UMKM mikro tadi ini bisa berkolaborasi, ini apa yang harus dibuat skema lagi untuk bisa berjalan dengan baik ini, Prof?
7: Ya, sebenarnya dulu sudah ada skema yang bagus ya dari lewat korporasi ya. Lewat korporasi itu waktu itu kalau yang kita kenal dengan istilah kalau nggak salah waktu itu Kementerian BUMN menjalankan program yang namanya PKBL. PKBL itu PK itu program kemitraan, BL itu bina lingkungan. BUMN itu men set up dulu lingkungannya, gitu ya, ekosistemnya itu semacam bansos gitu. Jadi harus pakai, tidak ditarik, tidak bukan merupakan pinjaman, lalu kemudian diikuti dengan pengembang UMKM lewat program yang namanya PK, program kemitraan. Di situ dikasih mereka BUMN itu memberikan kredit kepada UMKM di wilayah sekitar sekitar itu dengan bunga 6%. Nah, kalau bunga 6% berarti sama dengan kurs hari ini kan, ya kan? Nah, jadi konsep mari kita bebankan saja itu kepada para BUMN itu untuk mengulangi atau mengaktifkan kembali pola lama itu dengan pengawasan yang baik dari Kementerian Teknis gitu. Menurut saya itu cakep sekali.
5: Perlu insentif untuk korporasi nggak untuk mau membina UMKM tadi?
7: Nah, sekarang menurut saya tidak, karena di dalam undang-undang PT itu mengatakan bahwa mereka harus mengalokasikan 1-3% daripada pendapatan kotor untuk PKDL kan begitu kan.
5: Bina lingkungan.
7: Nah, jadi artinya sudah ada undang-undangnya. Kalau mereka dilakukan menurut saya mereka melanggar undang-undang.
5: Okay. Nah, bagaimana memastikan skema-skema ini betul-betul dapat perjalanan baik, tereksekusi sesuai dengan arahan Presiden ini, Prof?
7: Ya, menurut saya gini, jadi para menteri kalau saya menyarankan ya mereka harus berkolaborasi dengan baik untuk menjalankan amanat Presiden ini. Ini Presiden kan punya misi bagus nih, ya kan?
5: Ya.
7: Jadi harus disambut dengan baik, jadi mereka harus jangan jalan sendiri, gitu ya. Koordinasinya harus bagus. Jadi mungkin kata kuncinya ada di level menteri koordinator ya, menteri koordinator. Jadi menteri koordinator ini yang memegang peranan kunci untuk menentukan keberhasilan daripada program ini, kan gitu ya. Kalau menteri koordinator kan dia bisa berkoordinasi juga dengan lembaga-lembaga non pemerintah kan, dengan Bank Indonesia, dengan OJK atau dengan Kadin gitu ya. Itu sehingga program ini bisa ditata lebih baik lagi, dan kemudian kita tidak mendengar lagi bahwa ada likuiditas di perbankan yang menganggur, dan kemudian ada pertumbuhan kredit yang menurun. Kita nggak boleh dengar itu kan, itu berarti terbalik dengan komitmennya presiden kan gitu kan. Jadi para menko menurut saya yang terkait ya, menurut saya ya, momentum ini yang presiden sudah menetapkan ini semoga dilaksanakan dengan baik, dengan skema-skema yang baik, dan itu dikontrol, dikawal sampai dipastikan bahwa memang di sisi demand itu ada ekosistem yang terbangun dengan baik. Mereka bisa meminta ke UMKM, lalu UMKM bisa ekspansi di situ, UMKM bisa nambah modalnya dan bisa narik tenaga kerja kan begitu.
5: Baik, Prof. Syahririka, terima kasih sudah berbincang bersama Pertiga dari Perindisa. Selalu, Prof. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
8: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Presiden menekankan kerjasama pemerintah, pengusaha, buruh, dan UMKM bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Misero. Pak Edi Misero, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Edi, kabar Pak?
10: Alhamdulillah.
5: Baik, Akumindo, gimana melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor UMKM Pak, yang disampaikan dalam pidato waktu menyampaikan konstruksi keuangan mikro kita nih Pak kemarin?
10: Mestinya komitmen ini memang sudah berjalan sejak dulu. Bagaimana pemerintah mendorong pelaku-pelaku UMKM untuk bisa tetap kuat, tetap berkembang, ya, karena kita memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam produk domestik bruto kita. UMKM menghadirkan 62% kurang lebih, menyerap tenaga kerja Indonesia 97%. Itu kontribusi yang luar biasa, dan kami berharap itu akan sama-sama kita jaga, ruang itu tetap terbuka dan pemerintah mensupport secara total gitu normal.
5: Support secara total seperti apa atau dalam bentuk apa yang paling diharapkan oleh teman-teman UMKM saat ini Pak?
10: Jadi ada banyak memang ya, tetapi salah satu adalah kami memerlukan trigger untuk misalnya modal kerja. Udah bagus tuh diatur oleh pemerintah bahwa 100 juta ke bawah tanpa kolateral, tanpa jaminan. Kenyataan yang ada di lapangan dengan teman-teman Himbara, semuanya sudah beres, lolos OJK, selit OJK, laporan keuangan walaupun sederhana, ujung-ujungnya Pak Edi ada jaminannya enggak? Gitu. Nah, maksud saya itu, mari kita jujur melihat berapa sih sebenarnya yang bisa diberikan tanpa kolateral. 50 juta, jangan 100 deh kalau nggak bisa, 50 bisa, nggak bisa 50, 25 juta, tetapi jujur, kalau 25, lakukan yang 25 itu, misalnya, dan jangan menunggu, perusahaannya harus berjalan sudah 6 bulan, ya kapan kita mau memulai? Kan kita mau mulai, kita perlu modal kerja. Kenapa mesti nunggu 6 bulan? Kalau 6 bulan kami sudah jalan ya, untuk apa 25 jutanya misalnya? Gitu.
5: Selama ini apa berarti kendalanya Pak? Ketika pelaku UMKM seperti itu menghadapi atau mengakses pembiayaan dari Himbara ini Pak?
10: Ya separuh hati, nggak usah minta ke Himbara deh, ke pinjol-pinjol aja, biarpun interestnya agak tinggi, tetapi hari ini kita minta, kemarin sudah disiapin, kan gitu. Daripada minta ke RRI, bukan minta ke RRI, minta ke Himbara sekarang, nah, sekian bulan kemudian baru terjawab, kan gitu. Kita perlu percepatan. Jadi artinya spirit Pak Presiden untuk mendorong dan membantu dia lakukan dengan jujur, betul-betul gitu loh. Kalau kita mau membangun kekuatan ekonomi ke depan yang lebih baik.
5: Dalam hal implementasinya untuk keseriusan tadi, kelonggaran syarat seperti apa yang sangat dibutuhkan oleh UMKM, Pak Edi?
10: Ya itu, misalnya modal kerja itu. Kalau memang bisanya beraninya cuma 25, saya katakan bahwa kami bisa memberi dengan tanpa kolateral 25. Kami bisa memberikan pencairan itu sesudah beroperasi 1 bulan 2 bulan, kan gitu. Jangan sudah 6 bulan minimal Pak,
5: kan
10: 6 bulan kami masukkan lagi permohonan menjadi 8 bulan baru kalau cair, kan gitu. Anda kan minta saya bicara jujur.
5: Itu kalau dari sisi akses permodalan, kalau dari sisi sistem perizinan usaha gimana Pak?
10: Ya relatif membuat NIB relatif ya. Nah soal misalnya peluang untuk berusaha, kondisi sekarang kan dengan rupiah yang gonjang-ganjing sudah 17.800 hari ini misalnya. Nah bagaimana kita bersikap? Ya pasti barang modal kita, kalau apalagi kalau itu adalah barang impor. Misalnya biji plastik, misalnya gandum, misalnya kedelai, ya kan gitu. Bagaimana kita mau menaikkan harga? Konsumen berkurang, ya kan? Karena daya beli masyarakat menurun, atau ya kita mau mempertahankan harga, itulah mungkin jalan keluarnya sepanjang margin keuntungan, margin profitnya masih bisa kita terima untuk nyambung-nyambung hidup dan menyekolahkan anak-anak. Dan yang paling penting saya bilang, bagaimana kita tetap berkontribusi untuk ekonomi Republik ini. Gitu Mas.
5: Baik. Sektor birokrasi mungkin yang dirasakan atau dihadapi, yang dikeluhkan juga oleh para anggota Akumindo di tingkat mana ini Pak?
10: Ya, kalau perizinan kan relatif sudah mulai baik ya. Bahwa kalau kita minta SDNB tidak terlalu sulit, kita minta dibuatkan NPWP tidak ada masalah, kan gitu. Tapi kalau saya jualan di pinggir jalan, jangan-jangan saya transit pakai usir-usir kami, kan gitu. Padahal transit dalam konteks supaya ini lebih tertib, tetapi jangan dibulak-balik dong gerobak saya, ini modal saya, keringat saya, kan gitu misalnya. Mari kita bersahabat lah bahwa kita berjalan bersama-sama, agar ekonomi negara kita juga lebih baik.
5: Sebelumnya tadi disinggung masalah kemitraan antara koperasi, korporasi dan UMKM, Pak. Sejauh ini bagaimana sih, Pak, melihat ya artinya kemitraan antara korporasi dan UMKM yang berjalan, Pak?
10: Ya, menarik ini bahwa ada peraturan pemerintah misalnya belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN dan lembaga-lembaga pemerintah 40% dari nilai belanjanya, ada anggarannya, harus belanja produk lokal.
5: Iya.
10: Nah, sudah nggak diterapkan secara maksimal, akan gitu. Jadi kalau kondisinya itu bisa diterapkan, berapa anggarannya cukup memberikan harapan bagi para pelaku UMKM. Ada gitu mau.
5: Oke, berjalan dengan baik fakta di lapangannya, Pak. Gimana?
10: Gimana?
5: Ya, dan itu terimplementasi dengan baik.
10: Siapa yang bilang? Mas ya. RRI yang bilang ya.
5: Enggak, saya nanya justru.
10: Ya, kita berharap terimplementasi dengan baik. Kita berharap. Jadi apakah, mari kita jujur melihat bahwa peraturannya yang dikeluarkan oleh pemerintah loh, 40%. Iya, iya, iya. Berlakukanlah 40% itu supaya kalau negara membelanjakan anggaran mereka 40% untuk produk lokal, saya kira ya suasana dinamika untuk berjualan juga tetap menarik kan. Ada nih bisa belanja 40% dari anggarannya kan gitu.
5: Artinya ketika 40% itu terserap dengan baik, berarti bisa dikatakan produksi UMKM untuk skala besar pun lebih terbuka, begitu kan, Pak?
10: Iya dong.
5: Pastikan itu karena permintaannya berjalan dengan baik di situ ya.
10: Nah, karena potensi ekonomi kita kan besar banget, Mas.
5: Iya.
10: 280-an, hampir 290 juta rakyat Indonesia. Iya. Itu pasar yang luar sekali, luar biasa sekali. Yeah. Nah, kalau negara juga berbelanja 40%,
5: di produk lokal artinya kan sangat bergerak dengan baik. Nah, hambatannya di mana sih itu, Pak? Kok bisa tidak terimplementasi atau tidak berjalan dengan efektif itu?
10: Saya mestinya menanya kepada para pemangku kepentingan itu yang memegang kendali belanja itu, anggaran itu. Sudah siap nggak belanja kepada Abdul? Sudah siap nggak belanja kepada si Faisal gitu ya misalnya. Jadi waduh kurang bagus nih, masih produknya kurang bagus, ya belanjalah, itu kan produk lokal kita. Daripada melirik produk impor yang mungkin lebih bagus, tetapi itu produk impor kan misalnya gitu ya. Berpihaklah kepada produk lokalmu agar dia bisa semakin hari semakin membaik. Kita tetap menghimbau, saya mau beli barangmu tetapi kualitasnya ditingkatkan ya.
5: Tapi sebenarnya kebijakan itu mengikat gak sih, Pak?
10: Ya mengikat dong, peraturan pemerintah gimana?
5: Iya, tapi tidak berjalan efektif, berarti kan ada apa ini, Pak?
10: Iya, itu salah satu. Mungkin mereka memilih produk luar lebih murah, produk luar lebih bagus mungkin. Nah, kalau kita berpihak kepada produk luar, produk impor, terus yang beli produk lokal siapa? Ada gitu.
5: Okay.
10: Nah, artinya buka ruang agar ada peluang produk lokal dibeli oleh komponen. Anggaran pemerintah kan gitu.
5: Oke. Tapi kalau tadi bicara kualitasnya kurang sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk UMKM selama ini apakah ada pembinaan, pendampingan bahkan seperti itu, Pak? Untuk produk-produk yang memang
10: dong.
5: Gimana itu efektivitasnya di lapangan ini, Pak?
10: Saya pendapat bahwa harus ada pendampingan. Makanya saya bilang misalnya tadi, saya mau beli ini produk Anda nih. Tapi bisa nggak dimodifikasi, bisa nggak diperbaiki ininya dan ininya. Dan kalau kita melihat peluang itu, kita akan berusaha dong memperbaiki. Itulah bentuk-bentuk pendampingan daripada pemerintah bagi peningkatan kualitas UMKM-nya. Gitu.
5: Ya. Tapi optimalisasi dalam pendampingan dan hasil atau outputnya seperti apa dari amatan Anda selama ini, Pak Edi?
10: Ya, tidak semua, tidak kan pemerintah juga mempunyai keterbatasan ya, keterbatasan dalam hal pendampingan ya. Tetapi satu hal bagi kami selaku pelaku-pelaku UMKM juga sadari betul bahwa peningkatan kualitas daripada produk kita akan membuka ruang pasar yang lebih besar. Okay. Jadi jangan cepat puas dengan ya memang seginilah kualitas kami, nggak bisa. Harus belajar untuk melihat bahwa kalau kita mau bersaing dengan produk impor, kita mesti memperbaiki kualitas dari produk kita sendiri.
5: Jadi Pak Edi, selain tadi fasilitas kemudian akses permodalan, kalau fasilitas non modal apa ini yang paling mendesak dibutuhkan di asosiasi, Pak, untuk teman-teman pelaku UMKM?
10: Kalau bukan pemodalan, kalau bukan pendampingan, itulah yang ada keinginan daripada pemerintah, ada keinginan daripada seluruh lapisan masyarakat untuk belajar mengkonsumsi produk bangsa sendiri. Itu yang harus kita dorong. Jadi bagaimana pemerintah, bagaimana kita semua, bagaimana RRI, ini contohnya ini RRI malam ini, menghimbau kepada masyarakat, cintai produkmu. Kalau Pak Harto bilang bangga terhadap produk Indonesia, tetapi itu kan itu Pak Harto sekian 30 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kita katakan wajib hukumnya belanja produk lokal. Kalau itu bisa tercapai secara maksimal, kita akan kuat. Ya, kita akan kuat karena pasar Indonesia rakyatnya 290-an juta sudah hampir, dan pemerintahnya yang belanja produk lokal membuat kita punya ketahanan dari sisi ekonomi. Kan gitu.
5: Pak Edi Miseru, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama Pro 3 hari ini. Salam sehat Pak Edi.
10: Terima kasih, sehat, sukses ya.
5: Terima kasih. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Edi Miseru.
11: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Begitu dia mendapatkan rezekinya, dia nawaitu untuk memenuhi hak-haknya, kewajibannya terhadap istrinya, kewajiban terhadap anaknya. Sambil Rasul bersabda, sambil seorang suami suapin istrinya, diberikan pahala sedekah. Coba bayangkan. Berarti nawaitu itu sangat berarti. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan tinggalkan nawaitu. Di mana Anda berada, apa urusannya, mukmana, tolong dihadirkan nawaitu. Karena dengan niat, disitulah akan kita sama-sama mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala amalan itu tergantung niat. Innamal a'malu bin niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ibu bapa jamaah sekalian, semoga senantiasa kita dalam ikhtiar dan usaha kita selalu kita menambah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berusaha berikhtiar menghadapi sedikit kesulitan dan kesusahan, jangan kita berkata, kenapa Allah tidak melancarkan rizki dan usaha saya. Tapi harus bertanya kepada diri kita, apa salah saya? Apa kekurangan saya? Barangkali kalau kita muhasabah diri, oh ternyata hari ini saya merasa susah rizki karena ketiduran salat subuh tadi. Saya merasa malam ini tidak lancar karena saya lupa baca Al-Quran. Saya hari ini merasa tidak baik karena saya ketinggalan salat malam. Inilah muhasabah diri. Al-Imam Muhammad ibn Sirin pernah dia mencela orang, mencaci maki orang. Ente orang miskin. Orang itu tersinggung. Kata Imam Muhammad ibn Sirin, saya menunggu ucapan saya ini, menunggu akibahnya, menunggu balasannya 40 tahun. Coba bayangkan, hanya satu ucapan dia takutin, dia fikirkan, apalagi perbuatan. Bapak ibu, berapa banyak perbuatan kita salah, berapa banyak kita melanggar aturan Allah, berapa kali kita menjauhkan diri dari perintah Allah, padahal kita semua hafal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, akan Allah jaminkan diberikan jalan keluar dari segala kesusahan, dari segala kesempitan. Berarti kalau kita berdoa, kita berikhtiar, kita berusaha, tapi masih kita menghadapi kesusahan dan kesulitan, pasti ada sesuatu yang tertinggal. Salah satu amalan di samping ikhtiar dan usaha kita adalah zikrullah, terutama istighfar. Karena termasuk istighfar adalah salah satu kunci mendatangkan rizki. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang sepanjang waktu selalu beristighfar. Saya selalu sampaikan hadis ini dan saya meminta kepada jamaah, tolong berbanyak istighfar. Mereka membatasi istighfar di waktu tertentu saja, padahal sebaik istighfar itu sepanjang waktu, pagi, siang, sore, malam, naik motor, jalan kaki, naik bis, mukmana-mana, tidak keberatan kita membasahi lidah dengan istighfar. Malah ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku amalan yang menjaminkan aku masuk surga." Rasul menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Kunci rizki bapa ibu adalah zikrullah. Kunci rizki zikrullah, di antaranya istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminkan dalam Al-Qur'an di surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Apa manfaatnya istighfar? "Yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum

Dengan istighfar terjamin keturunan. Dengan istighfar kemudahan rizki. Dengan istighfar kelancaran usaha. Dengan istighfar kesembuhan dari penyakit. Dengan istighfar banyak kemudahan dan kemuliaan yang kita dapat. Istighfar, malah ulama banyak menjelaskan dari rahasia istighfar. Di antaranya Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah menjelaskan, dengan banyak istighfar bisa membuka kesulitan dalam memahami agama. Kalau ada hal dalam agama Anda menghadapi kesulitan, subhan mujarrab, saya mohon, kalau Anda lagi baca buku atau Anda mendengar sebuah ceramah atau Anda membahas sesuatu masalah, tapi Anda merasa belum mantap pemahamannya, masih ada kesulitan untuk memahami soalan itu atau mencari jawab pertanyaan, subhanallah, sibuk dengan istighfar. Wallahi, demi Allah Bapak Ibu, itu mujarab. Demi Allah, dengan banyaknya istighfar, Allah akan berikan jawab pertanyaan kita. Akan Allah berikan kemudahan dalam ilmu, apalagi dalam usaha dunia. Jadi istighfar Bapak Ibu sangat luar biasa, dan ini termasuk salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan amalan-amalan, bukan hanya ikhtiar dan usaha kita. Karena ikhtiar dan usaha kita memang terbatas, tapi di samping usaha ikhtiar kita masih kita bisa isi istighfar insyaallah dengan banyak istighfar, apalagi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga salat 5 waktu berjamaah dan hal-hal kebaikan yang lain. Ini semuanya Allah mengikatkan dengan rizki kita. Justru Allah Maha Kasih Sayang. Malah Rasul kita bersabda, Rasul jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Tapi manusia yang suka mencari susah sendiri. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Manusia yang belum membiasakan diri kalau mendapatkan nikmat senantiasa bersyukur. Berarti kalau nikmat tidak terus berjalan, berarti kita masih berkurang syukur kita. Tapi coba la in syakartum, hafal lagi ya. Ibu-ibu hafal ayatnya. Tapi kenapa kita tidak mengamalkan? Kalau memang ingin ditambah rizki kita, kalau belum sempat haji, kita ingin berhaji. Kalau kita sudah haji, ingin Allah menambah kita bisa haji lagi. La in syakartum lazi. Jadilah hamba yang bersyukur, karena nikmat Allah memang Bapak Ibu tidak bisa terhitung. Nikmat Allah begitu banyak di setiap waktu dan setiap saat, lahir dan batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, jangan Anda menjadi orang-orang yang mengkufiri nikmat, tapi jadilah senantiasa menyyukuri nikmat. Begitu ada kesulitan kesusahan, kita hadapi dengan sabar insyaallah, dengan syukuri nikmat dan sabar menghadapi ujian dan cobaan, kita bisa menjadi hamba yang diridai Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, insyaallah segala amal ibadah kita akan diterima, dan segala usaha dan ikhtiar kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang terakhir, tidak boleh kita lupa doa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia rasul, terjamin berturunan Allah. Senjata orang mukmin adalah doa. Dan pintu langit bisa dibuka dengan doa. Dan doa itu kapan saja dan bisa sampai kepada Allah tanpa waktu dan tanpa batas. Dan Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih berdoa kepada Allah, selama

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Hmm, nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Nonang. Aguy, Amang.
1: Bah, tenang kau dek sama dia. Oke, tunggu biar aku bilang itu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, lai dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami, Lai?

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Daniel.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Piala Dunia RRI. Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar.

mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah piala dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola, Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan.

0: Asia, Piala Dunia, RRI.
1: Pendengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya pendengar kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat di jam 8 pagi.

0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Pembaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Pembaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 1,444. Dari sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 400%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa